0: Teknologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG. Ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
2: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
0: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
6: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
5: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
6: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
5: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
7: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, Konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
10: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
12: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
10: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
10: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
15: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRS SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, cuaca cerah banget nih. Mudah-mudahan suasana hati Anda juga ikut cerah ya dengan cuaca pagi hari ini. Tapi prediksinya memang sore hari nanti ada prediksi turun hujan. Jadi tetap selalu waspada, tetap selalu hati-hati untuk Anda. Utamanya pengendara roda 2 ya, jalan mulai licin-licin begitu karena di beberapa ruas wilayah di Kota Bandung juga ada perbaikan atau mungkin revitalisasi fasilitas umum yang memang menggunakan material pasir lain hal sebagainya begitu, dan tetap selalu waspada. Jadi untuk Anda pengendara metik nih ya, motor metik nih kayaknya harus pas nih. Yang penting tuh segala sesuatunya tuh harus tenang enggak sih? Jadi memang harus pas tarikan remnya dan lain hal sebagainya untuk tetap kita selamat dari menuju tempat yang akan kita tuju gitu ya. Jadi jangan sampai karena mungkin kondisi kita lelah secara fisik jadi malah ngeganggu ke fokusnya Anda berkendara. Menemani aktivitas Anda hingga jelang siang hari nanti, kami hadirkan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.

erupsi Gunung Merapi merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi Gunung Merapi juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi Gunung Merapi agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi Gunung Merapi benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar Gunung Merapi tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur dan tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas yang mudah dibawa. Misalnya lampu senter, radio, batu baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat Gunung Api, lakukan persiapan dengan baik dan benar. Misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Ketika terjadi erupsi Gunung Merapi, tetaplah tenang. Jangan panik dan lakukanlah langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah jika terdengar tanda peringatan. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan radio bertenaga baterai sehingga antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi dari lembaga terkait. Jika tidak menemukan tempat untuk berlindung, pergi ke tempat tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, dan aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Erupsi Gunung Merapi, jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bandung pagi ini.

0: Pendengar, gunung erupsi Gunung Anak Krakatau membawa berkah tersendiri bagi pedagang masker di beberapa wilayah di Jawa Barat begitu ya. Banyak warga masyarakat berburu masker karena muncul abu vulkanik imbas dari erupsi Anak Krakatau. Dan tentunya beberapa ruas wilayah termasuk juga mungkin Kota Bandung dan Bandung Raya, bahkan mungkin di beberapa wilayah di Jawa Barat, banyak masyarakat yang memang berburu masker dengan beragam opsi begitu ya. Mereka terlihat serius begitu ya, melihat beragam opsi masker di kios-kios, mau pakai masker medis atau pakai masker yang banyak motifnya. Dan hal ini juga membuat beberapa jalanan atau mungkin beberapa tempat atau jongko pedagang masker lebih menyempit. Jalan yang biasanya bisa dilalui beberapa begitu, dan ramainya para pembeli ini memang dibenarkan oleh beberapa pedagang masker di wilayah tersebut. Kalau berbicara tentang peningkatan ekonomi masyarakat, ini dampaknya seperti apa? Nanti kita akan berbincang bersama pengamat ekonomi berkaitan dengan meningkatnya penjualan masker pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Tanggapan Anda kami nantikan juga pendengar di 0811-220-9760. Sampaikan tanggapan Anda berkaitan dengan maraknya kembali penjualan masker dan meningkatnya kembali penjualan masker pasca erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu.
1: Bandung pagi ini.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Bandung pagi ini.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, terjadi fenomena panik buying atau pembelian dalam jumlah besar akibat kepanikan terhadap masker di platform e-commerce ya. Kondisi ini menyusul ramainya imbauan penggunaan masker akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Namun sejumlah warganet justru mengeluhkan harga masker yang melonjak drastis dan pesanan yang dibatalkan sepihak oleh penjual melalui situs pembelian online atau dalam jaringan. Dan tentunya keluhan ini juga ramai diperbincangkan oleh akun pengguna medsos lainnya yang memicu diskusi luas soal indikasi permainan harga masker oleh sejumlah penjual daring. Kalau dikaitkan dengan hukum ekonomi seperti apa, hubungannya antara masker, erupsi gunung Anak Krakatau dan naiknya harga masker. Kita akan kupas bersama pengamat ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Dr. Aju Fiarta Kartabi.
1: Bandung pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Acu, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Teh.
2: Kabar baik, Pak Acu, pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, semoga teman-teman di studio juga ya, kabar baik, tetap semangat.
2: Alhamdulillah, semangat selalu ada untuk memberikan informasi untuk masyarakat, termasuk juga informasi berkaitan dengan lagi rame banget kaitannya dengan meningkatnya pengguna masker dan harganya naik. Menanggapi ini dari perspektif ekonomi seperti apa, Pak Acu?
3: Ya, ini saya kira demand dan supply ya. Nah, artinya ketika demand-nya melonjak gitu, ya mungkin saja kan secara normal stoknya itu juga tidak mengantisipasi ya. Tapi ini best practice, pengalaman ke depan, pelajarannya ya begitu. Ya tentu saya kira dari pelaku usaha, kemudian juga di rantai distribusi, pasti memanfaatkan momentum ini ya. Untuk menaikkan harga masker di pasaran, kalau kita lihat nih selama satu hari terakhir ya, ya harga naik sampai ada yang 4 kali lipat ya begitu. Di samping tadi ya ada juga ya, kalau kita lihat adanya pembatalan apa namanya pengiriman, ya itu karena memang stoknya juga terbatas ya. Ya artinya daerah-daerah yang kemudian terdampak ya begitu. Terutama ya mungkin DKI, Banten ya, kemudian Lampung sebagian, Jawa Barat juga sebagian. Pasti saya kira permintaannya cukup tinggi ya. Karena masker kan juga ada umur ekonomis, meskipun saya juga masih punya yang dulu zaman pandemi COVID. Ya, tetapi kan saya kira mungkin penggunaannya tidak bisa maksimal ya begitu. Jadi saya kira ini fenomena demand dan supply ya gitu. Dan tapi yang penting masyarakat nggak usah panik gitu ya, gitu kan. Memang ini terjadinya di hari kerja lagi, Senin, Selasa gitu ya, gitu. Nah sebenarnya kalau hari libur mungkin ya imbauannya kan tidak banyak keluar rumah, gitu. Jadi saya kira ini mungkin ya stok-stok yang ada di pemerintah mungkin bisa didistribusikan, paling tidak lembaga-lembaga yang terkait dengan aktivitas yang melibatkan orang banyak, misalkan katakanlah di rumah sakit, ya kantor pemerintahan, itu bisa didistribusikan secara gratis gitu ya. Saya kira gitu.
2: Sebetulnya sedang dalam kondisi yang darurat banget gak sih, utamanya di kota Bandung atau mungkin wilayah Bandung Raya yang memang ada abu vulkanik, namun juga tidak terlalu setebal di wilayah-wilayah tertentu yang memang berdekatan sekali dengan anak Gunung Krakatau itu sendiri. Dan di kota Bandung juga terlihat sudah berkerumun ya, walaupun memang tidak banyak, tapi tukang masker lagi jadi primadona nih, dikerumuni oleh para masyarakat ya, yang berburu pembeli masker.
3: Ya. Ya kalau saya lihat dalam sehari terakhir ya, di berbagai kantor pemerintah, di kampus dan di mana juga, ya memang ada yang menggunakan masker ya. Tadi bicara intensitasnya, sebenarnya kan intensitasnya juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, tapi juga respon saya kira pemerintah daerah, pemerintah kota Bandung, ini bagaimana nih dengan BMKG dan juga ya, instansi terkait ya, begitu. Pada level apa ya, begitu. Dan tentu saya kira masyarakat kita punya efek ya terkait pandemi COVID, apalagi kan disampaikan saya kira secara luas bahwa ya abu vulkanik ini sangat berbahaya ya, begitu, buat mata, kemudian juga bisa mengganggu apa namanya ya kondisi katakanlah paru-paru ataupun juga pernapasan ya, begitu. Nah saya kira harusnya pemerintah juga menyampaikan pada level itu gitu ya. Nah sehingga kemudian saya kira masyarakat juga tidak panik, tapi satu sisi saya kira bagus lah respon masyarakat juga proaktif gitu ya. Nah, meskipun tentu tadi ya ini dimanfaatkan oleh para spekulan ya, begitu. Dan mungkin memang stok normal secara natural ya produksinya memang tidak mengantisipasi ada lonjakan permintaan dan daya teh, begitu. Nah, tapi saya kira kita mungkin karena rawan sekali masalah-masalah semacam ini, mitigasi risiko ke depan mungkin bisa mencontoh Belanda misalnya. Nah, satu sisi ya Belanda pernah melakukan simulasi gitu ya. Bagaimana kalau terjadi bencana nuklir ya. Kemudian bagaimana kalau terjadi ya bencana dalam arti yang membatasi mobilitas dan aktivitas masyarakat. Bagaimana kalau internet mati dan sebagainya begitu. Nah, jadi saya kira ya mungkin masyarakat tetap harus prepare lah ke depan gitu ya. Karena kita juga dikelilingi oleh banyak potensi bencana ya. Dan ini saya kira bagian dari mitigasi risiko gitu ya. Dan harga masker juga kan tidak terlalu tidak terlalu tinggi kalau harganya normal gitu ya. Mungkin kita menyimpan masker ke depan sama seperti menyimpan ya obat batuk mah, menyimpan juga apa yang lain, sehingga kemudian shock pada permintaan yang mendadak. Dan saya kira fenomena ekonominya di situ ya, pasti ada spekulan ya, pasti ada yang memanfaatkan momentum ini. Dan kita berpengalaman pada 2020 ya, ketika terjadi pandemi COVID ya, masalahnya sama, mendadak harga masker, kemudian cairan sanitasi itu mendadak naik cukup signifikan. Saya kira gitu Teh.
2: Iya, artinya masyarakat juga harus cerdas untuk mitigasi apa yang harus dilakukan dan bagaimana masyarakat ambil sikap begitu Pak Acu ketika memang ada di situasi-situasi urgent seperti sekarang ini. Terakhir, mungkin ada pesan informasi dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini Pak Acu.
3: Ya, jadi saya harapkannya para produsen, para disebut menaikkan dengan harga yang wajar sajalah begitu. Ada hal penting edukasi masyarakat bahwa ya mungkin kenaikan harga itu harus wajar gitu ya, gitu. Karena saya kira ya ini juga akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, sosial ekonomi, ada nilai-nilai sosial di situ gitu. Dan kedua, masyarakat tidak usah panik ya gitu. Dan saya berharap pemerintah bereaksi cepat ya di setiap wilayah secara spasial, juga menyampaikan level berapa sih sebenarnya potensi risiko itu gitu ya. Kan kalau kita tidak latah ya, saya kira juga kita tidak mendorong adanya panik buying ya. Kalau tidak harus cepat mungkin kita membeli itu, saya kira nggak usah. Saya kira gitu teh, ya.
2: Baik, Pak Acu hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan sehat terus, Pak Acu, untuk tetap bisa memberikan banyak ilmu baru untuk para orang-orang terdekat. Hatur nuhun,
3: ya.
2: Pak Acu, terima kasih banyak, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas.
3: Sami-sami teh.
2: Dan selamat pagi.
3: Hatur nuhun. Pagi.
2: Perbincangan kami pendengar bersama pengamat ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Dr. Acu Fiarta Kartabi.
1: Bandung pagi ini.

tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi untuk hari ini, Rabu 9 September 2026. Informasi pertama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung kawasan teras Cihamplas di Kota Bandung yang bakal dibongkar dalam waktu dekat. Pembongkaran ini dilakukan setelah pemerintah Kota Bandung resmi menyerahkan akses jalan beserta aset bangunan teras Cihamplas kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat mengelilingi teras Cihamplas, Gubernur yang akrab disapa KDM itu sempat bertemu dengan berbincang dengan seorang pedagang yang bertahan sejak tempat itu pertama kali dibuka di tahun 2017. Dari obrolan tersebut terungkap bahwa seiring berjalannya waktu, kondisi teras Cihamplas semakin sepi pengunjung. Pemprov Jabar mendata saat ini tersisa 15 pedagang yang masih aktif berjualan. KDM menegaskan pihak Pemprov sudah menyiapkan solusi dan jalan keluar agar

0: Informasi lainnya, pemerintah Kota Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus memperkuat langkah mencegah dan kesiapsiagaan bencana. Upaya penguatan mitigasi bencana ini dilakukan salah satunya guna menghadapi ancaman gempa Sesar Lembang yang bisa menimbulkan dampak sangat parah bagi Kota Bandung. Sebagai bentuk tindakan nyata, BPBD Kota Bandung menggelar simulasi evakuasi mandiri di rumah susun sewa sederhana Rusunawa Cingiset, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik. Informasi terakhir, erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda memicu sebaran abu vulkanik yang meluas ke sejumlah wilayah di Jawa Barat. Daerah yang terdampak guguran abu ini antara lain Bogor, Sukabumi, Cianjur hingga Bandung Raya. Paparan abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau hingga ke wilayah Jawa Barat bahkan mulai dikeluhkan sejumlah warga karena memicu masalah kesehatan seperti sesak nafas dan mata perih. Respon kondisi ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan kewenangan penuh kepada para kepala sekolah untuk mengalihkan proses belajar mengajar tatap muka di kelas menjadi sistem pembelajaran jarak jauh atau online dari rumah. Gubernur yang akrab disapa KDM itu menyatakan kebijakan pembelajaran online bagi para siswa mulai bisa diterapkan pada Senin 7 September 2026. Namun, aturan PJJ ini tidak berlaku seragam untuk semua sekolah di Jawa Barat.
1: Bandung pagi ini.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tahu rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kami masih hadirkan informasi-informasi yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Tentunya di Bandung pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Ribuan akibat terdeteksinya abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di kawasan Bandara Internasional Husein Sastra Negara Kota Bandung. Operasional bandar udara tersebut dihentikan sementara demi keselamatan pendengar, dan jadwal penutupan Bandara Husein Sastra Negara resmi mulai berlaku dari pukul 11 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan karena efek erupsi tersebut masih terasa, akhirnya penutupan diperpanjang sampai dengan Senin 7 September 2026 pukul 8:59. Langkah cepat ini diambil dengan berkoordinasi bersama Airnav Indonesia, Lanut Husein Sastra Negara, serta pihak maskapai. Keputusan ini berdampak langsung pada 8 rute penerbangan yang terbagi atas 4 penerbangan kedatangan dan 4 penerbangan keberangkatan yang dilayani Bandara Husein Sastra Negara Bandung.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Buat pendengar yang sedang mengecek status bantuan sosial, sempat beredar tabel di media sosial yang menyebut pembagian desil kesejahteraan tahun 2026 cukup ditentukan dari jumlah penghasilan seseorang saja. Setelah Mamang cari, ternyata itu faktanya tidak tepat alias bohong. Karena Kemensos menjelaskan, desil tidak ditentukan hanya dari satu angka pendapatan. Penilaiannya menggunakan sejumlah kondisi sosial ekonomi dan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Begitu, jadi jangan langsung menyimpulkan status desil hanya dari tabel yang beredar di media sosial saja. Untuk mengecek informasi Bansos, gunakan kanal resmi Kemensos atau cek Bansos. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya. Bikin sambal pakai terasi. Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

Bencana alam gunung meletus bisa terjadi tanpa diduga. Dampak buruk dari letusan gunung berapi yang menghasilkan awan panas hingga lahar dingin harus dihindari. Warga pun diminta siap-siaga kapan saja menghadapi bahaya letusan gunung berapi, termasuk menghadapi pasca letusan gunung api. Beberapa hal yang harus kita lakukan adalah setelah letusan gunung berapi terjadi, dianjurkan untuk menjauhi wilayah yang terkena hujan abu meski mengendarai mobil sekalipun. Sebab hujan abu vulkanik bisa merusak mesin kendaraan, rem, persneling, hingga pengapian. Periksa keadaan Anda dan anggota keluarga Anda. Ada yang terluka atau tidak, dan pastikan yang terluka mendapat pertolongan pertama. Berikan prioritas pertolongan kepada orang rentan, seperti orang sakit, lansia, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit serius. Waspadai kemungkinan secondary hazard atau resiko bencana kedua berupa banjir lahar dingin. Biasanya, banjir lahar dingin dipicu curah hujan tinggi yang mengakibatkan material vulkanik maupun reruntuhan kayu hanyut terbawa air di sepanjang aliran sungai. Pastikan untuk kembali ke rumah bila pihak berwenang menyatakan kondisi sudah aman dan kembali normal.

0: Bandung pagi ini.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan program Halo RRI.
2: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Kami hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam program Halo RRI. Kami tampung aduan dan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Anda bisa sampaikan dengan cara menyampaikan pesan suara Anda melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760. Seperti aduan salah satu warga di wilayah Kabupaten Sumedang yang khawatir dengan kebakaran hutan dan lahan terbanyak se-Jawa Barat. Aduan disampaikan oleh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Sumedang. Kami masih menghubungi narasumber yang akan menanggapi aduan tersebut, yaitu Ketua Tagana Kabupaten Sumedang, Doni Ali Wahyudin, yang masih kami terus hubungi untuk menanggapi aduan warga masyarakat yang menyampaikan kekhawatirannya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang.
2: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
3: Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
4: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
3: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
2: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
5: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
6: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
0: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, kami sudah terhubung bersama Ketua Tagana Kabupaten Subang, Doni Ali Wahyudin.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Doni, selamat pagi. Salam tangguh. Halo, Pak Doni.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, halo.
0: Halo. Selamat pagi, Pak Doni. Salam tangguh.
2: Selamat pagi.
0: Kabar baik, Pak Doni, pagi hari ini?
2: Salam tangguh.
0: Baik.
2: Kabar baik. Gimana dengan kakak?
0: Alhamdulillah, dalam keadaan baik-baik saja juga. Pak Doni, ini kami kurang baik menerima suara Anda, jelas tapi lup-lup begitu. Mungkin agak bisa bergeser ke tempat yang memang agak bagus signalnya nih.
2: Halo, halo, halo, halo.
0: Nah, baik. Ini kami bisa jelas dengar suaranya Pak Doni pagi hari ini.
2: Diterima dengan baik.
0: Diterima dengan baik. Pak Doni, ada aduan warga, salah satu warga Kabupaten Sumedang yang khawatir dengan kebakaran hutan dan lahan yang justru terbanyak terjadi di wilayah Jawa Barat. Izin untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya. Begitu Pak Doni berkenan menyimak, kami sampaikan aduannya.
2: Siap. Siap, silakan, Pak.
3: Saya Riki, warga Kota Bandung. Dengan adanya erupsi Gunung Anak Rakatau baru-baru ini, apakah yang harus kami lakukan apabila sebarannya memasuki wilayah Kota Bandung? Terima kasih.
0: Ya. Sebentar, aduannya.
4: Halo RRI, saya Rian, warga Kabupaten Sumedang, yang khawatir dengan cukup seringnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sumedang. Di antaranya kebakaran hutan di Gunung Palasari, kebakaran lahan di Desa Cijeru, Kecamatan Pemulihan. Apakah kebakaran yang terjadi karena musim kemarau? Ada kelalaian manusia atau hal lainnya? Apa yang kami harus lakukan untuk meminimalisir hal tersebut? Terima kasih.
0: Hatur nuhun Kang Rian aduannya, silakan langsung saja ditanggapi Pak Doni aduan dari Kang Rian, salah satu warga Kabupaten Sumedang. Apakah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang sendiri, terutama di Gunung Palasari juga, ini akibat kelalaian manusia atau mungkin murni dari fenomena alam yang terjadi begitu? Silakan ditanggapi Pak Doni.
2: Iya. Ya Kak, kami tanggapi ini memang memasuki puncak musim kemarau di tahun 2026 ini, situasi penanggulangan bencana di Kabupaten Sumedang menuntut tingkat kewaspadaan darurat. Berdasarkan data resmi dirilis oleh BPBD Kabupaten Sumedang dan laporan yang diterima kami sendiri, Tagana Kabupaten Sumedang, per 6 September 2026, kebakaran penjagaan drastis dengan total kejadian yaitu 203 kejadian yang terdiri dari 110 kejadian kebakaran kawasan lainnya. Angka ini menempatkan Sumedang pada eskalasi kerawanan yang sangat tinggi. Jadi untuk kejadian yang tadi dibicarakan oleh Pak Rian, dari hasil asesmen dan penanganan langsung di lapangan oleh rekan-rekan relawan dan tim kami di lapangan, bahwa faktor yang menjadi dasar terjadinya kebakaran itu, yang pertama ya emang kondisi cuaca kering berkepanjangan membuat vegetasi ilalang, sesarah dan ranting hutan menjadi sangat rentan. Percikan atau gesekan kecil pun setidaknya dapat memicu kobaran api yang besar. Yang kedua, masih ada faktor kelalaian manusia juga. Sebagian besar pemicu di lapangan bukan karena kesengajaan besar, melainkan akibat kelalaian sehari-hari seperti aktivitas membakar sampah, rumah tangga atau kebun yang merambat karena tertiup angin kencang, serta kebiasaan membuang puntung rokok, Kak, sembarang di area ilalang atau jalur kering. Seperti itu, Kak.
0: Baik, apa yang harus masyarakat lakukan, Pak Doni, dalam hal ini untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan, bahkan mungkin sambil lewat, karena memang terik sekali, tidak hanya di wilayah Kabupaten Sumedang mungkin ya, di beberapa wilayah juga memang cukup terik, lungweh gitu ya, sambil lewat puntung rokok dan lain hal sebagainya. Ini juga hal sepele yang justru berakibat fatal jika memang ini terus dilakukan. Apa yang harus masyarakat lakukan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
2: Nah, melihat tren lonjakan kasus yang luar biasa ini, Kak, selaku Ketua FK Tagana Kabupaten Sumedang, saya menghimbau dan menyerukan kepada pembakaran sampah terbuka. Jangan memakan sampah di pekarangan atau kebun, terutama di dekat. Yang kedua, jangan sembarang membuang puntung rokok, Kak. Ada musuh di kawasan terbuka. Yang terakhir, optimalkan deteksi dan laporan, Mbak. Perkuat kepedulian tingkat rukun segera padamkan secara mandiri jika memungkinkan, atau laporkan kepada aparat desa terdekat, Damkar, Unsur TNI Polri maupun jaringan posko relawan. Dan kami di Sumedang juga ada call center kedaruratan di 112, Kak. Seperti itu, Kak.
0: Baik, Pak Doni hatur nuhun pisan, terima kasih banyak sudah berkenan untuk berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, juga menanggapi aduan Kang Rian, salah satu warga di Kabupaten Sumedang yang menyampaikan kekhawatirannya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sumedang. Sehat selalu Kang Pak Doni, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas dan salam tangguh.
2: Tangguh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Ketua Tagana Kabupaten Subang Doni Ali Wahyudin dalam program Halo RRI Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
6: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiaran Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu

0: WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
1: Bandung pagi ini.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Aduan kedua masuk dari salah satu warga di Kota Bandung, pendengar, berkaitan dengan kekhawatiran juga yang berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau bila sebaran abu vulkanik masuk ke wilayah Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, pendengar Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, Haji Sony Bahtiar, Esos, MSI.
1: Bandung pagi ini.
2: Pak Sony, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Teh Widi.
2: Kabar baik, Pak Kadis, pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, selamat sore.
2: Alhamdulillah, saya. Pak Kadis, ada kekhawatiran warga masyarakat ketika memang abu vulkanik ini masuk ke wilayah Kota Bandung, Bandung Raya utamanya, dan tentunya juga kekhawatiran ini disampaikan melalui aduan Kang Riki, salah satu warga Kota Bandung di Halo RRI. Izin untuk kami terlebih dahulu untuk menyampaikan aduannya, begitu Pak Kadis berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
4: Halo RRI, saya Riki, warga Kota Bandung. Dengan adanya erupsi Gunung Anak Krakatau baru-baru ini, apakah yang harus kami lakukan apabila sebarannya memasuki wilayah Kota Bandung? Terima kasih.
2: Apa yang harus warga masyarakat lakukan? Ini pertanyaan mewakili banyak sekali warga masyarakat di Kota Bandung berkaitan dengan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang sudah masuk ini informasinya, begitu ya Pak Kadis, ke wilayah Bandung Raya. Sebelum berbicara tentang antisipasi, sebetulnya kondisi terkini seperti apa untuk abu vulkanik pasca erupsi Gunung Anak Krakatau ini, Pak Kadis?
3: Ya, kalau kita melihat indikator kualitas udara yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, itu kita dalam kondisi warna kuning pekat, mendekati warna kuning pekat. Ya. Warna kuning pekat itu tidak membahayakan, tetapi berpotensi. Ya, berpotensi untuk mengganggu sistem pernapasan kita. Oleh karenanya, Damkar Matan Kota Bandung kemarin melakukan penyemprotan di sepanjang jalan protokol yang banyak digunakan oleh warga Kota Bandung maupun wisatawan yang masuk Kota Bandung, sehingga debu-debu vulkanik yang berada di permukaan trotoar, jalan maupun di dedaunan dan pohon-pohon di seputaran jalan protokol itu kita siram sehingga mereka debunya mudah-mudahan tidak berterbangan lagi, gitu, sehingga tidak terisap oleh pernapasan kita. Nah, untuk mengantisipasinya, kita juga berharap warga masyarakat Bandung menggunakan masker yang memiliki standarisasi sehingga saat kita gunakan itu maskernya tidak berfungsi dengan baik untuk menjaga dan menyaring udara yang kita isap di paru-paru kita. Lalu untuk sekitar lingkungan itu bisa kita mitigasi juga, dan secara kasat mata debu itu juga, debu vulkanik tadi bisa kita lihat, Teh Widi. Berbeda dengan debu biasa ya, debu vulkanik ini. Nah, itu bersihkan saja. Kalau itu masuk di rumah, kalau punya vacuum cleaner,

0: benar. Kalau tidak punya, nah itu agak dibasahi dulu sedikit lantainya, ya. Berikut juga jendela-jendelanya atau kaca-kacanya, nah itu dikasih lap yang basah dulu sehingga si debunya tadi tidak berterbangan juga begitu. Jadi langkah sederhana bisa kita lakukan untuk memitigasi bagaimana risiko penyebaran debu vulkanik tadi, Teh Widi, begitu.
1: Baik, terakhir mungkin ada pesan atau himbauan dan informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga warga masyarakat di Kota Bandung berkaitan dengan hal ini, Pak Kadis.
0: Iya, untuk warga Kota Bandung, agar menjaga kondisi psikologi, jangan panik, ya, jangan panik. Banyak membaca literasi apabila terjadi bencana dan pelajari literasi itu. Banyak di medsos dan juga kita juga sudah sampaikan di media sosial maupun cetak dan elektronik, ya. Pelajari kalau gempa mengakibatkan guncangan yang cukup luar biasa, bagaimana cara kita berlindung, apa yang harus kita persiapkan, itu tolong dibaca, ya. Lalu akibat erupsi dari Gunung Anak Krakatau ini yang menimbulkan abu vulkanik, apa yang harus kita lakukan juga sudah kita sosialisasikan pemerintah Kota Bandung melalui Diskominfo, Humas kita, lalu BPPD juga sudah memberikan edukasi buat masyarakat. Itu aja. Yang terpenting jangan panik, ya. Jaga psikologi kita. Jangan panik, itu aja. Kalau panik biasanya Teh Widi lupa nanti semuanya itu yang sudah kita baca tadi, ya.
1: Jadi malah gedebuk-gedebuk gitu, ya. Enggak jelas,
0: betul,
1: gitu, kepanikan.
0: Betul. Betul. Nah, oleh karenanya persiapkan lebih dahulu, antisipasi itu lebih baik, mitigasi itu lebih baik dibandingkan nanti saat terjadi baru kita panik untuk bagaimana mengatasi dan bagaimana caranya kita memitigasi resiko bencana tadi. Nah, persiapkan dari sekarang. Begitu, Teh.
1: Baik, Pak Kadis, hatur nuhun. Terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI di Bandung, juga menanggapi aduan warga masyarakat yang menyampaikan kekhawatirannya tentang abu vulkanik yang sudah masuk ke wilayah Bandung Raya. Sehat selalu, Pak Kadis. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, hatur nuhun.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, Haji Sony Bahtiar, Esos, MSI di Halo RRI Pro 1 Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan klakson tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Bandung pagi ini.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Sesaat lagi pendengar, kami akan sampaikan informasi yang dirangkum reporter kami di lapangan berkaitan dengan program pemerintah Kota Bandung yang menyiapkan tandon air di setiap tingkat RW guna mengantisipasi terjadinya kebakaran di musim kemarau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Atep Burhanuddin.
0: Bandung pagi ini.
1: Atep, selamat pagi. Atep, selamat pagi. Ya, baik pendengar, kami masih berusaha menghubungi reporter Atep Burhanuddin yang akan menyampaikan informasi berkaitan dengan pemerintah Kota Bandung yang menyiapkan tandon air di setiap tingkat RW guna mengantisipasi terjadinya kebakaran di musim kemarau. Atep, selamat pagi. Ya, kami masih berusaha menghubungi reporter Atep Burhanuddin yang akan menyampaikan aduannya berkaitan dengan informasi tersebut. Atep, selamat pagi. Halo. Baik, pendengar, informasi yang disampaikan reporter Atep Burhanuddin kali ini masih belum bisa kami hubungi. Dan kami masih hadirkan juga informasi-informasi aktual lainnya hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, di Bandung pagi ini.
0: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, kami akhiri program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atensi Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
1: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Bandung pagi ini.
4: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Di Bandung siang ini, edisi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Kita akan mengupas obrolan mengenai berani jujur, berani berintegritas. Korupsi berasal dari kebiasaan kecil. Bagaimana hal ini bisa terminimalisir? Bagaimana korupsi bisa hilang di sekitar kita? Yaitu dengan berani jujur dan berani berintegritas. Tapi kita akan ngobrol juga kaitannya dengan topik kita kali ini bersama seorang dosen. Beliau juga Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas Madani Nusantara. Pro 1 sudah terhubung bersama Dr. Aini Latifah, MPD.
3: Bandung siang ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aini, selamat siang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Kakak.
4: Alhamdulillah, kabar baik Bu Aini pagi hari ini. Siang hari.
5: Alhamdulillah, walaupun agak flu ya.
4: Oh iya, kompak nih. Widi juga lagi flu karena memang kondisinya, mungkin kondisi kondisi badan kitanya juga lagi nggak fit, ditambah dengan kondisi cuaca juga jadi kompakan nih kayaknya ya. Tapi nggak menghalangi aktivitas begitu ya, Bu Aini ya?
5: Aman kak.
4: Apalagi bahasannya menarik sekali mengenai korupsi berasal dari kebiasaan kecil. Berani jujur, berani berintegritas. Kalau lihat latar belakangnya Bu Aini adalah selaku dosen, selaku kaprodi pendidikan anak usia dini di caps lock tuh. Usia dini ini memang harus diterapkan sedini mungkin. Kalau berbicara tentang korupsi ini berasal dari kebiasaan kecil dan pasti berangkat dari rumah gak sih? Mungkin ada hal yang dipaparkan dulu, kebiasaan kecil seperti apa yang pada akhirnya kalau kita melihat kondisi sekitar kita saat ini tuh agak deg-degan gimana gitu ya Bu Aini. dengan aduh harus gimana dan seperti apa, utamanya untuk orang tua begitu, bagaimana terus mengaping generasi-generasi penerus, apalagi menghadapi tahun 2045 yang dimana katanya, kok saya bilang katanya akan menuju Indonesia emas, itu kok narik napas panjang, kadang narik napas buangnya lama. Menanggapi ini Bu Aini.
5: Iya, terima kasih. Sebelum kita membahas kenapa sebagai kaprodi PAUD apakah ini harus diterapkan melalui pendidikan anak usia dini, saya ingin sedikit memberikan satu pengantar ya kak ya, mengapa topik ini saya sampaikan atau saya buat. Karena gini, kalau kita mendengar kata korupsi, masyarakat itu kan biasanya langsung ngebayangin pejabat, gitu ya, uang negara, kasus-kasus besar, dan itu sangat wajar kalau menurut saya. Tetapi di sini saya sebagai dosen pendidikan anti korupsi, tentu saya ingin mengajak kita semuanya melihat satu langkah yang lebih awal tadi, apalagi di pendidikan anak usia dini, yaitu bagaimana korupsi itu dicegah sebelum terjadi gitu. Nah, maka tentu ketika itu supaya bisa diminimalisir, Di sini kita akan berbicara tentang yang namanya integritas. Itu ya. Tidak semua perilaku tidak jujur itu adalah merupakan tindak pidana korupsi, Kak. Tetapi itu ketika ketidakjujuran terus dibenarkan dan dinormalisasi, maka kita ini sedang membangun lingkungan yang permisif terhadap perilaku koruptif itu. Nah, apalagi ketika dikaitkan tadi di pendidikan anak usia dini, ya tentu di pendidikan anak usia dini itu kita harus senantiasa memberikan apa membentuk karakter kepada anak ini untuk selalu berperilaku jujur, gitu ya, bertanggung jawab, bekerja sama dalam arti yang positif, gitu ya, Kak, ya. Nah, jadi kita hari ini tidak akan membahas bagaimana menghukum korupsi, tetapi yang kita bahas ini adalah bagaimana kita membangun manusia yang memiliki integritas sehingga bisa mampu menolak yang namanya perilaku koruptif, gitu, Kak.
4: Nah, itu dia. Dari mana kita harus mulai? Dari rumahkah?
5: Betul, kita harus memulai dari rumah, gitu ya. Nah, jadi ketika kita kita pahami dulu apa itu integritas, gitu ya. Nah, karena gini, setiap kantor itu kan kita ada slogan-slogan berintegritas, berintegritas. Yeah. Integritas itu apa, gitu? Sederhananya, arti dari integritas itu adalah keselarasan antara apa yang kita yakini, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan, gitu. Kalau kita mengatakan kejujuran itu penting, maka tentu kejujuran itu harus terlihat dalam setiap tindakan kita, gitu. Jangan jujur, mulut kita mengatakan jujur, jujur, tapi perilaku kita tidak memperlihatkan itu, ya. Termasuk ketika kita mengatakan jujur itu adalah ketika tidak ada orang yang mengawasi kita, gitu. Nah, jadi menurut saya integritas itu adalah bukan hanya tentang menjadi baik ketika dilihat orang. Jadi integritas itu justru akan diuji ketika seseorang itu mempunyai kesempatan melakukan sesuatu yang salah tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Nah, tadi kan saya dengar tuh di awal itu apa ya, iklan ya, gitu ya. Iklannya seperti itu, Kak.
4: Artinya ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan begitu ya, bukan menghukum para koruptor tapi bagaimana kita meminimalisir atau mengantisipasi itu tidak terjadi, perilaku itu tidak terjadi. Berangkat dari rumah, karena kan tahapannya mungkin dari rumah begitu ya, kemudian di lingkup pendidikan, di sekolah dalam hal ini, di lingkup lingkungan bermain begitu ya khususnya. Dan ini kan nggak instan gitu ya, Bu. Ini bagaimana konsistensi harus ada di proses itu gitu, dan kayaknya konsistensinya masih PR gitu. Kadang tidak bersinergi antara pola yang diterapkan di rumah, di lingkungan kerja, kemudian di rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan bermain tuh ada aja begitu hal-hal yang sebetulnya ketika kalau berangkat dari rumah si anak sudah memiliki karakter yang matang tuh dengan cara seperti apa sih?
5: Nah, jadi gini, sebetulnya ketika berbicara proses, kalau kita melihat proses daripada pendidikan baik di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat, tentu proses yang baik itu adalah apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah nilai, gitu, Kak. Jadi kalau hanya sebatas faktor kognitif, oh iya tahu korupsi tidak boleh, tahu sadar, tapi tetap ada orang yang masih melakukan. Bahkan dia masih menjadi sebuah kebiasaan, gitu. Nah, kalau kita mengawali dari proses pendidikan itu sendiri, contohlah ya, kita menanamkan nilai tentang kejujuran di rumah nih, tentang kejujuran di rumah. Nah, jujur ini adalah merupakan sesuatu hal yang paling utama, gitu ya. Contoh kecil kalau di rumah itu begini prosesnya. Ada anak nih yang minta jajan. Ma, aku minta jajan dong, gitu ya. Ya udah, biasanya kan kadang-kadang ibu-ibu tuh selalu gini. Ya udah ambil aja di dompet mama, gitu ya. Nah, dia bilangnya mintanya 2.000 tapi ngambilnya 10.000. Kemudian sisa dari uang jajannya itu sendiri tidak dikembalikan. Nah, ketika kita tidak menanyakan pada saat itu kepada anak mana kembaliannya, tadi mintanya 2.000 berapa yang diambil, maka tentu itu kita secara perlahan, kalau menurut saya, itu akan membentuk kepada anak ketidakjujuran. Karena tadi kita menormalisasi bahwa ya udahlah cuma 8.000 ini kok gitu. Nah, itu sebetulnya adalah satu awal di mana membentuk karakter jujur kepada anak. Ketika anak, "Ma, tadi aku ngambil uang 10.000 ya. Terus aku jajannya 2.000 ya, ini kembaliannya." Maka itu di situ anak itu sudah bernilai, sudah memiliki nilai, value-nya sudah memiliki tentang kejujuran itu sendiri. Gitu, Kak. Mm-hmm. Gitu. Kalau terus dibiar, kemudian dia ketika berbicara tanggung jawab, nah ada amanah yang harus dia pertanggungjawabkan tadi ketika ngambil uang itu sendiri secara tidak langsung itu adalah amanah gitu. Kemudian dia berani mengatakan sesuatu hal yang memang ya dia ngambil 10.000 ya 10.000, kemudian ini kembaliannya 8.000 ya kembalikan gitu. Jangan dibiarkan oleh kita lingkungan di dalam rumah itu sendiri menjadi sebuah kebiasaan atau menormalisasi bahwa itu adalah sesuatu hal yang biasa. Itu sih kalau menurut saya.
4: Bu Aini, berpengaruh nggak sih ketika memang anak itu dengan karakternya masing-masing? Bukan karakter, apa ya, pembawaannya masing-masing. Ada anak yang mungkin mellow ya, ada anak yang tekaupan begitu kalau kata orang Sunda. Nanti diingatkan dengan cara yang keras, dia nggak terima, mellow dan hal sebagainya. Atau mungkin ada strategi-strategi berbeda atau sama aja nih untuk menerapkan hal ini terhadap anak-anak, bahwa yang ini salah, itu salah. Karena kalau berbicara tentang anak-anak, benar gak sih anak-anak tuh harus diperkenalkan hitam dan putih saja, jangan diperkenalkan dengan area abu-abu yang saru. Benar apa enggak nih gitu? Ini seperti apa, Bu?
5: Karena saya ada di pendidikan anak usia dini gitu ya, kita lihat bahwa karakter anak usia dini itu unik. Memiliki karakter yang unik, tentu berbeda-beda. Contoh sekarang ini, saya punya anak di rumah dua, sama laki-laki. Anak yang pertama dengan anak yang kedua itu berbeda, Kak, karakternya. Ketika kita mau menyampaikan segala sesuatu, ya tadi ya, hitam putih, karena memang itu harus diajarkan kepada anak. Cuman ketika mengajarkan itu adalah tergantung daripada si karakter anak itu sendiri. Contoh tadi kakak sampaikan ada anak yang melo, tentu ketika strategi yang dipakai, pendekatan yang digunakan oleh orang tua mendekati kepada menyampaikan sesuatu hal kepada anak itu tidak bisa sama seperti halnya ketika karakter anak yang satu lagi yang memang dia fine-fine aja ketika dia bilang, "Kamu ini kan kata mama juga lah," atau bahasanya seperti itu, nggak masalah gitu. Tetapi balik lagi bahwa akan berpengaruh manakala ketika kita menyampaikan segala sesuatu tanpa kita mengetahui terlebih dahulu karakter anak itu sendiri. Contoh kayak tadi, contoh yang kecil itu begini, Kak, kalau saya boleh bercerita di rumah. Ketika saya mengingatkan anak saya yang tentang sholat saja, kepada anak yang pertama dengan kepada anak yang kedua itu berbeda sekali, Kak. Kalau ke anak pertama, saya bisa sambil kalau sudah beberapa kali memanggil dia tidak bangun juga, saya agak sedikit berteriak, gitu ya. Untuk yang ketiga kalinya, saya agak sedikit berteriak, "Aa, sholat, ayo bangun." Tapi kepada anak yang kedua, saya nggak bisa begitu. Dia harus saya usap kepalanya, saya kepelus-elus, baru dia akan bangun. Nah, tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang keberhasilan itu akan tergantung kepada pendekatan yang kita lakukan ketika kita mengajarkan sesuatu hal kepada anak. Nah, contohnya sekarang tentang korupsi. Tadi, saya selalu mengajarkan kepada anak tentang kejujuran. Gitu ya. Kenapa saya suka gini, "Ayo ambil aja deh dompet mama." Saya pengen tahu kejujuran dia sampai di mana. Ketika dia minta uangnya uang jajan, berapa uang yang diambil. Kalau dia memperlihatkan uang itu kepada saya, berarti dia jujur. 5.000. Benar 5.000? Iya, 5.000. Mana? Saya lihat lagi di dompetnya. Oh iya, ternyata memang dia mengambil periksa lagi bahwa uang yang diambil itu adalah 5.000 gitu. Nah, itu seperti itu, Kak. Sehingga hal itu dilakukan secara terus-menerus dan itu menjadi sebuah nilai. Sampai hari ini hanya Rp500 pun itu anak selalu mengembalikan uang kembalian ketika dia meminta kepada saya. Itu yang saya bangun tentang kejujuran. Gitu.
4: Ini bukan bukan proses ini bukan ujuk-ujuk begitu ya. Ini ada proses yang harus sabar,

0: kuat nih kalau 0-6 tahun si anaknya dididik dengan baik dan benar sesuai prosedur begitu. Kayaknya gak terlalu berat nih untuk ngelepas mereka di benar-benar di dunia nyata begitu. Ini ya, seperti apa-apa yang harus disiapkan Bu Aini?
1: Ya, tadi An di awal kakak menanyakan apakah pendidikan anti korupsi ini harus dimulai sejak kapan gitu ya. Nah tentu jawaban saya kalau menurut saya itu harus dimulai sejak dini. Tadi tentu di sini ketika kita mengajarkan tentang anak hal yang berkaitan dengan korupsi itu sendiri, itu bukan mengajarkan tentang pasal, tentang tindak pidana, tetapi tadi yang kita tanamkan itu adalah fondasi karakternya. Contoh tadi berkata jujur, gitu ya, mengembalikan sesuatu yang bukan miliknya, tidak mengambil hak temannya, kemudian dia juga bertanggung jawab, dia mengikuti aturan kita, dan dia juga harus mau mengakui kesalahan. Nah, maka tentu pendekatannya ini harus sesuai dengan perkembangan anak usia itu sendiri, Kak, gitu ya. Di awal proses pembentukan karakter itu ada di awal proses kita menerapkan kepada anak ini yaitu bahwa dia harus memiliki karakter yang kelak itu akan membuatnya mampu menolak yang namanya korupsi ketika dia sudah dewasa. Gitu. Nah, maka tentu ini adalah menjadi tanggung jawab kita semuanya gitu ya, tentang membangun budaya anak itu anti korupsi gitu ya sejak dini. Nah, tentu prosesnya sangat panjang. Kalau kita ingat Singapura saja untuk membangun disiplin kepada masyarakatnya itu 10 tahun, Kak.
0: Waduh.
1: Itu tidak buang rokok sembarangan, ya tidak merokok di jalan, itu 10 tahun. Yang saya tahu itu 10 tahun. Nah, artinya bagaimana membentuk karakter ini kenapa harusnya dari sejak dini? Karena tadi karakter itu akan tercipta manakala prosesnya itu yang sangat begitu panjang gitu. Keluarga adalah tempat pertama anak mengenal yang namanya kejujuran. Sementara sekolah dan kampus itu adalah membangun budaya akademik yang harus berintegritas. Gitu, dan sementara masyarakat juga harus ikut berperan berhenti menormalisasi yang namanya sebuah penyimpangan. Gitu, Kak. Jadi pendidikan anti korupsi ini tidak akan efektif gitu ya kalau anak selalu mendapatkan pesan harus jujur gitu. Tapi dia sendiri selalu melihat ketidakjujuran yang dianggap biasa di lingkungan sekitar.
0: Artinya anak-anak juga membutuhkan contoh yang nyata untuk memahami bahwa hal ini baik, hal itu tidak baik.
1: Iya. Itu kalau di rumah ya dimulai dari orang tuanya. Gitu. Kalau di rumah dimulai dari orang tuanya. Kalau di sekolah ya dari gurunya. Di lingkungan masyarakat ya orang-orang yang memang berperan, yang bisa memberikan suri teladan. Gitu. Maka kalau dalam pendidikan itu kan ada yang disebut dengan tripusat pendidikan, Kak. Keluar rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kalau ketiga trilogi tripusat pendidikan ini satu sama lain tidak berperan aktif gitu ya, saling berkesinambungan konsisten, maka itu jangan harap apa yang kita tanamkan di rumah itu akan rusak ketika budaya di sekolah yang harus dibangun tentang integritas itu sendiri, kemudian masyarakat menormalisasinya, jangan harap. Gitu. Yang terjadi ya seperti saat ini gitu.
0: Artinya harus ada sinergitas antara orang tua di rumah, guru di sekolah, bahkan mungkin lingkup masyarakat. Kemudian yang banyak menjadi kendala adalah kadang untuk komunikasi orang tua dan guru saja kurang harmonis begitu mungkin. Bagaimana anak ini sama-sama dengan, karena mungkin ada efeknya nggak sih Bu Aini ketika pola didik yang diterapkan atau mungkin treatment yang dilakukan supaya anak tetap memiliki

0: karakter jujur itu tadi tetap, kalaupun sudah dibekali dari rumah justru malah semakin kuat. Ini perlu si sinergitas sejauh mana, bahwa ini harus benar-benar terbentuk begitu dari rumah, sekolah, kadang juga anaknya. Ya masih ada mungkin anak-anak yang bilang, ibu aku berangkat sekolah ya, ternyata gak sampai ke sekolah karena komunikasi tidak baik dengan karena komunikasinya kurang harmonis dengan pihak sekolah. Ini terjadi, ini mulai terjadi di usia-usia remaja mungkin, dimana anak sudah mengenal lingkungannya sendiri. Kalau mungkin anak usia dini, usia sekolah dasar, masih diantar orang tuanya kebanyakan. Ini yang menjadi kendala adalah muncul percikan-percikan permasalahan baru ketika anak sudah masuk fase remaja. Apa yang harus dilakukan, sejauh mana sinergitas ini antara orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat ini tetap harus bersinergi untuk membentuk karakter itu kuat dalam diri anak itu sendiri.
1: Oke, betul Kak, itu harus bersinergi. Dan ketika berbicara harus ada sinergitas, memang sesuatu hal yang tidak mudah ya Kak ya. Dan tidak semua orang peduli dengan hal itu. Contoh, saya secara pribadi sering menemukan anak-anak remaja nongkrong-nongkrong gitu ya. Mohon maaf kalau saya selalu tegur, kenapa tidak masuk ke ruangan? Kalau di kampus saja saya tuh gitu. Ini kenapa? Siapa dosennya? Gitu. Kenapa tidak dipanggil? Kenapa tidak dikontak? Kenapa Anda tidak diskusi? Nah, di lingkungan saja, di lingkungan luar. Saya melihat untuk saat ini semuanya sudah mulai bergeser, Kak. Artinya gini, ada satu pemahaman yang mungkin yang ada di dalam pemikiran orang awam. Ini pemikiran saya gitu ya. Ketika membiarkan anak itu nongkrong-nongkrong gitu, mereka kemudian tidak menegur. Bagi saya itu adalah seolah-olah mereka itu mendukung terhadap sesuatu hal yang mereka lakukan walaupun itu salah. Pasti mereka bertanya, bilangnya gini, ini kok gurunya pada rapat, jadi kita kabur. Ada satu contoh kecil tuh begini. Saya sempat tersenyum karena alhamdulillah karakter itu sudah menempel pada anak saya. Saat anak-anak saya di SMA itu, dia dikasih label si tukang tidur, Kak.
0: Kok sama tidur dengan anak saya?
1: Si tukang tidur. Kalau saya alhamdulillah selalu mengkomunikasikan segala sesuatu hal yang memang kita ada momen untuk menanyakan perkembangan anak kita. Nah, tapi tadi tidak semua orang guru pun merespon ketika kita menanyakan sesuatu hal tentang perkembangan anak kita. Salah satu contoh tentang kejujuran. Maaf kalau saya mencontohkan anak saya itu begini. Anak saya itu kan perokok ya Kak. Selalu dipanggil tuh sama guru BK gitu. Selalu dipanggil saya tuh ke sekolah sama guru BK-nya. Ada satu yang saya garis bawahi dari guru BK-nya itu apa? Anak ibu itu alhamdulillah nggak sama seperti anak yang lain. Oh, apa bu yang berbeda dari anak saya? Dia ketika ditanya, kamu merokok ya? Dia jawab dengan jujurnya, iya saya merokok. Kenapa? Jangan kenapa merokok di kamar mandi? Kan di kelas nggak boleh, di luar nggak boleh. Jadi ya saya merokoknya di kamar mandi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika tadi anak saya dikatakan si tukang tidur. Jadi apa saya bilang, Dede kok dikasih label si tukang tidur? Dede punya alasan, mama. Pertama, gurunya ketika mengajar tidak menarik. Nah, daripada Dede kabur, nongkrong di kantin, ya udah, Dede diam di kelas aja, tapi Dede tidur. Nah, artinya dia tetap masih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, walaupun menurut saya itu tetap salah ya, Kak, gitu. Gitu. Jadi dia karakter tanggung jawab itu masih melekat pada dirinya, karakter kejujuran pun masih melekat pada dirinya, karena proses yang kita berikan, yang kita tanamkan di rumah, kemudian kita pun mencoba mensinergikan dengan pihak sekolah, itu sudah apa ya, ada gitu, ada dampaknya terhadap anak saya secara pribadi. Nah, kalau kita bagian daripada masyarakat itu tidak peduli terhadap sesuatu hal yang kita lihat itu salah tapi kita tidak menegurnya, maka jangan harap apa yang sudah dibangun dari rumah itu akan kokoh pada diri anak itu, Kak. Itu seperti itu. Gitu. Jadi ya orang tua, sekolah, masyarakat ya tadi harus bersinergi. Komitmen terhadap pembentukan karakter itu sendiri.
0: Ini dan ini kayaknya masih PR juga ya. Pengalaman yang sama juga dirasakan saya sebagai orang tua anak remaja yang memang si anaknya itu dijuluki tukang tidur, dan beberapa kali wali kelasnya itu menghubungi saya bertanya si anak ini tidur jam berapa di rumah setiap setiap malamnya, karena beberapa kali ditemukan dalam tertidur nyenyak sekali di dalam kelas.
1: Iya.
0: Tapi memang ketika ditanya, dia mungkin tidur normal karena mungkin dengan handphone dan hal sebagainya. Itu tadi jawabannya kenapa bisa sama ya, Bu Aini? Bosan. Gurunya ngajarnya nggak seru, nggak rame. Ya gimana, kan bukan bukan pasar malam ya yang harus rame. Tapi satu satu apresiasi juga kepada wali kelasnya, tidak hanya menyampaikan kendala si anak tapi juga menyampaikan bahwa tapi ketika diberikan materi anaknya bisa kok Bu, gitu. Itu menjadi alhamdulillah gitu. Jangan mungkin dia menyerap menyerap materi yang diberikan gurunya sambil tertidur, saya juga nggak paham itu apa yang terjadi. Tapi kok ya tidurnya normal, saya bilang ke gurunya juga, karena tapi nggak tahu apa yang terjadi.
1: Ya, jadi memang gini Kak, sebetulnya ketika situasi dan kondisi yang seperti itu terjadi di kelas gitu ya, banyak faktor. Sebetulnya bukan hanya faktor dari siswa sendiri, tetapi juga ada faktor daripada si pendidik gitu ya. Karena gini, kenapa tadi Kakak menyampaikan bahwa oh dia bisa kok menyerap materi yang diajarkan. Anak-anak itu kan punya gaya belajarnya sendiri ya,
0: Betul.
1: Kak ya, gitu. Dia gaya belajarnya kan ada yang audio, ada yang visual, ada audio visual. Ini yang paling sulit itu adalah anak yang kinestetik, Kak. Nah, ini anak yang kinestetik ini itu adalah anak yang jarang terakomodir ketika di dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang kita bayangkan Kak, ketika orang mau menyampaikan tentang anti korupsi itu sendiri di kelas, tidak mengakomodir salah satu gaya belajar anak itu sendiri, ya udah nanti juga dia tidak akan terlalu banyak mendengarkan gitu ya. Karena yang kayak gituan saya bisa baca kok gitu. Nah, anak kinestetik ini adalah anak yang memang cukup luar biasa gaya belajarnya. Maka tentu si pendidik ini harus bisa membuat sebuah strategi, pendekatan, metode di dalam setiap prosesnya itu sendiri. Tadi memahami karakter anak itu sendiri dan juga perkembangannya gitu.
0: Aduh, banyak banget PR-nya ya kita sebagai orang tua, bagaimana harus tetap konsisten memberikan contoh yang baik untuk tumbuh kembang anak, bahwa oh ibu bapak saya juga begini kok, artinya saya juga harus seperti ibu bapak saya. Bahkan mungkin harapan orang tua di luar sana banyak sekali, saya pengen anak saya jauh lebih baik segalanya dari saya. Itu makanya harapan semua orang tua, tapi kadang juga orang tua lupa memberikan contoh ya. Baru sampai keinginan aja, pokoknya anak saya mah kudu lebih hebat daripada saya, tapi tidak diberikan real contoh nyatanya.
1: Betul,
0: ini masih PR juga ya Bu Aini.
1: Iya, betul. Makanya kenapa di dalam Islam saja itu dia dikatakan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal hadi, itu kita sebagai orang tua itu terus belajar Kak, belajar gitu, belajar bagaimana waktu dia bayi seperti apa memperlakukannya, ketika sudah remaja, ketika dia sudah beranjak remaja harus seperti apa. Kalau kita nggak punya ilmunya, masya Allah, walaupun kita punya ilmunya sendiri, tetap Kak, situasi dan kondisi kita nih khususnya di Indonesia, aduh, ya kan, masyarakat itu cenderung sekarang itu banyak yang sudah ya udahlah, yang penting bukan anak kita gitu.
0: Banyak nah, seremnya ya Bu Aini. Banyak deg-degannya gitu.
1: Iya gitu. Yang penting bukan saya selalu ngetes tuh ini. Saya suka ngelihat ada anak-anak yang naik ke truk gitu ya. Dia baduyan gitulahnya. Nanggut truk. Terus saya selalu gini, Kenapa AA tidak ngikutin orang lain seperti itu? Ngapain katanya capek-capek? Orang kita mau sekolah, gerak, mending naik mobil yang benar aja katanya kita di Allah. Saya bilang, alhamdulillah. Ternyata dia sudah bisa membedakan sesuatu hal yang mana yang harus dia benar dilakukan, mana yang tidak, mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Walaupun terkadang di dalam setiap proses itu sendiri kita ada kalanya kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya itulah hidup, Kak. Gitu ya. Jadi balik, siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab membangun budaya anti korupsi? Tadi tuh ya sekolah. Kalau tempat kalau ada yang sudah bekerja ya tempat kerja dan juga lembaga plus masyarakat.
0: Gitu dia. Luar biasa sekali, daging daging semua nih kita ngobrol dengan Bu Aini, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di darat nih, banyak hal lagi yang harus kita kupas.
1: Baik. Nih Kak, cuman saya pikir waduh perjalanan Sukabuminya yang lama, tapi
0: siarannya cuma 30 menit gitu. Dari Sukabumi ke RRI Bandungnya bisa 4 jam lebih ya. Tapi luar biasa.
1: Waduh. Ngobrolnya cuma setengah jam, perjalanan saya bolak-balik 8 jam nih gitu.
0: Waduh,
1: ya.
0: Waduh, kayaknya kita yang RRI Bandung yang harus ke Sukabumi. Baik, Bu Aini, mungkin ada pesan atau informasi dan pesan yang atau dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan topik bahasan kita siang hari ini.
1: Iya, terima kasih Kak sebelumnya gini ya. Jadi saya ingin memberikan sedikit ya katakanlah catatan buat kita semuanya orang tua gitu ya, ketika di rumah, kemudian ketika di masyarakat, bahwa yang namanya korupsi itu bukan hanya persoalan penindakan setelah terjadi. Justru pencegahan itu harus dimulai jauh sebelumnya melalui apa? Pendidikan, keteladanan, pembiasaan, nah bahkan sistem yang membangun integritas itu sendiri. Nah, kita juga tidak harus menunggu, wah, mau ini harus menjadi pejabat dulu nih untuk ikut terlibat dalam gerakan anti korupsi. Tetapi dengan ketika kita mulai dengan kejujuran dalam hal yang paling terkecil, kemudian juga kita bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepada kita, gitu ya. Dan paling ininya lagi, kita harus berani mengatakan tidak terhadap sesuatu hal yang kita tahu itu salah. Jadi gini Kak, orang kan berpikirnya, orang nggak ada yang ngelihat. Kalau kalau saya lihat dari sisi agama, ketika agama itu sudah menerapkan bahwa CCTV Allah itu lebih luas dan lebih maha dahsyat, orang nggak akan berani melakukan itu. Betul, masyarakat tidak melihat apa yang kita lakukan ketika itu salah, tapi CCTV Allah itu akan diputar nanti, masya Allah, dan itu harus dipertanggungjawabkan kita kelak di yaumil kiamah nanti dalam hidup yang kekal setelah kita bangkit dari kehidupan. Maka mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal yang paling kecil, dan mulai dari hari ini. Karena Indonesia yang berintegritas itu dimulai dari pribadi-pribadi yang berintegritas. Mungkin itu saja sih Kak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau apa ya banyak kekurangannya gitu.
0: Luar
1: ya.
0: Biasa sekali Bu Aini, hatur nuhun pisan, terima kasih banyak sudah berkenan memberikan banyak inspirasi, edukasi juga kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan topik kita kali ini, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Hatur nuhun, sehat selalu Bu Aini, mudah-mudahan satu waktu nanti bisa main-main ke Pro 1 RRI Bandung atau bahkan mungkin Pro 1 yang main ke wilayah Sukabumi ya. Sehat selalu Bu Aini, selamat kembali beraktivitas, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perbincangan kami pendengar di Bandung siang ini, edisi sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi, bersama Dr. Aini Latifah MPD, beliau selaku dosen dan kaprodi pendidikan Islam anak usia dini di Universitas Madani Nusantara, berbicara tentang korupsi berasal dari kebiasaan kecil, berani jujur, berani berintegrasi. Saya akhiri sampai di sini, terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Segera kami bergabung dengan Pro 3 RRI. Pendengar guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Chivu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Vega dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Berarti kalau olahraga tenis pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilgus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilgus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya, anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilgus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapannya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama, Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Kalton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang ke medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia. Yes.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung siang ini Rabu 9 September 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Di Bandung siang ini pendengar barengan Ray Ardian sampai jam pukul sampai jam 4 sore nanti tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Apa kabar Anda pendengar dan Ray Ardian menyapa dari studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Ini luar biasa ya Bandung panasnya hari ini, tapi patut kita syukuri karena kalau misalkan lagi hujan sebenarnya kita susah kemana-mana ya, jadi kita cukup nikmati saja cuaca yang cerah ini gitu ya. Dan juga pendengar tentunya Andre Ardian bakalan menemani Anda sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti dengan beberapa rangkaian acara. Di antaranya nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Jabar Siang Rabu 9 September 2026, dan juga nanti pada pukul 13:30 seperti biasa kita bakalan seru-seruan bareng di 100% Indonesia ya pendengar, request lagu dan juga sharing informasi tentunya. Terus juga di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas. Ini seperti biasa nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari Balai Bahasa. Begitu. Coba Andre cek dulu ombaknya nih, siapa aja yang lagi dengerin, yang lagi stay tune di Pro 1 RRI Bandung. Boleh WhatsAppin ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Di WhatsApp ini sebenarnya udah ada Bang Fahri, katanya Andre masuk siaran enggak? Katanya pakai tanda seru. Waduh, ini Bang Fahri udah stay tune dari jam berapa Bang Fahri? Masuk dong. Jam 11 ya, kalau Andre siaran siang berarti jam 11 gitu. Fahri tahu aja kalau Andre Rabu siang ya. Luar biasa, terima kasih Fahri. Coba Fahrinya malah checklist satu ini ternyata pas sudah dibales. Yuk cek ombak dulu ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Ray Ardian sampai jam 4 sore nanti.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar dari Ruang Informasi, sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Tika Amelia binti Surwau. Maksud kami Tika Amelia binti Suwarna, tempat tanggal lahir Sukabumi 14 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kancra Dalem 2 nomor 8 RT 4 RW 8, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta, nomor 120 Antapani Tengah, pada hari Selasa, 15 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat di Ruang Sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Iman Kurnia bin Eman Setiawan sebagai pemohon melawan Tika Amelia binti Suwarna. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Bandung 9 September 2026. Pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar dari Ruang Informasi, sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang, Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Dian Mardiani Soraya binti Rikal AS almarhum, tempat tanggal lahir Bandung 25 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Binong Jati nomor 8 RT 9 RW 3, Kelurahan Binong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta, nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu, 16 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Yandi Sopianti bin Adis sebagai pemohon melawan Dian Mardiani Soraya bin Rikal AS, oleh karena termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bandung, 9 September 2026. Pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan. Isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: Lin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

97,6 FM Pro Soto RRI Bandung. Di Bandung siang ini berdengar barengan Rardian sampai jam 4 sore nanti. Tapi ini kalau ngomongin cuaca Bandung di hari ini gitu ya, meskipun memang perakirannya bakalan cerah di hari ini, dan ini nampaknya mendung sih, ada ya timbul tenggelam ya, kadang panas kadang mendung. Tapi kalau misalkan untuk sekarang, teduh dulu please, kasihan ini yang lagi latihan upacara. Kalau boleh nego kayak gitu ya. Kita intip juga WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di WhatsApp ini ada Teh Tiawati, katanya selamat siang, katanya Widi. Selamat siang juga Teh Tiawati, halo. Tuh, gimana Teh Tiawati kabarnya di sana? Sumedang lagi panas kah, lagi mendung atau hujan? Juga ini ada siapa ini? Ada dari N4 Family dari Garut, katanya pengen request lagu Melly Goeslaw, boleh. Tapi nanti di setengah dua siang ya. Andre puterin lagu-lagu Indonesia favorit Anda, pokoknya di 100% Indonesia nanti. Jadi stay tune terus di Pro 1 ya. Dan juga mau ngingetin, ini hamin berapa hari buat menuju hari radio pendengar. Jadi udah gak sabar banget buat merayakannya gitu ya. Dan tentunya juga ini ada acara apa aja, nantikan pokoknya stay tune terus di Pro 1 RRI Bandung. Bakalan banyak informasinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bandung siang ini.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tahfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung siang ini.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu temani.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

Kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Listrik masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran, disusul kompor dan rokok. Tips mencegah kebakaran di rumah, pantau kelistrikan di rumah secara berkala, segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak, jangan menyalakan api tanpa pengawasan, dan cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung siang ini.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Warta Jabar Siang Rabu 9 September 2026 di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung Siang ini

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari Berita Penting. Tingkat kunjungan Wisman mengalami kenaikan sebesar 5,23%. Binus University Bandung buka program studi Artificial Intelligence atau AI. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian. Pendengar, mengawali informasi, eksistensi industri penyiaran radio tidak bisa berdiri sendiri tanpa ditopang oleh regulasi dan kebijakan politik negara. Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, Adiana Slamet, dalam momentum Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Selasa 8 September 2026 kemarin. Menurut Adiana, keberadaan rancangan undang-undang penyiaran yang kini tengah digodok di Badan Legislatif DPR RI menjadi kunci vital penyelamatan industri penyiaran. Regulasi baru ini diharapkan mampu memperkuat daya tahan radio pasca pandemi COVID-19 dan keterpurukan ekonomi. Adiana mengingatkan bahwa radio khususnya RRI memiliki kiprah sejarah yang amat besar dalam membangun kesadaran kebangsaan serta menyebar semangat proklamasi kemerdekaan RI. Oleh karena itu, sudah sepatutnya negara memberikan payung hukum yang adil bagi keberlangsungan media penyiaran nasional. Menanggapi kekhawatiran hadirnya media digital yang berpotensi menggerus industri penyiaran, KPID Jawa Barat membeberkan hasil riset terbaru mengenai dinamika perubahan pola konsumsi media di kalangan generasi Z. Riset yang melibatkan 601 responden dari 6 klaster di Jawa Barat menunjukkan angka penetrasi media sosial dan platform OTT yang telah mencapai 99,8%. Meski demikian, riset KPID Jawa Barat mencatat sebanyak 55% generasi Z merupakan masih setia mendengarkan radio di tengah gempuran arus informasi digital. Angka tersebut membuktikan bahwa radio tetap memiliki tempat tersendiri dan memegang peran krusial dalam menjaga kognisi serta telinga para penerus bangsa. Melihat kondisi transisi media habits tersebut, Adiana menekankan pentingnya intervensi regulasi agar ekosistem media lokal dan radio tetap sehat. Penataan kembali aturan mengenai pembagian belanja media juga sangat diperlukan agar industri radio dapat bertransformasi tanpa kehilangan eksistensinya. Informasi berikutnya, pendengar, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan radio memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat. Berikut laporan Wildan Pratomo.
2: Dalam momentum Hari Radio sekaligus HUT RRI ke-81, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan pentingnya peran radio dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat di tengah perkembangan teknologi saat ini. Herman mengatakan tidak bisa dipungkiri radio memiliki peran yang vital tidak hanya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, namun juga dalam mengembangkan imajinasi serta komunikasi masyarakat. Oleh sebab itu, meski di tengah perkembangan teknologi saat ini, radio dikatakan Herman tetap memiliki pendengar setianya masing-masing, tidak hanya di pedesaan namun juga di tengah perkotaan.
3: Semua serba digital ya, semua serba instan. Ada sisi positif, tapi ada juga sisi-sisi yang harus dimitigasi. Ya. Dan radio sebetulnya salah satu media itu untuk bisa mengedukasi ya dengan cara-cara analog ya, yang itu saya kira sangat bagus prosesnya. Ya, bukan berarti digital nggak bagus. Cuma digital itu kan kelemahannya serba mudah ya, tersaji cepat begitu sehingga proses pembelajarannya kurang optimal, proses pembelajarannya kurang tajam gitu ya digital itu. Kalau analog termasuk radio itu saya kira luar biasa, ada learning prosesnya lah, dan tentu di era masa kini itu waktu kecil kan, remaja, dan sekarang saya dewasa, ya dua-duanya bermanfaat lah. Karena tidak boleh kita meninggalkan salah satu. Ya, apa, media digital, media analog, dua-duanya penting. Radio juga sama ya, harus bertransformasi, radio analognya tetap dijaga, begitu. Bisa yang lain bisa bertransformasi juga ke radio digital.
2: Herman pun berbagi cerita tentang pengalaman menariknya saat mendengarkan radio, di mana ia kerap kali berbagi kabar dan juga informasi melalui radio, tidak hanya di masa lampau namun juga saat ini untuk membangun dan mengembangkan Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa.
3: Saya lahir tanggal 11 September, 56 tahun yang lalu. Jadi kelahiran saya itu bersamaan dengan hari radio, 11 September. Jadi itu pengalaman spiritual lah yang pertama ya. Dan dari kecil tentu saya termasuk yang cukup intensif ya mendengar radio. Kalau waktu kecil itu hobi saya mendengarkan dongeng ya dari Ki Leksa ya. Kemudian ada dongeng-dongeng yang lainnya juga di berbagai radio ya. Dan itu pengalaman yang luar biasa ya, karena kita bisa berimajinasi. Yaitu mengasah imajinasi kita dan cukup melekat begitu dan banyak mempengaruhi kehidupan berikutnya. Apalagi saat ini ke depan ya, yang dibutuhkan kan kemampuan storytelling, kemampuan bercerita, kemampuan mendongeng, ya kan, untuk semua profesi. The power of storytelling.
2: Ia pun berharap ke depan radio bisa terus mengudara dan tetap memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta menyebarluaskan berbagai kebijakan publik yang tengah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, Menpar RI mencatat tingkat kunjungan Wisman mengalami kenaikan sebesar 5,23%. Dengan demikian, kunjungan pariwisata Indonesia akan terus tumbuh dan berkelanjutan. Laporan Ateb Burhanuddin.
4: Pariwisata Indonesia menunjukkan momentum pertumbuhan positif. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Wisman tercatat meningkat 5,23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putiwardana mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan sektor pariwisata semakin memperkuat perannya dalam mendorong perekonomian sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Menurutnya pertumbuhan pariwisata harus berjalan beriringan dengan upaya pelestarian alam dan budaya, penguatan ekonomi masyarakat lokal, peningkatan kualitas destinasi, serta pengembangan berbagai inovasi baru. Ia menegaskan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia SDM pariwisata yang memiliki wawasan jauh ke depan. SDM pariwisata tersebut harus mampu bekerja secara profesional sesuai dengan standar dunia, menjadi wirausahawan yang dapat menciptakan peluang, serta menjadi inovator yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi.
5: Sudah tumbuh 5,23% itu kami ingin tetap dorong. Nah, jadi kita harus bekerja maksimal, lebih keras lagi untuk mempromosikan dan meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia.
6: Ada was-was nggak sih Bu dengan erupsinya gunung di Indonesia ini?
5: Kita harus optimis tentunya, harus adaptif ya, merubah strategi-strategi kita tentunya, bagaimana kita mendorong wisatawan mancanegara datang dan juga wisatawan Nusantara itu adalah.
4: Selain itu, SDM pariwisata juga diharapkan mampu menjadi pemimpin yang memahami bahwa setiap keputusan yang diambil dalam sektor pariwisata memiliki dampak terhadap masyarakat, lingkungan, dan berkelanjutan destinasi. Dengan penguatan kualitas SDM dan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan, sektor pariwisata diharapkan semakin mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
1: Berikutnya pendengar, sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah dari industri kulit Sukaregang Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
7: Sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi inspeksi mendadak atau SIDA ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah padat B3 dari industri kulit Sukaregang Kabupaten Garut. Dan Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Garut Kota merupakan salah satu lokasi pembuangan limbah kulit B3 yang menjadi fokus sidak DPRD yang melibatkan stakeholder lainnya. Salah seorang anggota Komisi 2 DPRD Garut, Dadan, membenarkan bahwa lokasi tersebut selama ini dijadikan pembuangan limbah kulit B3. Ia menyampaikan bahwa lahan yang dijadikan untuk pembuangan dan pembakaran limbah kulit tersebut merupakan lahan milik pemerintah. Berdasarkan laporan, lahan yang dijadikan pembuangan limbah kulit ini merupakan aset lahan Dinas Perumahan dan Pemukiman yang rencananya lahan tersebut diperuntukkan untuk penanganan korban bencana.
8: Apakah sesuai prosedur atau tidak, Pak?
9: Ya, setelah kami berkunjung ke tempat lokasi, ya nanti kita memastikan terkait informasi yang disampaikan ke kami. Dan ternyata memang itu betul adanya. Dan kami menemukan bahwa lahan yang dipakai untuk tempat pembuangan ini aset pemerintah daerah. Cuman kita masih belum bisa memastikan apakah itu asetnya masuk ke Perkim, karena informasi ini tanah ini untuk persiapan yang bencana, ya, yang apakah ini asetnya masih di bagian aset. Nah, kemudian setelah kita pastikan ternyata kegiatan pembuangan limbah B3-nya itu memang betul dan terjadi penumpukan yang cukup banyak. Dan tadi di informasi dari asosiasi, ya setidaknya kan B3 ini kan ada kurang lebih 100 ton lah per bulan dari semua, ya, tapi tidak masuk ke sini semua.
7: Ia menyampaikan berdasarkan laporan dari pengakuan pengurus Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia APKI Kabupaten Garut, tidak kurang dari 100 ton per bulannya limbah sampah yang dibuang ke sejumlah titik lokasi termasuk di Kelurahan Cimuncang tersebut. Namun dalam hal ini pihaknya tidak bisa menyalahkan warga atau pelaku usaha. Pasalnya di sisi lain ada perputaran ekonomi masyarakat, UMKM yang harus tetap berjalan. Dan industri kulit Garut ini menjadi salah satu ikon untuk Kabupaten Garut selama ini. Namun demikian, menurut Dadan, pihaknya akan mendorong pemerintah Kabupaten Garut dan lembaga lainnya termasuk APKI untuk solusi penanganan limbah kulit padat B3 tersebut. Dan pihaknya akan mengundang seluruh komponen masyarakat yang berkaitan dengan persoalan limbah ini untuk duduk bersama guna mencari solusi terbaik.
1: Berikutnya pendengar, BINUS University Bandung buka program studi Artificial Intelligence atau AI sebagai langkah persiapan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri masa kini. Berikut laporan Bilal Wibisono.
10: BINUS University Bandung membuka program studi atau prodi Artificial Intelligence atau AI sebagai upaya menyiapkan mahasiswa menghadapi perkembangan teknologi sekaligus menjawab kebutuhan industri terhadap sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang AI. Peresmian prodi tersebut berlangsung di kampus BINUS Bandung, Jalan Pasir Kaliki pada Selasa 28 September 2026. Kampus Direktur BINUS Bandung, Dr. Johan Mulyadi Kerta mengatakan program AI sebelumnya telah dijalankan di BINUS Kemanggisan Jakarta dan BINUS Alam Sutra Tangerang. Prodi AI tersebut di kedua lokasi kampus BINUS itu mendapat respon positif dari mahasiswa. Menurutnya kehadiran program ini sejalan dengan karakter kampus yang mengedepankan kreativitas, teknologi, dan entrepreneurship.
11: Kalau misalnya di BINUS sendiri, kita juga tadi yang ada mas waktunya tadi yang keluar itu berputar menjawab misalnya siswa atau dosen atau orang tua ingin bertanya tentang BINUS mungkin melalui chatbot, ya. Mereka bisa tanya langsung itu dan dijawab oleh si AI tersebut. Selain itu kita juga bisa menggunakan AI itu untuk menganalisa data, kemudian juga untuk melihat bagaimana prediksi ke depan. Kalau di kami mungkin kalau AI-nya itu masih dalam bentuk project, ya. Misalnya kalau project-project itu kebetulan di Bandung ini misalnya untuk memprediksi cuaca seperti itu. Kemudian juga untuk bisa melihat melalui computer vision gitu ya untuk mencari permasalahan. Misalnya kami bekerja sama dengan dinas perkebunan gitu mencari penyakit-penyakit di tanaman teh. Kemudian juga kopi, itu ada misalnya kita pakai handphone, gitu, kita spot sama kameranya, kita tahu, oh ini masalahnya, penyakitnya apa. Jadi kita juga bisa menggunakan
12: aplikasi AI tersebut untuk mendeteksi seperti itu.
10: Melalui prodi AI, Binus berharap mahasiswa tidak berhenti sebagai pengguna AI saja yang sekedar melakukan prompting, namun juga bisa menciptakan teknologi yang dapat memberikan solusi bagi masyarakat serta industri. Dari Kampus Binus Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Pendengar, Tagana Kabupaten Tasikmalaya selama 3 hari berturut-turut menyalurkan air bersih kepada warga Cibalanarik. Hal ini menyusul krisis air yang melanda warga setempat. Nova Nugraha melaporkan.
13: Bekerja sama dengan sejumlah donatur, Tagana Kabupaten Tasikmalaya kembali menyalurkan air bersih ke Desa Cibalanarik, Kecamatan Tanjung Jaya. Sedikitnya 18.000 liter air bersih disalurkan kepada warga setempat yang mengalami krisis air. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adistia mengatakan penyaluran air bersih di wilayah tersebut dimulai sejak hari Senin kemarin sebanyak 3 tangki air bersih, hari Selasa 3 tangki air bersih, dan hari ini Tagana juga mengirimkan kembali air bersih sebanyak 1 tangki. Banyaknya air yang didistribusikan karena warga sekitar semakin terdampak dengan kemarau yang terjadi saat ini.
14: Menyalurkan air bersih kepada warga masyarakat di Desa Cibalanarik, tepatnya di Kecamatan Tanjung Jaya, itu sebanyak 18.000 liter air bersih atau kurang lebih sekitar 3 tangki air yang disebar di wilayah tersebut. Dan memang di wilayah tersebut sangat terdampak sekali.
13: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singaparna berharap bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya sementara, namun permanen dengan membangun sumur bor di sejumlah wilayah yang terdampak dengan kekeringan. Kalaupun itu berat bagi pemerintah daerah, Irfan berharap pemerintah daerah memberikan subsidi bagi warga yang secara swadaya membangun sumur bor. Sehingga ketika terjadi kemarau, warga tidak hanya mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah daerah karena kebutuhan air bersih tentunya tidak bisa ditunda-tunda.
15: Harus ngendalin terus-terusan bantuan gitu. Harusnya kan ini juga ada subsidi lah dari pemerintah untuk masyarakat misalkan.
13: Sedangkan dengan kemarau yang terjadi, permintaan air bersih dari warga Kabupaten Tasikmalaya semakin meningkat. Warga terdampak kemarau juga semakin meluas di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
1: Pendengar, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian menegaskan, semua masyarakat yang tidak mampu dapat pelayanan kesehatan sesuai program pemerintah. Berikut laporan Ian Sofyan.
16: Pemerintah Kabupaten Cianjur akan melakukan rasionalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Kebijakan tersebut diarahkan agar pembiayaan lebih fokus kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Untuk itu, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian menegaskan semua masyarakat yang tidak mampu dapat pelayanan kesehatan.
17: Ini adalah haknya masyarakat yang tidak mampu. Sehingga khusus untuk warga masyarakat tidak mampu, kami jamin bahwa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah.
16: Sedangkan yang berkaitan dengan cakupan kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN, predikat tersebut diberikan berdasarkan kriteria dan cakupan kepesertaan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Namun, masyarakat harus mendapatkan sesuai haknya.
17: Dan masyarakat harus mendapatkan sesuai haknya. Jangan sampai masyarakat yang mampu itu justru disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan masyarakat yang tidak mampu disamakan dengan masyarakat yang mampu. Sehingga kami demi kelancaran seluruh Kabupaten Cianjur, guru-guru, nakes, ketiga kepar waktu, para pembersih sampah yang ada di Kabupaten Cianjur, tentunya kami memberikan pos yang sesuai, hingga kami menyesuaikan bahwa ini adalah haknya masyarakat yang tidak mampu.
16: Selain itu sesuai dengan cakupan pesertanya yang diberikan BPJS. Oleh karena itu, pemerintah akan memprioritaskan warga yang masuk kategori tidak mampu, sementara masyarakat yang dinilai mampu didorong untuk membayar iuran secara mandiri. Dari Cianjur, Yan Sofyan melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, komunitas tunanetra Blind Moms membuktikan keterbatasan bukan penghalang. Maksud kami bukan penghalang untuk berbagi. Melalui aksi donor darah, mereka melawan stigma sekaligus menunjukkan kontribusi nyata bagi sesama. Marliawan Yusuf melaporkan.
18: Komunitas tunanetra Blind Moms kembali menunjukkan kepedulian sosial dengan menggelar aksi donor darah gratis atau DoorDarDish. Untuk kelima kalinya, kegiatan tersebut berlangsung di Studio Askara Kota Bandung kemarin. Kegiatan ini juga didukung oleh Akademia Seni dan Kreativitas Anak Nusantara Askara, Cinta Budaya Nusantara CBN, serta Palang Merah Indonesia Kota Bandung. Sebanyak 60 penyandang tunanetra ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Ketua Pelaksana DoorDarDish Blind Moms Nenden Sintawati mengatakan, kegiatan donor darah rutin digelar sejak tahun 2021 hingga sekarang. Menurut Nenden, donor darah menjadi salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat bahwa penyandang disabilitas bukan kelompok yang hanya membutuhkan bantuan.
19: Ya, kami itu menggagas acara donor darah disabilitas agar mengedukasi masyarakat bahwa kami sebagai para disabilitas itu bukan untuk dikasihani gitu. Bukan untuk menjadi beban masyarakat, tetapi kami ingin ada untuk memberi satu hal yang pastinya berguna adalah kami berempati pada orang-orang yang membutuhkan darah dan mudah-mudahan setetes darah itu sejuta cinta untuk sesama.
18: Lebih lanjut, kata Nenden, kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga kesempatan untuk memperjuangkan kesetaraan, termasuk terbebas dari diskriminasi dan stigma terhadap penyandang disabilitas. Nenden berharap kegiatan tersebut dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, sekaligus menunjukkan bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan berkontribusi di tengah masyarakat. Sementara itu juga dukungan terhadap kegiatan DoorDarDish datang dari Askara. Antoni Askara menilai, aksi sosial itu membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Menurutnya, kolaborasi antar komunitas penting untuk memperluas ruang bagi penyandang disabilitas agar dapat terlihat dalam berbagai kegiatan sosial. Ia juga melihat anggota Blind Moms memiliki berbagai potensi yang kerap tidak terlihat karena perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada keterbatasan mereka.
20: Memang acara DoorDarDish ini adalah kalender eventnya disabilitas yang dalam hal ini diorganize oleh, diprakarsai oleh Blind Mom, ya, Blind Mom Community atau Yayasan Bunda Netra Mandiri. Ini sebuah hal yang sangat positif, makanya saya ajak teman-teman termasuk Bu Melo, ya, Bu Lita dari komunitas CBN yang kebanyakan juga ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang tidak melihat saja sudah melakukan hal-hal yang banyak sekali humanity-nya, ya, atau kemanusiaannya.
18: Antoni mengajak berbagai pihak untuk terus membangun kolaborasi dengan komunitas penyandang disabilitas yang diharapkan tidak hanya dilakukan dalam kegiatan sosial, tetapi juga melalui pemberian motivasi dan pembukaan kesempatan yang setara.
1: Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema

0: Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Karma adalah salah satu lagu hits dari grup musik rock Indonesia Coklat yang dirilis pada tahun 2003 dalam album ketiga mereka yang berjudul Segitiga. Lagu ini menjadi salah satu single andalan dari album tersebut dan sukses besar di pasaran memperkuat posisi Coklat di industri musik Indonesia. Karma menjadi salah satu lagu paling ikonik dari Coklat. Popularitasnya tak hanya karena melodinya yang kuat, namun juga vokal Kikan yang menggelegar. Hingga kini, Karma tetap menjadi lagu yang sering dinyanyikan dan dikenang sebagai salah satu lagu rock terbaik dari era 2000-an di Indonesia.

0: Radio Pendengar Nikah Masal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah masal ini. Kita sahabat terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atau ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah masal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah masal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan, karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga, terus yang ketiga, selain nanti, karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru dengan status menikah plus, ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.

0: classic.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Benar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.
1: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung siang ini bareng Radian sampai jam 4 sore nanti. Tadi kita udah dengerin beberapa informasi di Bandung, Warta Jabar siang ini ya, berdengar di Rabu 9 September 2026. Nah sekarang kita santai-santai dulu sambil melihat Bandung yang gak terlalu panas hari ini, tapi mudah-mudahan juga cuacanya tetap kondusif ya pendengar ya. Sambil request lagu kesayangan Anda, boleh lagu Indonesia di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Sambil kita cek dulu WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung, yang pertama ini ada dari Bang Fahri, dari katanya pengen request lagu Marcella, Kamulah Kelemahanku, atau The Changchuters, yang mana aja. Boleh nanti Andre puterin ya Bang Fahri. Terus juga ada Ari Kaladi, 100% Indonesia siang, Kaladi hadir mau minta lagunya Bila Purnama Mengambang katanya. Salamnya buat Kang Andre duluan, selamat tugas sampai tuntas, juga buat semua pendengar RRI aja. Selamat mendengarkan juga buat seorang aja, dahulu ku tewas tiada siapa peduli katanya. Aduh apa ini, pantun? Dan yang menyedihkanku, insan yang ku sayang pun berlalu. Waduh ini di Bandung. Siang ini tiba-tiba galau, memang rada mendung sih ini ya. Selaras banget langsung galau-galauan, luar biasa. Terus juga ada Kang Uung Asgar Cibatu. Assalamualaikum siang Kang Andre katanya. Waalaikumsalam siang juga Kang Uung. Sarang Teh Ajeng Uung Asgar. Oh di siang ini sama Teh Sinta ya. Uung Asgar di Cibatu Garut katanya, hoyong laguna cantik dari Kahitna. Turun Kang Andre, salamnya buat Kang Onai, Mansur Api Eno, Kang Ahmad, Mbak Sapitri, Carmila, Tenis, Bureni, Nado, Tiawati, dan spesialnya buat Kang Andre. Sareng Teh Ajeng lagi tugas, sehat selalu katanya, amin. Sahabat Teh Sinta di siang hari ini ya. Ini Kang Uung Asgar kangen Ajeng kayaknya. Juga WhatsApp lagi, ini ada Bu Mujianti di Tasikmalaya katanya. Assalamualaikum siang 100% Indonesia. Waalaikumsalam 100% Indonesia juga siang. Mbak Mas Andre katanya request lagu Teh Hijau dari Tulus katanya. Hari-hari berulang. Mudah-mudahan ada ya, kalau enggak Andre puterin Tulus yang mana aja boleh ya Bu Mujianti di Tasikmalaya. Kirim salam buat Teh Nada, Teh Nois, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Bu Reni, Bu Igati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Dede Insi, Carmila, Kang Ahmad, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansur, Api Eno, Bung Kusna, siapa lagi nih? Pak Herdi, terus dikumkan saja katanya buat semua pendengar, spesialnya buat Mas Andre, all crew aja, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin, terima kasih. Juga di ujung telepon kita sudah tersambung dengan salah satu pendengar. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam. Halo 100% Indonesia, Andre, Damang.
0: Alhamdulillah, Damang. Teh Tiawati gimana kabarnya, Teh Tiawati?
1: Hai, atuh.
0: Alhamdulillah, ya. Di Sumedang cuacanya lagi mendung gak? Kalau di sini agak tidak sepanas biasanya sih sebenarnya.
1: Iya sih, nggak seperti kemarin panas, tapi nggak seperti kemarin Kang Andre. Hari ini tuh 29 derajat ya.
0: Waduh, tapi lumayan ya, 29 derajat mah panas weh.
1: Sebetulnya kemarin 35 kemarin.
0: Waduh, luar biasa 35 itu ngeheya baredang. Teh Tiawati mendinginkannya pakai apa?
1: Haridang pisan, ingin didinginkan sama lagu di RRI aja.
0: Luar biasa.
1: Yang adem-adem.
0: Apa lagu apa?
1: Pingin dari Yana Julio dong.
0: Boleh, Yana Julio yang mana nih? Ya, ternyata yang aku masih cinta. Yang itu, yang mana?
1: Selamanya Cinta.
0: Oh, Selamanya Cinta. Boleh, boleh dikirim salamnya buat siapa Teh Tiawati. Yuk.
1: Yang pertama buat Andre dulu yang lagi tugas ya. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Juga buat suami Teteh tuh yang baru datang, udah dibikinin kopi ya, terus langsung deh telepon deh ke RRI. Juga buat Kang Onai, Bung Kusna, Apino, Ibu Reni, Mas Herdi, Tenado, Tenais, Ibu Sapitri, Kang Mansur, Kang Ajat, Kang Uung, Kang Asep, Ibu Mujian, Tineng Bunga, lalu buat Aki Letik, Bunda Maharani, Ratu Engang juga ya, primadona desa juga selamat siang.
0: Oke.
1: Juga buat semuanya aja ya, Andre.
0: Siap
1: selamat
0: kalau
1: siang.
0: Gitu.
1: Ditunggu lagunya ya.
0: Siap nanti diputerin. Terima kasih banyak ya.
1: Iya, bangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Teh Tiawati di Sumedang tadi katanya request lagunya Selamanya Cinta ya dari Yana Yulio. Boleh, nanti ada puterin di Pro 1 RRI Bandung di apa ini 100% Indonesia. Ruang Rindu mah jam 9, jam 8 malam ya. Jam 9 malam. Boleh kalau gitu di 727-8978 yang mau nelpon boleh yuk. Ini tadi ada yang nelpon juga. Oke, kita angkat. Ini tumben masuknya jam segini ya. Biasanya di subuh tebak siapa ya. Langsung aja kita dengerin suaranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim saya 100%.
0: Luar biasa, tim saya 100% Indonesia. Kang Ahmad Irwan, kabar baik
2: ini
0: Kang
2: sambil
0: Ahmad.
2: Sambil makan sama bala-bala ini kan.
0: Wah, luar biasa nikmat si Gana mah dicengekan tuh Kang.
2: Itu terus seneng pedas
0: Oh gak seneng pedas? Orang mana Kang Ahmad gak seneng pedas, meni luar biasa.
2: Wah gak seneng sama suka, apalagi pada sudah omongan. Duh,
0: waduh, itu biasanya mah tetangga yang kayak gitu. Apa baik-baik tetangga Kang
2: kalau
0: Ahmad di rumah?
2: Kalau makan pedas karena cabai kan nanti gampang bisa teratasi, tapi pada sekarang omongan berbulan-bulan bertahun-tahun.
0: Aduh, itu berbulan-bulan bertahun-tahun ya, hilangnya juga rada repot gitu ya. Ah
2: ini
0: jangan sehat-sehat ya.
2: Baru datang habis kuli, saya teh mencari sesuap nasi, langsung waduh. Makan lapar, langsung bergabung juga dari Bandung pas Teh Tiawati yang masuk tuh kan gitu.
0: Nah, luar biasa
2: pas
0: nikmat
2: Tiawati,
0: itu ya.
2: Pendengar yang pendengar idola saya itu kan seperti itu.
0: Sambil niis berarti ya ini teh gitu.
2: Ya, iya
0: teh.
2: Gitu.
0: Alhamdulillah jangan lupa nanti, ngopinya tuh ya.
2: Lagunya sama inewenya Iwan Pales itu kan Iwan Umar Pals. Bakri.
0: Umar Bakri, sebentar ditunggu dulu, tak cari dulu Iwan Fals. Iwan Fals yang Umar Bakri, ini Umar Bakri teh siapa pegawai negeri, tah pegawai negerinya lagi bergawai, lagi kerja jam segini mah jadi gak ada kayaknya. Adanya Umar nih yang Bakri. Mata indah bola pingpong, mata dewa jangan bicara, izinkan aku menyayangimu.
2: Ah jangan bicara aja atulah.
0: Boleh aja, ya. Jangan bicara ya. Kalau gitu, gitu dikirimin aja. Buat siapa Kang Ahmad Irwan Mangga?
2: Barusan kirim salam buat Teh Tiawati keluarga ya. Salam buat keluarga suami tercintanya berikut anaknya kan dari saya dari Garut tuh kan. Buat Apino sama juga buat sama Ibu Reninya, Kang Unai, Mas Herdi, Ibu Mujianti di Tasikmalaya, ada Kang Uung, Neng Bunga, Dede Insi tuh kemana udah lama nggak kedengaran di acara Mutiara Pagi tuh. Ada juga buat siapa Kang Opik, Ratu Engang, Teh Nado, Teh Carmila itu kan. Ada juga buat Pak Sutaya, Kang Mansur, Pak Ramadan di Sorong, Bang Leman ada di Bandar Lampung, di Tangamus itu kan. Kemudian ada Bah Mang Maurina di Sumatera Utara. Dan buat siapa lagi ya,
0: siapa lagi, sob?
2: Spesialnya buat yang di Banjaran aja ya.
0: Waduh,
2: Bunta Tuti Nur Hayati itu kami
0: siap.
2: Aja.
0: Siap kalau gitu ya. Semoga lagi dengerin
2: itu,
0: juga ya.
2: Kalau nih ada pantun satu aja ya.
0: Cakep. Oh belum ya.
2: Ya dari Tanah Abang langsung ke Angke.
0: Cakep.
2: Kan. Banyak sampah di mana-mana.
0: Cakep.
2: Kan. Dari Sabang sampai Merauke banyak musibah di mana-mana. Itu aja. Iya kan musibah kebakaran. Aduh, terus sekarang gunung meletus. Itu musibah juga kan.
0: Betul.
2: Cuman bedanya kalau gunung meletus itu tidak ada campur tangan manusia peringatan, tapi kebakaran di Suwol Kalimantan Sumatera itu ada campur tangan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Irwan ini luar biasa ya dengan semangat membaranya. Tapi tumben ini tadi enggak ini kirim-kirim salamnya enggak ala komentator ya, biasanya ala komentator kalau di request. Sip deh kalau gitu, yang nelpon tadi udah ada 12 orang, terus juga yang WhatsApp udah ada 30 orang. Kita puterin dulu lagu-lagu yang udah siap di depan di 100% Indonesia setelah yang satu ini.
3: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
4: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
5: Bandung siang ini.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu temani.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.

Lagu ini sangat berhasil mengharu-biru pencinta musik di seluruh Indonesia. Bahkan lagu dengan komposisi sederhana ini berhasil membuat rekor baru, menjadi nomor satu di chart MTV Ampuh selama 40 minggu dan berhasil menjadi Song of the Year selama 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 1999 dan tahun 2000. Dan hingga kini belum ada lagi lagu Indonesia yang berhasil menyamai rekor fenomenal lagu karya Eros Chandra ini.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Namun Intan di sini bukan permata sungguhan, tapi singkatan dari indah, tertib, aman, dan nyaman. Julukan itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan keindahan kota Garut agar nilai-nilai tersebut tetap tertanam pada jiwa masyarakat dan lingkungannya. Karena Garut bukan hanya sebuah kota, tapi permata yang berkilau dari Jawa Barat.

0: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada syaraf fasialis, syaraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar masih di 100% Indonesia sampai jam 3. Kita tadi udah puterin lagu-lagu yang udah direquest sama pendengar Pro 1 RRI Bandung ya, dari Tete Awati, Kang Ahmad Irwan, Mas Fahri, Arikala Diung, Asgar Ibu Mojianti juga tentunya ya, udah diputerin di Pro 1 RRI Bandung. Nah, yang mau request di telepon atau di WhatsApp boleh, masih ada waktu di 727-8978 atau ke 0811-220-9760. Kita sapa, di ujung telepon ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup lagi. Coba di telepon lagi di 727-8978. Coba ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Ruang Rindu. 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam, selamat sore. 100% Indonesia.
0: Merdeka, luar biasa. Merdeka. Kang Mansyur, di sore yang.
1: Iya.
0: Kabar baik, Kang Mansyur?
1: Mendingan ya, saya raknak.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Andrema, ini Kang Mansyur serak keneh ya?
1: Iya, gitu.
0: Berapa lama lagi serak? Aduh, itu mobil ungu Uni Salvok di jalan bagus banget. Kang Mansyur.
1: Hujan.
0: Sore yang hujan?
1: Enggak, cerah sekarang.
0: Oh, enggak cerah. Alhamdulillah atuh. Kang Mansyur, hari ini ada cerita apa, Kang Mansyur?
1: Cerita apa ya? Enggak ada cerita apa-apa.
0: Udah makan siang, Kang Mansyur?
1: Udah barusan.
0: Sama apa makan siangnya, Cik?
1: Sayur sop.
0: Waduh. Berkuah-kuah ya, kabita sih.
1: Iya, berkuah-kuah gitu.
0: Mantap. Lagi panas berarti ya soreang ya. Ngopi-ngopi, udah ngopi.
1: Ini lagi ngopi.
0: Oh, lagi ngopi. Luar biasa Kang Mansyur ternyata ya, lagi ngopi jam segini. Biasanya sehari berapa kali Kang Mansyur ngopi?
1: Ya, palingnya 2 kali.
0: 2 kali, itu jam berapa aja biasanya?
1: Ya, sekitaran jam 10-an lah, ngopi jam 12 gitu.
0: Jam 10, terus jam 12 sudah ngopi
1: jam
0: lagi?
1: Jam 8 ngopinya gitu.
0: Jadi 3 kali dong kalau gitu?
1: 2 kali.
0: Jam 10, jam 12, sama jam 8?
1: Iya, tergantung ianya suasana.
0: Oh, gitu. Tergantung. Iya, iya. Sip deh, biar ngopinya makin nikmat, ditemenin lagu apa Kang Mansyur siang ini?
1: Lagu apa ya? Yang enakan.
0: Lagu Kangen Band.
1: Itu deh, The Massive.
0: Apa?
1: The Massive.
0: Dewi
1: yang
0: Persik.
1: Pergilah Kasih.
0: Pergilah Kasih. Pergilah Kasih. Yang itu?
1: Ya, itu.
0: Jalah keinginanmu. Coba nyanyi dulu 1 menit.
1: Aduh, gak bisa. Pergilah Kasih.
0: Ada.
1: Dengan keinginanmu.
0: Ada. Terus.
1: Gak tahu.
0: Selagi apa masih ada waktu. Gitu gak?
1: Iya.
0: Benar yang itu?
1: Iya, dengerin ini juga.
0: Enggak, benar yang itu, benar.
1: Benar.
0: Oke, atau siap. Nanti Andre puterin, kirim salamnya buat siapa, Kang Mansyur, Mangga.
1: Yang barusan masuk ke siapa, Fitri ya?
0: Teh Tiawati, Kang Ahmad Irwan tadi yang nelpon.
1: Oh, Kang Ahmad Irwan, buat Teh Tiawati, buat Tenis, Telin, Telita, Neng Bunga, Dede Inci, Bu Reni, Tehnopa, Basekar, buat Tehnado, buat Ratu Engang, buat Kang Onai, Kang Asep, Bang Adap.
0: Coba lagi.
1: Bu Kusna, Mas Tamila, Pak Herti, terus buat Pak Ramadan, Pak Emin, Pak Sartaya, Sutaya, Bang Uum, terus buat Tariya. Aku
0: no. Siapa lagi sok?
1: Kang Fahri. Kacang lebat ini siang gak ada.
0: Fahri tadi masuk.
1: Oh, masuk?
0: Masuk, Fahri.
1: Ya, dikumpul lah Kang. Semuanya gitu.
0: Oke, siap kalau begitu.
1: Spesialnya?
0: Spesialnya boleh Kang Mansyur. Buat siapa?
1: Buat Kang Andre di saranganku saya
0: nanti. Sama Teh Sinta siang ini.
1: Oh. Siangnya ada temennya ya. Kalau malam gak ada.
0: Kalau malam Selasa mah memang Selasa ada sebenarnya. Cuman ya ada, lagi sibuk aja, lagi pada sibuk aja.
1: Oh gitu ya, buat Kang Andre yang ganteng, kita terus cinta yang cantik gitu.
0: Siap.
1: Oke, yang sehat kita
0: serahkan
1: kepada Tuhan dan segala dikempel kerjina kita serta sehingga gerak kepemimpinan kita.
0: Amin, Kang Andre. Amin, sure, hatur nuhun.
1: Kita ya, Kang Andre.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansyur di sorean. Katanya pengen diputerin lagunya dari The Massive yang Pergilah Kasih. Boleh Andre puterin di Pro 1 RRI Bandung di 100% Indonesia.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh. Mereka survei. Dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Cermin Cium kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear, dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP, AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung siang ini. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang tadi udah request lagu di 100% Indonesia. Ada Teh Tiawati, Kang Ahmad Irwan, Kang Mansyur, Mas Fahri, Ari Kaladi, Ung Asgar. Terima kasih banyak. Juga cerita-ceritanya seru banget. Semoga kita bakalan ketemu lagi di Pro 1 RRI Bandung di 100% Indonesia lainnya. Dan pendengar jangan kemana-mana dulu, karena Andre Ardian masih bakalan bersama Anda di Bandung sore ini dari pukul 15 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas, seperti biasa pendengar, kita bakalan bahas menulis cerita, menata cita. Ini ada narasumber Ayu Tria Eka Putri dari Universitas Pendidikan Indonesia yang bakalan berbincang di sore hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih bareng Andre Ardian. Kali ini di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas. Kita bakalan bahas soal menulis cerita menata cita. Ini bersama Ayu Tria Eka Putri di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Waduh, ketemu lagi pendengar di Bandung sore ini. Dan tentunya kita bakalan bahas soal tadi apa? Menulis cerita menata cita ya. Tentunya setiap anak punya cerita nih, dan juga ada yang suka berhayal jadi dokter, guru, polisi, astronot, atau bahkan cita-cita yang mungkin terdengar sederhana tapi begitu besar bagi mereka ya. Tapi menariknya nih pendengar, dari sebuah cerita yang mereka tulis, kita bisa lihat gimana anak membayangkan dunia, mengenal dirinya, bahkan mulai menyusun cita-citanya. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol tentang menulis cerita menata cita, sekaligus mengenal lebih dekat dunia sastra anak, dan juga seberapa penting sih di hari ini. Untuk membahasnya, tengah hadir narasumber kita di Studio Pro 1 RRI Bandung bersama rekan-rekannya yang sangat ramai ya, kalau bisa dilihat di sini. Luar biasa. Ada Teh Ayu Tria Eka Putri. Halo, selamat sore Teh Ayu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore, Kak.
0: Waduh, luar biasa. Kabar baik Teh Ayu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Gimana tadi perjalanan dari mana? Kantor Balai Bahasa?
2: Iya, dari Balai Bahasa.
0: Macet kah Bandung?
2: Masih
0: aman, kondusif?
2: Iya, mungkin belum jam pulang kerja juga tadi.
0: Oh, jadi iya, masih benar. Aman. Jadi masih aman ya, luar biasa. Mudah-mudahan juga nanti pulangnya gak kena macet ya, karena memang Bandung seperti yang kita tahu sekarang lagi kurang kondusif banget ya secara jalanan. Amin. Wah, luar biasa. Di Bandung sore ini sebelumnya Andre ucapin dulu ya, kita ucapin dulu, kami ucapkan terima kasih banyak nih buat Teh Ayu udah mau ngobrol-ngobrol di Bandung sore ini. Juga bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi, bertanya atau sekedar menyapa Teh Ayu dan rekan-rekannya, boleh WhatsApp ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Yes, Teh Ayu. Menulis cerita menata cita, waduh ya. Luar biasa. Ini tentang sastra anak ya Teh Ayu ya?
2: Iya, betul berarti. Sekali kan.
0: Nah tapi sebenarnya tuh yang dimaksud dengan sastra anak ini tuh apa sih? Yang ngebedainnya tuh apa dengan karya sastra lainnya Teh Ayu?
2: Oh oke, okay. Jadi gini, sastra anak itu tuh mungkin orang tuh biasanya menggambarkan, atau ketika orang menyebutkan sastra anak nih, yang ada di pikiran tuh, oh cerita bergambar nih, oh dongeng yang kayak gitu ya Kang. Padahal tuh bukan. Jadi sastra anak tuh karya sastra yang memang secara khusus diciptakan untuk anak-anak. Jadi memang pendengar atau pembacanya tuh anak-anak gitu Kang.
0: Oke.
2: Kalau dari bentuknya sendiri gitu ya, bentuknya tuh sebenarnya ada puisi, terus juga ada prosa yang kayak gitu. Jadi memang cerita-cerita bergambar, terus cerita tentang petualangan, cerita fantasi itu tuh termasuk sastra anak. Tapi sebenarnya sastra anak itu sebuah karya tuh tidak bisa dikatakan sastra anak hanya karena tokoh di dalamnya anak-anak atau ada ilustrasi yang menarik gitu. Karena yang membedakan sastra anak dengan sastra yang lain itu dari cara penyajiannya. Kalau di sastra anak itu aspek penting dari cara penyajiannya tuh ada di dia tuh mempertimbangkan dunia anak-anak. Karena memang pembacanya kan anak-anak gitu ya, sasarannya anak-anak. Nah, pertimbangan di sini tuh mencakup pengalaman mereka, cara berpikirnya, terus juga perkembangan emosi dan memang kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh anak-anak tersebut gitu. Kita harus menyesuaikan dengan itu. Nah, jadi mulai dari temanya, terus juga tokoh, alur, konflik, sampai cara penyelesaiannya juga kita harus memperhatikan dan mempertimbangkan dari dunia anak-anak gitu Kang.
0: Jadi point of view-nya anak-anak ya gitu, segala aspeknya dipertimbangkan. Betul. Dari point of view anak-anak.
2: Betul.
0: Gitu ya. Luar biasa, tapi ini tuh kenapa sih anak-anak perlu dikenalkan dengan cerita dan karya sastra sejak dini ini menurut Teh Ayu sendiri?
2: Iya. Saya ya sebagai mungkin anak bahasa dan sastra juga gitu ya.
0: Benar.
2: Karena memang karena dari kecil tuh anak-anak tuh pasti butuh cerita yang baru kan. Mereka juga di dalam sastra anak tuh mereka tuh bisa mengenal bahasa gitu. Mereka bisa mengenal bahasa, mengenal kosakata yang ada, betapa banyaknya kosakata di Indonesia gitu ya. Terus kalau misalkan emang ceritanya yang ada cerita daerah gitu ya, Dwi Bahasa, berarti kan anak-anak juga dapat mengenal bahasa-bahasa daerah, budaya-budaya lokal. Jadi ya sastra anak ini tuh sangat penting gitu buat kita perkenalkan dari anak-anak yang memang usia dini gitu kan.
0: Wah, luar biasa. Ini juga ya memang mengenalkan sastra anak ini juga seiring pertumbuhan anak sangat penting, karena apa ya, mengenal dunia luar juga bisa dari karya sastra gitu kan.
2: Iya, betul.
0: Luar biasa. Nah, kemudian apa sih dan seperti apa gitu perkembangan sastra anak Indonesia di Indonesia ini khususnya mungkin ya, apakah sastra anak ini tumbuh bersama dengan dunia penerbitan di Indonesia atau justru sudah lebih dulu hadir teh?
2: Ya, setahu saya ya Kang, sebenarnya perjalanan sastra ini, sastra anak ini tuh cukup panjang. Sastra anak ini tuh setahu saya tuh jauh sebelum ada istilah si sastra anak itu sendiri. Jadi bahkan jauh loh sebelum ada Balai Pustaka, karena kan Balai Pustaka tuh berdirinya di tahun 1917 gitu ya kalau nggak salah. Nah, awalnya itu di tahun 1896 itu tuh ada buku yang berjudul ini sorry kalau pronunciasinya salah.
0: It's okay.
2: Indische Kinderbuchen. Itu tuh dari Belanda, iya. Yang artinya itu buku anak-anak Hindia. Nah, itu tuh di tahun segitu kan diterbitkan gitu ya. Nah, terus buku itu tuh memang buku bacaan anak yang pertama kali diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di era Hindia Belanda, Kang. Jadi awal mulanya itu. Nah, kemudian tonggak penting ada di Indonesia juga ya. Itu tuh di tahun 1924 karena Balai Pustaka menyelenggarakan sebuah sayembara, Kang. Sayembara penulisan buku anak yang memang dimenanginya oleh Muhammad Kasim. Ada penulis novel yang berjudul Si Samin. Itu tuh diterbitkan tuh bersambung gitu di majalah Dunia Kanak-Kanak di tahun itu gitu. Waduh. Jadi memang jauh sebelum adanya istilah itu gitu.
0: Sebenarnya udah ada gitu, cuman belum ada namanya aja sastra anak gitu ya, luar biasa. Nah, terus ini tuh yang jadi menarik adalah gimana sampai nyampe ke Indonesianya tuh dan jadi official dinamai gitu sastra anak.
2: Iya. Ya, dari yang tadi tahun-tahun itu ya, seiring berjalannya waktu gitu. Kan makin banyak ya cerita-cerita tradisi lisan dari baik dari Nusantara ataupun internasional. Kan biasanya kita juga sering diceritakannya oleh orang tua atau kakek nenek gitu ya. Cerita-cerita lisan kayak mungkin dari internasional yang kita tahu Cinderella, Putri Tidur, yang kayak gitu. Terus yang dari cerita-cerita rakyat Indonesia tuh Malin Kundang, Si Kancil, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, itu tuh cerita-cerita tersebut tuh dikemas ulang gitu, dibikin memang ya sesuai dengan sasarannya. Karena di dalam proses dikemas ulang itu kan diadaptasi ya. Nah, diadaptasi itu setahu saya ada tiga hal utama yang memang mendasari adaptasi itu. Yang pertama, dilakukannya penyederhanaan bahasa. Penyederhanaan bahasa ya agar lebih mudah gitu dipahami oleh anak-anak. Karena kan anak-anak juga punya kemampuan berbahasa yang berbeda-beda gitu ya. Terus selain itu juga ada penyesuaian di bagian ceritanya yang memang kalau misalkan dianggap rumit, ya cobalah dipermudah yang kayak gitu oleh si penulisnya. Terus yang terakhir ada di penekanan nilai-nilai yang emang ingin ditanamkan gitu pada anak, nilai-nilai positif. Jadi kayak keberanian, kejujuran, yang kayak gitu-gitu tuh lebih ditonjolkan kan biasanya kepada anak-anak gitu, Kak.
0: Wah, luar biasa, keren juga ya. Ini ternyata perjalanan yang cukup panjang. Sampai akhirnya punya label sastra anak gitu.
2: Iya, betul.
0: Luar biasa, pendengar, ini menarik banget tentunya juga bagi Anda nih yang suka ke sastra anak atau penasaran ya, boleh langsung saja bertanya ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Re Ardian, setelah yang satu ini tetap di Bandung Sore Ini.
1: Bandung Sore Ini.

0: ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada melani dia. Ayo nama, rariwuh kene.
0: Ah, banyak alasan loh. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyok maha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, tunggu jawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello. Ini Jakarta, sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan, ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar. Caroline tahu.
1: Cik atuh. Ari sami orang Sunda mah tos we nyariosna ku bahasa Sunda.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas.
1: Bandung sore ini.
0: Udah ngobrolin sastra anak, ini kira-kira apa aja yang bikin apa ya anak-anak tertarik gitu ya. Tentunya juga banyak jenisnya gitu. Nah, sebenarnya itu bentuk dan jenis sastra anak yang dapat dinikmati oleh anak-anak tuh yang kayak gimana aja sih, Teh Ayu?
2: Jujur sebenarnya banyak banget ya, Kang, karena sangat amat beragam gitu. Tadi di awal sempat saya singgung ya sedikit, kalau dari bentuknya tuh sebenarnya ada tiga kelompok besar. Yang pertama itu ada puisi, terus juga ada prosa atau fiksi, dan ada yang non-fiksinya. Ada tiga tuh, tiga kelompok besar gitu ya. Di kelompok puisi ini tuh ada puisi tradisional yang berima, puisi modern yang memang rimanya tuh bisa bebas gitu. Terus juga kalau di kelompok prosa atau fiksi, itu tuh biasanya yang cerita-cerita kayak cerita realistik, cerita fantasi, terus juga cerita-cerita rakyat, itu tuh masuknya ke yang prosa atau fiksi. Nah, yang terakhir itu ada di kelompok non-fiksi. Nah, itu tuh isinya yang buku informasi, biografi, sejarah, yang kayak gitu-gitu tuh masuknya di yang non-fiksi. Jadi bentuknya tuh tiga kelompok besar itu, Kang. Nah, selain itu juga sebenarnya ada banyak ya jenisnya. Ada cerita bergambar atau picture book. Nah, itu tuh cerita yang memang di apa namanya, didominasi oleh ilustrasi, oleh gambar-gambar gitu. Kalau nggak salah tuh ada contohnya tuh Kisah Nusa dan Rara, kalau Akang tahu.
0: Iya, tahu.
2: Iya, itu termasuk ke dalam cerita bergambar gitu. Terus juga ada buku bab atau chapter book. Itu tuh buku-buku yang memang menyajikan cerita di dalam bab-bab pendek. Contohnya tuh KKPK atau Kecil-Kecil Purnya Karya. Iya, itu tuh ada. Terus juga
0: terus
2: di yang ketiga itu ada novel awal atau first novel. Itu tuh bacaan yang memang dikhususkan untuk anak-anak yang mulai beralih dari buku bab ke buku novel. Terus juga ada komik, seperti yang kayaknya kita juga beberapa udah sering baca komik gitu ya. Ya, cerita yang memang menyampaikan cerita melalui panel bergambar gitu, kayak si Juki yang kayak gitu ya. Terus yang terakhir juga ada novel grafis. Novel grafis ini tuh format visualnya tuh hampir sama atau bahkan ada yang sama persis gitu sama komik. Tapi memang di novel grafis ini tuh alurnya lebih panjang dan lebih kompleks gitu ceritanya, kayak Garudayana yang kayak gitu, Kang. Jadi memang ya dengan beragamnya pilihan, banyaknya pilihan itu, ya anak-anak tuh jadi bisa memperoleh apa ya, pengalaman mereka sesuai sama usianya kan, karena memang buku-buku tersebut kan pasti disesuaikan dengan pembacanya gitu.
0: Nah, ngomong-ngomong disesuaikan dengan usianya nih ya, apakah dari banyaknya ragam buku tadi gitu, apakah ini tuh ada mungkin ada klasifikasi buku ini dikhususkan untuk anak usia dari sekian sampai sekian gitu, ada gitu gak sih?
2: Ada banget, karena memang tidak semua jenis buku tuh cocok ya buat anak, Kang. Karena ya memang pemilihan buku ini tuh sebaiknya disesuaikan dengan usia anak kan, seperti yang tadi saya sudah bilang gitu. Kita harus menyesuaikan juga sesuai dengan tahap perkembangannya. Terus juga karena kan setiap anak tuh kemampuan membacanya tuh beda-beda ya. Ada yang memang masih perlu ditemani, ada yang udah bisa membaca mandiri gitu. Nah, di dalam dunia literasi gitu ya, ada konsep yang memang disebut padupadan buku. Nah, padupadan buku ini artinya tuh apa ya? Mencocokkan buku dengan tingkat perkembangan psikologis dan kemampuan membaca anak. Jadi memang disesuaikan gitu, ada jenjangnya. Jadi yang dipadankan di sini tuh bukan hanya isi ceritanya aja, tapi memang tingkat kesulitan teksnya. Karena kan tadi mulai dari bahasa, isi cerita, yang kayak gitu. Misalnya nih, anak yang memang masih belajar membaca itu kan membutuhkan buku yang lebih sederhana atau memang berjenjang sehingga mereka dapat mengenali sebagian besar kata dalam teks. Gak mungkin dong kayak anak yang memang belum bisa membaca secara mandiri kita langsung ngasih teksnya yang susah, yang kompleks.
0: Yang diksinya juga yang udah macam-macam.
2: Iya, gitu ya. Betul. Iya, kayak gitu. Nah, kalau nggak salah tuh ada penelitian yang memang menunjukkan gitu ya, agar anak ini bisa membaca secara mandiri, idealnya mereka tuh sudah harus mengenali sekitar 95% kata dalam bacaan. Jadi kalau misalkan masih mengenal 90-94% tuh ya sebenarnya masih membutuhkan bantuan dari orang tua ataupun guru, intinya butuh pendamping lah gitu. Karena kan kalau buku yang dibaca oleh anak itu terlalu mudah, kadang kan anak tuh masih bisa cepat bosan gitu ya Kang. Dan sebaliknya kalau misalkan emang susah juga pasti anak kayak frustasi gitu ya. Bener. Kayak kita aja ya Kang kayak,
0: jangankan ini, anak ya, kita aja yang udah dewasa gitu masih kayak gitu.
2: Iya gitu.
0: Nah tadi kan juga sempat disebutin ya, kalau ada buku yang berjenjang, terus juga disesuaikan dengan kemampuan, tergantung cara membaca anaknya ya, kemampuan membaca anaknya gitu. Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perjenjangan buku itu?
2: Iya.
0: Nah kenapa konsep ini tuh penting gitu?
2: Oke, jadi perjenjangan buku ini tuh biasanya disebut juga book leveling. Nah book leveling atau perjenjangan ini tuh sistem pengelompokan buku berdasarkan tingkat kemampuan membaca pembaca sasaran kita ya, yaitu anak-anak gitu. Tujuan dari perjenjangan buku sendiri ini tuh agar anak selalu mendapatkan bacaan yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi dari segi materi, bahasa, terus juga panjang teks sampai ilustrasinya tuh ya dibuat secara bertahap gitu berdasarkan umurnya. Mulai dari yang sederhana sampai yang memang nantinya sangat amat kompleks gitu. Di Indonesia tuh setahu saya ya, pusat kurikulum dan perbukuan itu membagi buku bacaan tuh ke dalam 7 jenjang. Nah jenjang ini tuh mulai dari pembaca dini sampai pembaca mahir. Ini tuh bukan semata-mata berdasarkan usia aja ya dibagi perjenjangannya ini tuh, tapi juga mempertimbangkan itu tadi perkembangan bahasanya, kemampuan kognitif anak, terus juga perkembangan emosinya kayak gitu, serta memang pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh anak gitu. Nah, yang membedakan setiap jenjangnya itu ada 6 aspek. Yang pertama ada materi cerita, terus juga bentuk, jenis, dan ukuran bukunya. Pasti kan beda-beda ya, dari yang kecil sampai yang nanti besar gitu. Terus kosakata yang digunakan juga harus disesuaikan, karena kan yang gak bisa juga kan tadi kita udah ngasih banyak diksi yang banyak gitu. Terus selanjutnya ada struktur bahasa, penggunaan gambarnya, dan yang terakhir itu panjang dan format bukunya. Nah jadi ya memang semua aspek itu tuh disesuaikan dengan lagi-lagi kemampuan membaca anak pada setiap tahap perkembangannya. Jadi misalnya di jenjang A nih, di jenjang A kan untuk pembaca dini ya. Nah buku itu tuh umumnya berisi cerita yang memang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kalimatnya masih sederhana, ilustrasinya yang masih dominan gitu ya. Karena kan masih sangat amat dini gitu ya, jumlah teksnya tuh masih sedikit juga. Nah nanti baru deh di jenjang berikutnya kosakatanya mulai bertambah, terus juga ceritanya jadi lebih panjang, ilustrasinya berkurang, lebih kompleks, yang kayak gitu-gitu kan.
0: Tapi ini kita bahas soal peran orang tua sedikit ya. Kira-kira ini peran orang tua terhadap sastra anak ini seberapa penting sih? Teh Ayu pernah apa ya? Pernah menganalisa mungkin atau pernah belajar juga gitu ya?
2: Ya ini setahu saya ya, sebenarnya menganalisa itu belum.
0: Okay.
2: Iya, tapi menurut saya tuh penting gitu ya, karena kan mungkin apalagi di zaman sekarang gitu, maksudnya ya kalau bisa mah jangan membiarkan anak bermain gadget kan, karena bener. Dengan buku itu tuh justru apa ya, pengalaman anak, ilmu-ilmu baru tuh pasti didapatkan dari buku itu gitu. Jadi ya menurut saya sih penting ya, karena ya, saya sih akan mengajarkan itu ya nantinya ya,
0: jadi
2: sebagai.
0: Jadi memang pendampingan orang tua juga cukup sangat berperan justru ya, bagi tumbuh kembang anak di area sastra anak tadi gitu ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Nah, kalau Teh Ayu sendiri juga seorang pelaku yang menulis karya sastra anak?
2: Nah, saya tuh baru suka pas kemarin semester 6, karena kan sekarang semester 7 ya.
0: Berarti satu semester yang lalu ya baru suka. Luar biasa, keren banget. Sebelumnya berarti nulisnya ke arah mana? Ke area mana?
2: Kemarin tuh sebelumnya di kelas tuh juga udah sempat bikin film tentang sastra anak kan, yang kayak gitu. Nah sekarang tuh lebih ke ceritanya sih, lebih ke novel.
0: Okay.
2: Atau cerita-cerita yang pendek kayak gitu.
0: Nanti Ayu sendiri kenapa? Apa yang bikin suka sama karya sastra anak?
2: Karena waktu itu ya jadi curhat ya Kang.
0: Gak apa-apa. Boleh dong, Mama Dede gitu.
2: Iya, waktu itu pernah sempat ada buku baca buku anak. Mm-hmm. Pas saya lihat tuh ternyata dari segi kosakatanya gitu ya,

0: Amin.
1: Baik juga ya Teh Ayu ya.
0: Amin.
1: Luar biasa, keren banget Teh Ayu. Ini juga selain apa, Anda pendengar yang suka karya sastra anak gitu ya, ternyata Teh Ayu juga tenang aja baru suka di di semester kemarin gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Luar biasa. Jadi kita bisa diskusi bareng. Kita diskusi bareng di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760. Atau yang mau nelpon langsung ngobrol sama Teh Ayunya di sini boleh. Ke 727-8978 atau ke 727-5551. Nanti ada Teh Sinta yang bakalan menghubungkan langsung ke studio. Jangan kemana-mana di Bandung Sore Ini, edisi Indonesia Cerdas.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung Sore Ini, edisi Indonesia Cerdas.
1: Bandung Sore Ini.
0: Pendengar, setelah obrolan yang cukup panjang, tapi kayaknya emang kurang ya satu jam ini. Kayaknya Teh Ayu nih seneng ngobrol, kayaknya nanti minta 3 jam. Mudah-mudahan RRI bisa menyediakan waktunya. Luar biasa. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol Teh Ayu lumayan panjang gitu ya. Dan tentunya juga

0: Kami membuka interaksi bagi Anda pendengar yang ingin bertanya, boleh di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Luar biasa. Nah, Teh Ayu tadi bilang katanya udah punya keresahan gitu ya terhadap karya sastra anak sendiri, makanya terjun ke area itu. Luar biasa sih, keren banget. Biasanya kalau misalkan terjunnya diawali dengan keresahan gitu ya, dibarengi hati, bakalan insya Allah panjang Teh jalannya. Wede, tapi Teh ini ngomongin bikin karya sastra anak nih, ada gak sih tahapan penting yang wajib diperhatikan sama penulis sendiri nih agar cerita yang dibuatnya tuh benar-benar menarik dan sesuai gitu Teh?
1: Iya, ada banget ya, karena memang yang menentukan tuh kan pasti penulis ya. Si penulis ini tuh harus memperhatikan buku yang mau dibuat kan. Karena terutama sih pada mulanya tuh bentuk bukunya ya, karena bentuk buku ini tuh akan mempengaruhi hampir seluruh dari proses penulisan. Karena kan bikin buku ini tuh gak bisa cuma sekali duduk jadi gitu ya. Jadi penulis juga harus memperhatikan dari panjang ceritanya, terus juga jumlah tokoh, cara berceritanya tuh gimana, sampai penulis juga harus memperhatikan porsi ilustrasi yang digunakannya. Kalau misalkan emang bentuknya itu di picture book atau cerita bergambar, berarti kan lebih yang lebih dominan tuh ilustrasinya ya. Tapi kalau misalkan memang chapter book atau buku bab gitu, ya itu mah teksnya harus lebih dominan, karena kan anak-anak yang mampu membaca chapter book atau buku bab berarti kan sudah bisa membaca yang lebih kompleks gitu ya. Tapi ilustrasi itu tetap dibutuhkan untuk mendukung si ceritanya gitu.
0: Luar biasa, ternyata memang ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan juga ya. Nah kalau di Indonesia sendiri Teh Ayu, ini seberapa banyak atau bahkan masih membutuhkan berapa banyak penulis karya sastra anak sih?
1: Jujur kayaknya masih banyak deh perlunya.
0: Masih banyak banget perlunya gitu. Berarti sejauh ini masih minim ya penulis karya sastra anak.
1: Jujur iya, karena mungkin atau mungkin juga saya yang masih minim menemukannya. Masih sedikit menemukan. Tapi iya, setahu saya masih sangat minim gitu untuk penulis di sastra anak.
0: Teh Ayu sendiri punya penulis karya sastra anak idola gak, favorit gak? Atau penulis favorit deh sejauh ini?
1: Belum ada lagi.
0: Belum
1: iya,
0: ada.
1: Iya, masih mengulik-mengulik.
0: Masih ngulik ya. Karena memang tadi yang dibilang ya baru semester kemarin sukanya gitu ke karya sastra anak. Terus sekarang juga udah mulai terjun gitu kan.
1: Sedikit.
0: Aduh luar biasa. Gak usah malu-malu kayak gitu. Emang udah terjun aja, Peli. Keren, luar biasa. Nah, di Indonesia tadi masih banyak membutuhkan penulis karya sastra anak gitu ya. Barangkali Anda pendengar salah satunya ini yang mau mempersembahkan Teh Ayu gitu kan. Luar biasa. Dan di Teh Ayu nih, di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung juga udah ada beberapa pertanyaan nih buat Teh Ayu. Berkenan menjawab ya?
1: Oke, iya.
0: Siap gak sama pertanyaannya? Aman
1: udah
0: ya?
1: Udah siap belum?
0: Ini ada Nadia di Sumedang, Teh Ayu. Teh Ayu katanya kalau sastra anak ini selain cerita ada apa lagi? Dan untuk kategori anak tersebut dari umur berapa, katanya Teh Ayu. Tadi sebetulnya kita sudah membahas ini ya, tapi Teh Ayu boleh mengulas lagi aja sedikit.
1: Iya.
0: Silahkan Teh Ayu.
1: Oke, iya. Halo, tadi siapa Kang namanya?
0: Nadia di Sumedang.
1: Iya. Halo Nadia. Salam kenal.
0: Iya. Halo juga, kata Nadia. Aku tahu itu Nadia bilang kayak gitu.
1: Oke. Iya, untuk kategorinya juga sebenarnya bukan cuma cerita doang gitu ya, karena puisi pun masuk gitu ke dalam sastra anak. Puisi-puisi kayak yang tadi sudah saya bilang ya, ada puisi tradisional, puisi modern, yang kayak gitu. Sebenarnya sangat luas gitu ya jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari sastra anak ini. Karena sebenarnya yang biasa kita baca pun bisa jadi itu sastra anak, tapi harus disesuaikan dengan apakah sesuai nih sama usianya, apakah bahasanya juga sesuai sama mereka, kayak gitu.
0: Begitu katanya Teh Nadia di Sumedang, semoga terjawab ya pertanyaan. Yang kalau belum terjawab boleh WhatsApp lagi aja di 0811-220-9760. Terus juga ada Kang Rido di Dago, katanya, Kak Ayu kan kalau punya, sorry, Kak Ayu kan kalau anak PAUD atau TK ini kebanyakan masih belum bisa baca dengan lancar. Dan kebanyakan buat buku cerita itu seringnya dibacakan sama orang tuanya. Nah, apa ada edukasi untuk orang tua agar dapat memilih buku yang cocok dan sesuai untuk anak tersebut, katanya Teh Ayu. Silakan.
1: Oke, izin menjawab ya, karena saya juga lagi-lagi baru terjun gitu. Jadi yang saya tahu memang kalau untuk sosialisasi edukasi orang tua gitu ya, mungkin belum banyak. Tapi di buku yang memang seharusnya diperuntukkan untuk anak, itu tuh di depan, di covernya ya, itu tuh udah ada tulisannya gitu, jenjang A, jenjang B, yang kayak gitu. Jadi mungkin sebagai orang tua ya memang harus lebih aware gitu ya, melihat si ketentuan dari bukunya itu, karena pasti penulis sudah sangat memperhatikan kan si isi dari ceritanya. Makanya sebagai orang tua mungkin mulai dari situ dulu deh, mulai memperhatikan apakah ini cocok untuk anak saya, apakah ini cocok untuk usia segini, kayak gitu kan.
0: Jadi memang sebetulnya ada label ya di depannya juga gitu. Mungkin juga kedepannya bakalan ada edukasi-edukasi yang tercipta dari Teh Ayu nih ya, buat orang tua-orang tua di sana. Mudah-mudahan Teh Ayu bikin workshop atau kolaborasi gitu sama sektor mana gitu ya, sama RW mungkin.
1: Mulai dari yang deket dan kecil ya.
0: Kecil iya. Gitu. Kemudian juga ada Satria di Antapani. Apakah Teh Ayu, apakah membaca cerita kepada anak sejak kecil bisa memengaruhi cara anak melihat cita-cita masa depannya, katanya. Nih mungkin juga sepengalaman Teh Ayu ya, sebagai orang yang suka baca, ini berpengaruh gak sama cita-cita masa depannya?
1: Berpengaruh sih menurut saya ya, karena ya mungkin cerita-cerita yang ditulis oleh para penulis nih hari ini, ya mungkin akan menjadi cerita yang menemani tumbuh kembang anak-anak gitu kan. Karena kan pasti di setiap cerita juga punya amanat, punya nilai-nilai positif yang ditanamkan kan. Jadi pasti mungkin ya bisa menginspirasi mereka lah untuk bermimpi, terus juga membentuk kecintaan mereka terhadap membaca di masa depan gitu. Jadi ya menurut saya pasti ada sih.
0: Benar gitu. Jangankan anak-anak ya, saya juga kalau misalkan baca buku, baca novel gitu. Satu novel satu cita-cita gak sih? Biasanya rubah-rubah cita-cita.
1: Bahkan kadang
0: gitu.
1: Banyak ya, satu novel banyak cita-citanya.
0: Iya bahkan banyak gitu. Waduh luar biasa begitu Kang Satria. Ini Kang Satria ini emang kebetulan baru punya momongan nih gitu.
1: Selamat Kang.
0: Mungkin ya, saya nebak aja.
1: Iya.
0: Waduh, benar nggak tuh Kang Satria? Terus juga ada Sania di Cimahi, ini katanya, gimana pendapat Kak Ayu nih terhadap konten-konten di media sosial sekarang yang sepertinya tidak pantas untuk anak tapi masih tetap dipertontonkan? Nah, gimana sih kalau menurut Teh Ayu? Kan sekarang banyak banget tuh konten-konten yang, memang ini peruntukannya untuk dewasa sebenarnya gitu.
1: Sebenarnya kalau menurut saya mulai dari diri sendirinya nggak sih Kang? Jadi ya maksudnya kita tahu lah kalau anak-anak tuh masih suka mengeksplor gitu ya di usianya tuh. Jadi kalau bisa, kalau kita bisa membatasi diri dan menyesuaikan diri gitu untuk konten-konten, ya kenapa harus kita nyuruh anak-anak yang ih jangan ditonton itu mah gitu. Kenapa gak dari kitanya yang emang ya kalau misalkan belum semua bisa menonton itu gitu ya.
0: Iya,
1: ya
0: gak
1: usah
0: gitu
1: iya
0: ya.
1: Gitu kan.
0: Benar. Lagi-lagi ini balik lagi kepada peran orang tua.
1: Betul.
0: Ya. Peran yang mendampingi anak. Betul. Itu sendiri gitu kan.
1: Iya.
0: Ya jangan dulu dikasih gawai kalau memang.
1: Iya betul. Dikasih aja buku cerita.
0: Benar. Karya siapa? Karya Teh Ayu nanti.
1: Amin.
0: Lagi-lagi Teh Ayu luar biasa. Teh Ayu, tapi kalau misalkan ngomongin karya sastra, Teh Ayu ke depannya punya rencana apa nih sama karya sastra anak ini? Apakah punya cita-cita pengen menerbitkan dalam satu tahun 5 karya gitu misalkan?
1: Wah, amin. Tapi gitu.
0: Amin, tapi
1: masih banyak belajar ya. Jadi sambil belajar lah.
0: Belajar mah gak apa-apa, sampai akhir hayat juga.
1: Betul,
0: belajar.
1: Betul, kan tidak ada kata terlambat ya Kang untuk belajar.
0: Setuju, sepakat. Jadi apa nih ke depannya Teh Ayu pengen berkontribusi apalagi sama dunia karya sastra anak?
1: Mungkin sejauh ini ya, karena saya juga kebetulan magangnya di balai gitu ya. Dan di balai juga punya kegiatan rutinan gitu setiap tahunnya. Ada sayembara penulisan cerita anak. Mungkin saya akan coba bukan menerbitkan sih ya, lebih ke ikut di sayembara itu gitu. Untuk menulis, karena kan Ya siapa tahu kesempatan ya.
0: Benar.
1: Itu mungkin untuk memulai dari yang
0: terdekat
1: dikit,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Terdekat dan terkecil dulu,
1: betul.
0: Gitu ya. Mudah-mudahan niat baiknya selalu diindahkan.
1: Amin.
0: Kok bingung saya. Luar biasa Teh Ayu. Ngobrolan hari ini daging sekali, menulis cerita menata cita di Pro 1 RRI Bandung, Teh Ayu. Tapi sebelum kita mengakhiri obrolan ini, iya, kira-kira Teh Ayu ada yang ingin disampaikan gak kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung? Bebas apa aja, mau ajakan, harapan, atau curhat juga boleh Teh Ayu. Silakan.
1: Oke, terima kasih Kang. Kalau curhat juga kayaknya udah ya tadi sedikit.
0: Udah tadi ya, curcol ya, curcolongan. Silakan Teh Ayu.
1: Mungkin apa ya, saya ingin mengajak teman-teman kali ya, karena saya juga baru mulai suka. Jadi ya kalau bisa teman-teman juga ayo cintai sastra anak gitu, karena kan setahu saya juga masih sedikit ya buku-buku yang memang diterbitkan. Janganlah menganggap remeh sastra anak, karena kan bikinnya juga susah ya, pembuatannya juga susah gitu. Menulis cerita anak ini tuh bukan berarti menulis cerita yang sederhana gitu kan, tapi ya menulis cerita yang memang bisa dipahami, dinikmati, dan memang memberi makna untuk anak-anak gitu. Kalau misalkan memang teman-teman yang mendengarkan ini gitu ya memiliki kegemaran menulis, ya jangan menunggu merasa sempurna dulu baru mulai berkarya, karena kan saya juga masih sambil belajar gitu ya.
0: Benar.
1: Karena ya kemampuan kan pasti terus berkembang gitu ya, seiring berjalannya waktu. Ya kita harus terus belajar, membaca, berlatih, dan yang penting itu terbuka terhadap masukan gitu.
0: Oke.
1: Ya gitu sih kan.
0: Luar biasa Teh Ayu. Pendengar di Bandung sore ini di Pro 1 RRI Bandung edisi Indonesia Cerdas. Terima kasih banyak Teh Ayu.
1: Terima kasih.
0: Udah berbagi kan di Pro 1 RRI Bandung. Sehat dan bahagia selalu.
1: Amin.
0: Tentunya ya. Bersama
1: amin.
0: Rekan-rekannya juga terima kasih udah menghantarkan Teh Ayu ke studio Pro 1 RRI Bandung ini. Habis dari sini ke mana Teh Ayu? Langsung ke kantor lagi?
1: Langsung pulang.
0: Oke, kalau gitu salam buat rekan-rekan di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Teh Ayu. Baik, pendengar itu dia obrolan di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas dengan topik menulis cerita, menata cita bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Ayu Tria Eka Putri di Bandung sore ini. Pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, setelah tadi kita berbincang di Bandung sore ini, luar biasa tadi kita ngobrolin menulis cerita Menata Cita karya sastra anak. Ini bersama Teh Ayu Tria Eko Putri yang lagi magang di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Seru banget pendengar, nantikan terus di setiap hari Rabu dari pukul 15 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan juga perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan Anda pendengar bersama saya Andre Ardian di Bandung sore ini. Tapi jangan kemana-mana, Bandung sore ini akan ada hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Andre Ardian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Setelah kita pastikan ternyata kegiatan pembuangan limbah B3-nya itu memang betul dan terjadi penumpukan yang cukup banyak. Dan tadi di informasi dari asosiasi, ya setidaknya kan B3 ini kan ada kurang lebih 100 ton lah per bulan dari semua ya, tapi tidak masuk ke sini semua.
3: Jadi latihan ini melibatkan sekitar 2.500 personil gabungan, baik dari dibantu oleh teman-teman dari Brimob dan Ditsamapta Polda Jabar. Cukup.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah padat dari industri kulit Sukaregang, Garut. Laporan Irwan Rudiawan.
4: Sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi inspeksi mendadak atau SIDA ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah padat B3 dari industri kulit Sukaregang, Kabupaten Garut. Dan Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Garut Kota merupakan salah satu lokasi pembuangan limbah kulit B3 yang menjadi fokus sidak DPRD yang melibatkan stakeholder lainnya. Salah seorang anggota Komisi 2 DPRD Garut, Dadan, membenarkan bahwa lokasi tersebut selama ini dijadikan pembuangan limbah kulit B3. Ia menyampaikan bahwa lahan yang dijadikan untuk pembuangan dan pembakaran limbah kulit tersebut merupakan lahan milik pemerintah. Berdasarkan laporan, lahan yang dijadikan pembuangan limbah kulit ini merupakan aset lahan Dinas Perumahan dan Pemukiman yang rencananya lahan tersebut diperuntukkan untuk penanganan korban bencana.
5: Apakah sesuai prosedur atau tidak, Pak?
2: Ya, setelah kami berkunjung ke tempat lokasi, ya nanti kita memastikan terkait informasi yang disampaikan ke kami. Dan ternyata memang itu betul adanya. Dan kami menemukan bahwa lahan yang dipakai untuk tempat pembuangan ini aset pemerintah daerah. Cuman kita masih belum bisa memastikan apakah itu asetnya masuk ke Perkim, karena informasi ini tanah ini untuk persiapan yang bencana apakah ini asetnya masih di bagian aset. Nah, kemudian setelah kita pastikan ternyata kegiatan pembuangan limbah B3-nya itu memang betul dan terjadi penumpukan yang cukup banyak. Dan tadi di informasi dari asosiasi, ya setidaknya kan B3 ini kan ada kurang lebih 100 ton lah per bulan dari semua ya, tapi tidak masuk ke sini semua.
4: Ia menyampaikan berdasarkan laporan dari pengakuan pengurus Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia APKI Kabupaten Garut, tidak kurang dari 100 ton per bulannya limbah sampah yang dibuang ke sejumlah titik lokasi termasuk di Kelurahan Cimuncang tersebut. Namun dalam hal ini pihaknya tidak bisa menyalahkan warga atau pelaku usaha. Pasalnya di sisi lain ada perputaran ekonomi masyarakat, UMKM yang harus tetap berjalan. Dan industri kulit Garut ini menjadi salah satu ikon untuk Kabupaten Garut selama ini. Namun demikian, menurut Dadan, pihaknya akan mendorong pemerintah Kabupaten Garut dan lembaga lainnya termasuk APKI untuk solusi penanganan limbah kulit padat B3 tersebut. Dan pihaknya akan mengundang seluruh komponen masyarakat yang berkaitan dengan persoalan limbah ini untuk duduk bersama guna mencari solusi terbaik.
1: Bupati Cianjur Wahyu Ferdian menegaskan semua masyarakat yang tidak mampu dapat pelayanan kesehatan sesuai program pemerintah perlu diperhatikan. Berikut laporan Ian Sofyan.
6: pemerintah Kabupaten Cianjur akan melakukan rasionalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Kebijakan tersebut diarahkan agar pembiayaan lebih fokus kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Untuk itu Bupati Cianjur Wahyu Perlian menegaskan semua masyarakat yang tidak mampu dapat pelayanan kesehatan.
7: Ini adalah haknya masyarakat yang tidak mampu. Sehingga khusus untuk warga masyarakat tidak mampu, kami jamin bahwa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah.
6: Sedangkan yang berkaitan dengan cakupan kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN, predikat tersebut diberikan berdasarkan kriteria dan cakupan kepesertaan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Namun, masyarakat harus mendapatkan sesuai haknya.
7: Dan masyarakat harus mendapatkan sesuai haknya. Jangan sampai masyarakat yang mampu itu justru disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan masyarakat yang tidak mampu disamakan dengan masyarakat yang mampu. Sehingga kami demi kelancaran seluruh Kabupaten Cianjur, guru-guru, nakes, ketiga kepar waktu, para pembersih sampah yang ada di Kabupaten Cianjur, tentunya kami memberikan pos yang sesuai. Hingga kami menyesuaikan bahwa ini adalah haknya masyarakat yang tidak mampu.
6: Selain itu sesuai dengan cakupan pesertanya yang diberikan BPJS. Oleh karena itu, pemerintah akan memprioritaskan warga yang masuk kategori tidak mampu, sementara masyarakat yang dinilai mampu didorong untuk membayar iuran secara mandiri. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Pengelolaan sampah berbasis kawasan pemukiman dinilai mampu mendorong penanganan sampah yang lebih terorganisir dan berkelanjutan di Cirebon. Reporter Aura Aulia melaporkan.
8: Di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan, nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT/RW.
9: Pengelolaan sampah berbasis kawasan pemukiman dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk menangani persoalan sampah secara lebih efektif. Pengelolaan tersebut dapat dimulai dari lingkungan perumahan dan dikembangkan menjadi percontohan bagi kawasan pemukiman lainnya. Kabid Usaha Riset dan Teknologi Clean Culture Community Indonesia Asep Gumilar mengatakan, pengelolaan sampah tidak harus sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, masyarakat dapat mengambil peran melalui pengolahan sampah di lingkungan masing-masing. Ia mengusulkan adanya lahan khusus pengelolaan sampah di setiap kompleks perumahan. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat menjadi lokasi percontohan pengelolaan sampah yang kemudian diterapkan di lingkungan pemukiman lainnya.
8: Tadi kalau di tempat-tempat, anggaplah proyek-proyek kecil-kecilan jadi percontohan, misalnya di perumahan ya. Saya sih inginnya di kebijakan pemerintah tuh ada di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan, nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT/RW. Nah, selama kita mempersiapkan ya, kalau untuk sendiri-sendiri mungkin bahaya juga kalau pembakaran tuh. Tapi kalau misalnya anggaplah per RT atau apa dengan bikin mesin yang sekarang ada mesin yang saya buat pun nggak keluar banyak asap, tapi disiapkan lingkungannya kan.
9: Ia menilai kawasan perumahan menjadi salah satu lingkungan yang memungkinkan untuk menerapkan pengelolaan sampah secara terorganisasi. Masyarakat dapat dilibatkan mulai dari pemilahan sampah hingga uji coba pengolahan berdasarkan karakteristik sampah yang dihasilkan. Menurutnya, pengelolaan berbasis kawasan juga perlu disesuaikan dengan kapasitas sampah di wilayah tersebut. Ia berharap pengelolaan sampah yang dimulai dari kawasan kecil dapat berkembang menjadi sistem yang lebih luas. Dengan berbagai peran antara masyarakat dan pemerintah, pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya mengurangi penumpukan, tetapi juga menciptakan sistem yang berkelanjutan. Aura Aulia melaporkan.
1: Area wilayah tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, kini dalam proses pendinginan. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi.
10: Pasca peristiwa kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, area wilayah kelola sampah Kabupaten Bogor di TPA tersebut kini dalam proses pendinginan. Tercatat sekitar 4 hektar areal yang terbakar dari total luas sekitar 42 hektar lahan yang menjadi lokasi pembuangan sampah kota dan Kabupaten Bogor. Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor masih berada di lokasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Adam Hamdani mengatakan saat ini penanganan ditujukan kepada warga yang terdampak saat terjadinya kebakaran, baik kondisi kesehatan serta kendala penutupan aktivitas di sekitar mereka selama pemadaman.
11: Di hari ini, pada hari Rabu, di lokasi TPA Galuga, untuk wilayah selatan kondisinya lebih relatif kondusif. Saat ini sedang berupaya untuk pendinginan, sedangkan untuk wilayah utaranya masih terdapat bara api yang perlu harus kita tangani bersama. Kolaborasi ini antara pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Kota Bogor untuk penanganan kebakaran di lahan. Belum ada laporan kembali dari itu masyarakat ataupun dari kewilayahan. Namun demikian, kita tetap selalu menjaga kesehatannya dengan menggunakan masker ataupun kacamata.
10: Selama proses pemadaman sejak Senin malam hingga Selasa 8 September malam, ritasi truk pengangkut sampah khususnya dari wilayah Kota Bogor pun terkendala. Antrian truk akhirnya mulai terurai dari pintu DLH Kota Bogor di Jalan Paledang pada Rabu pagi tadi. Kejadian itu pun mendapat atensi dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendatangi lokasi terbakarnya TPA Galuga.
12: Saya rasa itu tidak mungkin kebakaran seperti ini dikerjakan dengan satu instansi saja, sehingga saya rasa pusat juga perlu hadir dan kita menawarkan bantuan-bantuan juga apa yang bisa kita lakukan. Dan tentunya juga kalau nanti sudah reda, sudah selesai dan semoga ini selesai dalam waktu mungkin 2-3 hari ini, mungkin nggak sampai 3 hari lah, mungkin 1 atau 2, maksimal 2 hari. Tadi kita sudah lihat juga penanganannya sudah lumayan cepat dari kota dan juga dari kabupaten.
10: Untuk penanganan dari Kementerian Lingkungan Hidup akan dilakukan pasca pendinginan selesai dilakukan dan tidak ada lagi kepulan asap. Kementerian Lingkungan Hidup akan fokus pada kualitas air dan sanitasi bagi warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi TPA berada. Dan dalam jangka panjang, setelah beroperasinya pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang proyeknya sedang berjalan tidak jauh dari TPA Galuga.
1: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengingatkan konsumen kenali hak dan kewajiban saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Laporan Vivi Islamiyati.
13: Kalau kita bicara terkait dengan hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi.
14: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengingatkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya agar mampu melindungi diri saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Pemahaman tersebut dinilai penting agar konsumen dapat bersikap cerdas sekaligus mengetahui perlindungan yang tersedia ketika menghadapi persoalan dalam transaksi. Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo, mengatakan hak dasar konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan konsumen.
13: Kalau kita bicara terkait dengan hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi, hak keamanan, kenyamanan, keselamatan, hak atas pengaduan, hak atas kompensasi ganti rugi, hak menyampaikan pendapatnya, hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa patut. Nah, itu hak-hak konsumen yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik yang secara eksplisit maupun juga ada di luarnya itu yang tidak secara eksplisit.
14: Menurut Rio, perlindungan konsumen juga harus diiringi dengan pemenuhan kewajiban konsumen. Keseimbangan tersebut diperlukan karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha secara seimbang. Ia menambahkan, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen dalam setiap transaksi barang maupun jasa. Menurutnya, kegiatan perdagangan bukan hanya mengenai penjualan produk, tetapi juga membangun kepercayaan agar konsumen dapat berkembang menjadi pelanggan. Vivi Slamyati melaporkan.
1: Setelah mengalami kebakaran selama pemerintah Kota Bogor mengambil keputusan pelayanan persampahan TPAS Galuga kembali normal. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
15: Pelayanan persampahan di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga Kabupaten Bogor kembali berjalan normal setelah armada pengangkut sampah dari Kota Bogor mulai masuk secara bergiliran sejak subuh. Sebanyak 128 truk dengan muatan 3 hingga 5 ton sampah perkendaraan menuju lokasi kepembuangan Rabu 9 September 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bogor Rudi Mashudi menjelaskan pembukaan kembali aktivitas pembuangan sampah merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah kota dan Kabupaten Bogor. Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kesiapan teknis dari DLH dan Dinas Perhubungan Kota maupun Kabupaten Bogor. Menurut Rudi, normalisasi pelayanan dilakukan agar penanganan sampah di wilayah kota dan Kabupaten Bogor tidak mengalami gangguan. Pengaturan arus kendaraan menuju TPAS Galuga juga melibatkan personel di sub untuk memastikan mobilisasi armada pengangkut sampah dapat berlangsung tertib.
16: Sesuai dengan kesepakatan pimpinan tadi malam, sudah ada pertemuan Pak Bupati, Pak Wakil Wali Kota di Posko Galuga. Salah satunya adalah terkait dengan pembuangan sampah. Karena titik emplacement kami di Kota dan Kabupaten Bogor jauh dari titik api, kemudian pengaturan mobilisasi dengan kendaraan penyelamatan, ini masing-masing kami buang di masing-masing tempat. Kota Bogor, di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, di Kota Bogor. Jadi untuk Kota Bogor sendiri sejak jam 2 pagi tadi sampai jam setengah 7 itu udah hampir keseluruhan mobil pengangkutan membuang sampahnya di TPA Galuga.
15: Ia menjelaskan lokasi emplacement atau titik pembuangan sampah yang digunakan berada cukup jauh dari area kebakaran yang masih dalam penanganan. Meski demikian, pengaturan lalu lintas tetap dilakukan dengan mempertimbangkan akses kendaraan pemadam kebakaran dan mobil tangki air yang keluar masuk kawasan.
16: Ya, segala hal yang terkait dengan mitigasi kami lakukan dengan melihat titik-titik atau spot api juga kita lakukan dengan melakukan kanalisasi seperti sejak hari pertama kami melakukan kanalisasi, membuat kanal 3 meter kali 3 meter agar menjaga delineasi antara lahan terbakar dengan yang tidak terbakar kita lakukan, dan juga hal-hal lain yang secara teknis kami lakukan di lapangan, misalnya mengaduk sampah kemudian menyiram agar tidak meluas dari titik api yang terjadi pada hari ini.
15: Rudi menambahkan skema mobilisasi kendaraan telah disusun agar pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan tanpa menghambat proses penanganan kebakaran. Dengan dibukanya kembali akses TPAS Galuga, jadwal pengangkutan sampah di permukiman, kawasan perumahan dan berbagai lokasi kegiatan di Kota Bogor kembali dilaksanakan seperti biasa.
1: BPSK Cirebon menangani sengketa jasa keuangan yang mendominasi pengaduan konsumen dari warga. Reporter Rena Safira melaporkan.
17: Itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan.
18: Sengketa jasa keuangan masih mendominasi pengaduan konsumen yang diterima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Cirebon. Keluhan tersebut mencakup persoalan leasing, pinjaman, dan layanan keuangan lain yang masih banyak disengketakan masyarakat. Ketua BPSK Kabupaten Cirebon, Dr. Rodiah mengatakan sengketa jasa keuangan menjadi perkara paling banyak ditangani. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya masyarakat memahami hak konsumen ketika menggunakan berbagai layanan keuangan.
17: Yang masih banyak dikeluhkan atau disengketakan di BPSK kepada Cirebon itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan, baik itu leasing maupun pinjaman dan sebagainya. Itu yang selama ini banyak disengketakan konsumen. Tetapi ada tren 2 tahun terakhir ini bahwa memang tadi e-commerce itu menjadi tren yang menarik sebenarnya di masalah sengketa konsumen.
18: Rodia mengatakan masyarakat dapat mengajukan pengaduan dengan mengisi formulir secara langsung maupun melalui layanan daring yang tersedia. BPSK kemudian memeriksa bukti pengaduan sebelum memanggil para pihak untuk mendapatkan klarifikasi awal. Apabila perkara menjadi kewenangan BPSK, lembaga tersebut akan menunjuk anggota majelis untuk memeriksa sengketa. Proses tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan akses penyelesaian yang lebih mudah kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
1: Musim kemarau masih berlangsung di sebagian besar wilayah Jawa Barat termasuk Kota Bogor dengan curah hujan yang relatif rendah pada awal September. Untuk mengetahui bagaimana selengkapnya berikut Ade Sri Wahyuni melaporkan.
19: Musim kemarau masih berlangsung di sebagian besar wilayah Jawa Barat, termasuk Kota Bogor, dengan curah hujan yang relatif rendah pada awal September. Meski demikian, Kota Bogor masih memiliki potensi hujan lokal, namun dengan sebaran yang tidak merata. Senior Forecaster Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Leni Jantika Haswan, mengatakan, kondisi kemarau saat ini dipengaruhi oleh posisi matahari yang berada di sekitar ekuator, serta suhu udara yang cenderung lebih panas.
20: Jadi memang untuk kondisi cuaca saat ini, khususnya untuk wilayah, sebagian besar wilayah Jawa Barat ya, masih musim kemarau gitu, jadi di awal September ini, curah hujannya, intensitasnya relatif kering ya, cukup rendah gitu. Tapi untuk Bogor sendiri sih memang ada potensi hujan lokal, tapi sifatnya itu lebih tidak merata gitu. Di bulan September ini kan posisi matahari juga lagi berada di ekuator, terus suhu udaranya lebih panas lagi. Musim hujannya diperkirakan antara awal November, Oktober sampai awal November. Jadi ini masih harus kami pantau ya.
19: Sementara itu BPBD Kota Bogor mencatat, dampak kekeringan hingga saat ini masih dalam eskalasi rendah, meski penanganan distribusi air bersih tetap dilakukan di sejumlah titik. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisa Songko, mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah menangani laporan kekeringan di 7 titik dengan total 7 literasi distribusi air bersih.
21: Tentunya penggunaan airnya digunakan secara bijak juga. Karena untuk di wilayah Kota Bogor sendiri, kalau untuk laporan kekeringan sampai dengan saat ini yang kami tangani di Pusdalop BPBD Kota Bogor, itu masih di 7 titik atau 7 literasi yang kami lakukan. Jadi kalau dilihat dari eskalasi dampak kekeringan, sebetulnya masih eskalasi rendah. Di sebagian luas wilayah Kota Bogor masih bisa mengakses dan mendapatkan sumber air bersih, baik itu dari sumber air PDAM ataupun sumber air tanah lainnya. Tetap harus bijak di situasi musim kemarau saat ini.
19: Masyarakat diimbau tetap menghemat penggunaan air selama musim kemarau dengan menggunakan air secukupnya dan menghindari pemborosan sehingga ketersediaan air bersih tetap terjaga hingga musim hujan tiba.
1: Polrestabes Bandung gelar simulasi dan latihan sistem pengamanan kota atau Sispam Kota di lapangan Tegalega Kota Bandung. Latihan ini digelar guna mempersiapkan anggota dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bilal Wibisono menurunkan laporannya.
22: Dalam rangka meningkatkan pengamanan kota, Polrestabes Bandung menggelar latihan sistem pengamanan kota atau Sispam Kota Bandung Raya yang berlangsung di lapangan Tegalega, Kota Bandung pada hari Rabu 9 September 2026 siang. Ribuan personel dikerahkan dalam latihan tersebut untuk mempersiapkan sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini juga melibatkan lintas jajaran yaitu Polres Cimahi dan Polres Sumedang serta wilayah penyangga lainnya. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan, latihan Sispam Kota merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis sekaligus memperkuat koordinasi antar fungsi dan instansi.
23: Kegiatan Sispam Kota ini seperti apa?
24: Baik, pada siang hari ini Polrestabes Bandung bekerjasama dengan Polres-Polres Rayonisasi Bandung Raya yaitu Polres Soreang, Cimahi dan Sumedang melaksanakan latihan Sispam Kota, yaitu sistem pengamanan kota. Latihan ini untuk memberikan penyegaran kepada personil, memberikan pengetahuan ataupun latihan agar lebih terampil dalam rangka menjaga pengamanan kota yang sudah kita buatkan sistemnya. Tadi latihan ini melibatkan sekitar 2.500 personil gabungan, baik dari dibantu oleh teman-teman dari Brimob dan Ditsamapta Polda Jabar. Nah, cukup ya.
19: Oke.
22: Sejumlah unsur Forkopimda Kota Bandung dan instansi terkait juga hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya perwakilan Pemkot Bandung, Dandim 0618 Kota Bandung, dan para pejabat utama Polrestabes Bandung, Polres Cimahi, dan juga Polres Sumedang. Dari lapangan Tegalega, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Adek, ayo makan dulu nak.
4: Oh, pintar anak ibu.
5: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
5: Kami dari kepolisian
3: ya.
5: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
5: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
5: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
5: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi...
5: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
3: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
6: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu... Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
7: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
8: Berarti selama ini aku bukan pendengar.
7: Bukan.
8: Lalu aku apa?
7: Kamu adalah siaran.
6: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RRI

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM dari Pro 1 Bandung, pendengar bersama saya Bilal Wibisono di Bandung sore ini ya, hari Rabu tanggal 9 September 2026. Nah pendengar, masalah sampah ini menjadi salah satu permasalahan yang cukup rumit gitu ya di wilayah Bandung Raya, dan masalah tumpukan sampah ini kerap kali terjadi di beberapa titik. Salah satunya di sekitaran Jalan Kopo Soreang di depan seberang SPBU Sayati. Dan terkait hal tersebut, bagaimana tanggapan dari warga ataupun juga masyarakat yang kerap kali melintas di wilayah tersebut? Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Kisti Javira yang merupakan warga yang sehari-harinya selalu melintas di area yang banyak tumpukan sampah tersebut. Selamat sore. Selamat sore.
2: Iya, sore A.
1: Iya, Teh, ini terkait tumpukan sampah ya. Pendapatnya gimana nih, ada tumpukan sampah di lokasi tersebut di pinggir jalan, Teh?
2: Iya, karena saya kan sebagai warga Kopo ya, sering banget bolak-balik pasti lewat Sayati gitu ya, mau ke kota. Ngelihat sampah yang berserakan di pinggir jalan tuh menurut saya memang sangat prihatin. Apalagi kalau misalkan ngelewat tuh kan baunya itu lumayan menyengat ya, Ayah. Jadi kurang nyaman gitu.
1: Oke, jadi mengganggu ya, walaupun cuma cuma lewat sebentar juga. Berarti jangankan untuk warga yang rumahnya dekat, tapi yang lewat juga ini terganggu
2: betul,
1: ya.
2: Betul,
1: ya, gitu. Nah, selain tadi mungkin bau gitu ya yang mengganggu si pengguna jalan gitu. Ini kalau dari ukuran ini mengganggu nggak, misalnya sampai tumpah-tumpah ke jalan gitu, bikin macet lain sebagainya gitu?
2: Kalau misalkan sampai ke jalan mah enggak sih ya, Ayah. Cuman ketika lagi hujan tuh ke bawah sama air kan, sama hujan. Jadi pasti setelah hujan tuh sampah tuh ke jalan-jalan gitu. Dan bikin banjir teh kan, saya tima udah terkenal banjir gitu kan.
1: Iya, benar.
2: Jadi memang kalau habis hujan ya pasti berserakan gitu sampah-sampah teh ke jalan-jalan gitu.
1: Oke, nah dari permasalahan ini Teh, ini kira-kira siapa sih yang sebetulnya harus bertanggung jawab gitu? Dan ini sampahnya apakah banyak oknum yang membuang di sana, atau juga mungkin sampah yang tidak terangkut gitu Teh, gimana?
2: Kalau ini sebetulnya semua harus jadi bahan kesadaran kali ya, Ayah. Karena mungkin pemerintah juga sebetulnya udah sering ngebersihin, tapi ya mungkin karena masyarakatnya juga yang bingung karena nggak ada pembuangan akhir gitu mungkin ya, jadi akhirnya kesana lagi gitu.
1: Oke, baik kalau begitu. Nah mungkin terakhir Teh, harapannya sebagai salah satu warga yang sering melintas di lokasi tersebut gitu ya, dan terganggu oleh permasalahan ini.
2: Kalau misalkan harapan saya mah pengennya ya segera ditindak ya, Ayah, karena kan masalah sampah di Sayat ini nggak cuma sekali dua kali gitu ya. Kayaknya hampir setiap ngelewat tuh pasti gitu ada sampah di sana. Ya entah mungkin masyarakatnya yang buang di sana, atau mungkin pemerintahnya yang belum ada tindakan khusus gitu ya. Tapi ya saya harapkan semoga kedepannya masalah ini bisa cepat teratasi gitu, biar nggak banjir juga dan nggak bikin lingkungan sekitar tuh jadi nggak bersih gitu.
1: Baik kalau begitu, terima kasih banyak Teh Kisti sore hari ini waktunya,
2: sama-sama.
1: Dan semoga permasalahan ini segera terselesaikan gitu ya, karena tentunya mengganggu banyak pihak gitu, seperti itu. Sore Teh Nuhun.
2: Iya, sami-sami A.
1: Baik pendengar, berikut tadi wawancara bersama Teh Kisti Javira, seorang warga yang sehari-hari ini melintas di Jalan Kopo Sayati ya, atau Kopo Soreang, yang mana terdapat tumpukan sampah yang dari baunya ataupun juga dari setelah hujan airnya terbawa ini mengganggu aktivitas para pengguna jalan, apalagi warga yang berada di sekitar sana. Dan tentunya berharap permasalahan ini segera terselesaikan.

0: Bandung sore ini.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makanan kesukaan Bapak apa?
1: Mie Aceh.
2: Ibu, soto Betawi sama kerak telur deh.
0: Om suka apa?
3: Pempek Palembang, aku suka.
4: Ika Ambon Medan.
5: Keredok Bandung.
6: Bandeng Presto Semarang.
7: Gudeg Jogja deh.
8: Rawon Surabaya.
9: Ayam Betutu Bali.
10: Ayam Taliwang Lombok.
11: Soto Banjar Kalimantan.
12: Coto Makassar.
13: Papeda Papua.
14: Gohu Ikang Maluku.
15: Rendang Padang dong.
0: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir, karena Tuhan menciptakan kita berbeda-beda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu imana ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabadu. Kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan juga kemudahan dalam segala urusan, kebaikan-kebaikan dalam aktivitas dan hasil dari perbuatan ataupun pekerjaan yang penuh dengan berkah. Karena hanya dengan keberkahanlah niscaya apapun karunia Allah yang diberikan kepada kita akan menjadi sesuatu yang menggembirakan dan menenteramkan hati. Sebaliknya, banyaknya harta, banyaknya ilmu, panjangnya usia, dan banyaknya sahabat, banyaknya teman, banyaknya masa, namun jika tidak ada keberkahan dari Allah SWT, maka semua itu justru akan menjadi bencana bagi diri sendiri. Menjadi sesuatu yang menjadikan hati ini tidak tenteram, menjadikan sesuatu bukan justru bertambah ketenangan, tetapi akan menambah pikiran, akan menambah beban pikiran dan beban-beban yang lainnya. Oleh karenanya, wajar bagi seorang hamba yang senantiasa mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya, setiap bertemu antara satu dengan yang lainnya, sesama muslim bertemu dimanapun, baik pertemuan itu sengaja ataupun tidak, pertemuan kepada orang yang dikenalnya ataupun tidak dikenalnya, maka dianjurkan, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang begitu indah, saling mendoakan, saling mengharap kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Diajarkanlah, Assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan atas kalian, warahmatullah dan juga mudah-mudahan rahmat Allah dilimpahkan kepada kalian, wabarakatuh dan mudah-mudahan keberkahan dilimpahkan kepada kalian. Sederhana, ringan diucapkan, namun mengandung kebaikan bagi kedua belah pihak. Ketika di jalan bertemu dengan sesama muslim, ucapkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Wahai saudaraku, mudah-mudahan Allah limpahkan keselamatan kepada kalian. Salam di sini bisa diartikan keselamatan di dunia dari mara bahaya, dari bencana, dari hal-hal yang buruk. Bisa juga salam di sini adalah keselamatan di hari akhir, keselamatan dari tergelincirnya ke dalam api neraka, keselamatan dari siksa kubur, keselamatan dari segala keburukan hari akhir, keselamatan dari panasnya cuaca di hari kiamat. Yaumun la dhilla illa dhilluh, di mana pada waktu itu tidak ada naungan melainkannya naungan dari Allah SWT. Maka ucapan yang pertama adalah Assalamualaikum. Kemudian adalah warahmatullah dan rahmat Allah. Rahmat yang berarti kasih sayang, berasal dari kata rahimah yarhamu, mengasihi, mengasihani. Rahmat Allah begitu luas dan rahmat Allah qaribu minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan ketika seseorang saling bertemu kemudian saling mendoakan, sesungguhnya keduanya termasuk golongan muhsin, orang-orang yang melakukan kebaikan, maka layak mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah wabarakatuh dan keberkahan. Berkah berasal dari kata birkah, mencukupi. Sesuatu yang dikit tetapi mencukupi. Sesuatu yang sebetulnya sederhana tetapi mencukupi, itulah berkah. Berkah adalah karunia dari Allah SWT selain dari rezeki yang nampak. Jadi keberkahan itu selalu menempel bersama rezeki yang diridhai oleh Allah SWT. Sementara rezeki meski banyak, jika tidak ada keberkahan maka tidak akan mencukupi kebutuhannya.
tidak akan menenteramkan hati dan justru akan menjadi beban, beban hidup. Itulah oleh sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan setiap mukmin jika bertemu dengan mukmin yang lain saling mendoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah ciri khas umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahayyu bi ahsana minna, ketika ada orang yang atau menyapa mendoakan dengan assalamualaikum, assalamualaikum, maka jawaban lebih sempurna adalah lebih baik. Fahayyu bi ahsana minha. Itulah di antara etika dan kemuliaan akhlak umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan menjadi khairunas, sebaik-baik manusia, ukhrijat, yang akan dikeluarkan atau diutus untuk umat seluruhnya, dan kelak akan diistimewakan di hari akhir, akan ditempatkan di telaganya, yaitu telaga Haud, telaga yang khusus untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terpilih, umat yang benar-benar mentaatinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dimanapun anda berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Radio Peringkat Nikah Masal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah masal ini. Kita sempat terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atauri ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah masal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah masal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan, karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru dengan status menikah. Plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di hotel berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.
2: Bandung sore ini.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: Deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Juli, Juli, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api, judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya ya kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir, atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
3: Kita akan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
4: Bandung sore ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Bandung sore ini.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening, ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI kata Anggoro memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
11: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
9: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Jusnu Niahali mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
13: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya
14: pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
15: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikToker, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
14: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephani Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
16: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
14: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
2: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
17: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkon, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
18: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
17: Pak Kepala Bangkon, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di tengah disrupsi yang
18: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
19: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas-luasnya, masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
18: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
20: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
18: Sekedar diketahui memasuki hari jadi ke-81 RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini dan nanti di auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chef de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
0: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Nyai, Bendera Buat Babe.
7: Kenapa mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Cuma saja baru.
1: Frekuensi RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Buat simpan.
1: RRI Tanjung Pinang sayang. Dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Masa bersalah.
10: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi meet
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambah.
11: Penting-penting banget, enggak usah lah telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja
13: dan Tanam Enbal Ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran website

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi kita akan simak mimbar agama Protestan.

Shalom saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Pada Mimbar Agama Kristen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto dengan judul Grow in Love, bagian ketiga. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul First Love Me.

0: Puji Tuhan, pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu pujian dari Towar Pelenkahu featuring Yesua Abraham yang berjudul First Love Me. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dari segala gangguan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengerti, kekuatan untuk melaksanakan, dan kerendahan hati untuk menerima setiap petunjuk-Mu. Agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita dengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Grow in Love bagian ketiga dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, kita sudah belajar bagaimana kita belajar dari Bapa di surga di dalam kita menjadi bagian dari keluarga. Misalnya, sebagai orang tua, apa yang kita bisa belajar dari Bapa di surga? Kita sudah belajar, yang pertama, belajar mendengar. Bapa di surga adalah Bapa yang mendengar segala doa kita anak-anaknya. Demikian pula seorang bapa atau seorang ibu bisa menjadi pendengar yang baik untuk anak-anaknya. Segala keluh kesah, pergumulan, mereka, bahkan rahasia-rahasia mereka, biarlah seorang ayah atau ibu Kristen boleh menjadi pendengar yang baik. Bukan cepat-cepat menghakimi atau mengomentari dari sudut pandangnya tanpa memperhitungkan kondisi dan sudut pandang anaknya. Dan ini bukan hanya untuk orang tua, tetapi juga suami dan istri dan berbagai relasi di dalam keluarga. Mendengar. Itu yang kita bisa belajar dari Bapa di surga. Yang kedua adalah lemah lembut. Demikianlah Tuhan mengingat bahwa kita ini debu, sehingga Dia memperlakukan kita dengan sangat lemah lembut. Seperti kita sudah belajar bagaimana Dia memperlakukan Elia, Yunus, yang berkata, lebih baik aku mati. Tetapi Tuhan tidak memarahi atau Tuhan tidak mengatakan, oh sebaiknya oke, kamu minta mati, saya akan berikan mati. Tidak demikian. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti kondisi hati anak-anaknya, nabi-nabinya, dan Dia menjawab dengan lemah lembut. Sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Dan itu juga kita belajar dari Bapa di sorga, sehingga kita berbicara, berkomunikasi, bertindak demikian di dalam keluarga kita masing-masing. Dan lemah lembut adalah salah satu dari buah roh. Ketika ada kasih, di situ ada kelemah lembutan. Karena kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati. Dan hari ini kita akan belajar dari Bapa di sorga, apa yang kita bisa teladani dari Bapa di sorga untuk kehidupan keluarga kita. Hari ini kita belajar memberikan rasa aman. Dalam Mazmur 4

0: ayat 9, firman Tuhan mengatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ini adalah doa Daud, dan dia mengatakan di tengah segala pergumulan dan air matanya, dia tetap bisa tidur dengan tenang karena Tuhan yang membuatnya bisa diam, bisa tidur dengan aman. Seorang bapak, seorang ibu memberikan rasa aman kepada anaknya, bukan membangkitkan rasa curiga di dalam diri anaknya. Demikian pula seorang suami memberikan rasa aman kepada istrinya. Demikian pula istri memberikan rasa aman kepada suaminya. Ini mungkin yang dimaksud dengan istilah at home. Orang merasa at home di rumah. Orang merasa aman, tentram di rumah. Bapa di surga membuat kita merasa at home ketika kita berdoa kepada dia. Kita tidak merasa bahwa Tuhan akan menolak doa kita atau memarahi kita karena salahnya kata-kata kita. Tidak. Kita merasa at home ketika kita berdoa kepada Bapa di surga. Demikianlah kita juga mau belajar dari Bapa di surga untuk membuat keluarga kita atau siapapun yang ada dekat kita merasa aman, merasa at home. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi saluran berkat ketika orang lain tidak merasa at home dekat dengan kita? Untuk kita bisa menyalurkan kasih Tuhan, kita perlu ada relasi dan dekat dengan seseorang supaya kita bisa menyalurkan kasih itu. Dan untuk orang bisa dekat dengan kita, mereka perlu merasa aman. Ada seorang anak yang ditinggal orang tuanya seharian. Dan mungkin dia tidak berasa apa-apa. Sampai malam hari, dia mulai sedih, dia mulai bingung karena ternyata orang tuanya masih belum kembali ke rumah. Nah, di situ sang anak meskipun dijaga oleh opa dan omanya, tetap tidak merasa aman seperti kalau dijaga oleh orang tuanya sendiri. Nah, ini rasa aman. Ini yang sering kali kita temukan, mengapa anak-anak pada umumnya sulit tidur kalau tidak ada orang tuanya. Mungkin ketika mereka sudah dewasa, tidak demikian. Mereka bisa menginap, mereka bisa ikut retreat, mereka bisa ikut jalan-jalan mungkin dengan orang lain, dengan temannya, dengan sekolah. Tetapi ketika waktu kecil, mereka hanya merasa aman kalau mereka tahu di samping mereka ada orang tua yang jaga. Dan itulah yang Daud sebutkan tadi. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Inilah pengalaman Daud. Dia tahu Tuhan adalah Bapaknya, Bapa di surga yang memberikan rasa aman. Itu sebabnya dia bisa merasa aman, bisa senang dekat dengan Tuhan. Dan Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud juga berkata, ketika dikatakan oleh orang, mari kita ke rumah Tuhan, aku sangat bersuka cita. Betapa indahnya ketika anak-anak kita, suami, istri kita, merasa aman dengan kehadiran kita. Betapa indahnya ketika orang yang datang ke gereja kita, merasa aman, merasa di-welcome, merasa at home. Sebagai orang tua, kita bisa membuat rumah menjadi tempat yang aman, di mana damai sejahtera dari Tuhan dan kasih Tuhan mengalir dari sorga. Sehingga bukan hanya kita punya house, rumah, tapi kita membuat orang merasa at home, merasa aman. Ada seorang ibu meninggalkan anaknya di mobil. Sebentar saja dia tinggalkan. Ini terjadi di Amerika. Ada seorang pencuri yang melihat mobil itu dalam keadaan mesinnya menyala. Lalu dia cepat-cepat buka pintunya. Lalu dia bawa lari mobil itu. Kemudian di tengah dia menyetir ketika dia melihat ke spion. Di bangku belakang ada seorang anak. Ternyata ibu tadi meninggalkan anaknya sebentar untuk mengambil sesuatu di supermarket. Dan maling ini masuk ketika ibu itu sedang ke supermarket. dan membawa kabur mobilnya dengan anak ibu itu yang ada di bangku belakang. Tapi maling ini memang agak unik. Dia kembali menyetir mobil itu ke tempat di mana dia mencurinya. Dia menunggu ibunya. Lalu dia berkata dan dia memarahi ibunya. Kamu sebagai ibu bagaimana meninggalkan anak di mobil? Itu berbahaya. Maka dia mengembalikan anak itu kepada ibunya. Lalu tetap membawa kabur mobilnya. Yang dia lakukan adalah tetap salah. Dia seorang pencuri dan dia akan berhadapan dengan hukum. Tetapi yang satu hal kita lihat dari kisah kejadian nyata ini. Bahkan pencuri pun tahu bahwa meninggalkan anak sendiri itu sangat tidak baik. Bahkan dia mengancam bahwa dia akan menelpon polisi mengadukan ibunya yang melalaikan anak ke dalam mobil sendiri. Tapi tentu dia tidak akan lakukan itu karena dia seorang pencuri. Kalau dia menelpon polisi, dia juga akan ditangkap. Tetapi intinya, seorang pencuri mobil pun yang melanggar hukum dan musuh masyarakat tahu bagaimana seharusnya orang tua memberi rasa aman dan melindungi anak. Seperti Yesus katakan, kamu yang jahat tahu memberi yang terbaik untuk anak-anak. Kalau anakmu minta roti, kamu tidak mungkin kasih batu. Anakmu minta ikan, tidak mungkin kamu kasih ular beracun. Kamu yang jahat tahu itu. Apalagi Bapamu yang di sorga. Kita bersyukur kita punya Bapa di sorga yang memberi yang terbaik. Dan salah satunya yang kita belajar hari ini adalah rasa aman. Karena dia sungguh mengasihi kita. Dia menantikan kita. Dia senang mendengarkan doa kita. Dia bukan merasa terbebani. Dia bukan merasa direpotkan. Melainkan dia sangat menyambut doa. Doa kita. Sampai Yesus berkata, mintalah di dalam namaku. Supaya penuhlah sukacitamu. Artinya Tuhan berkenan atas segala doa-doa kita. Dia menantikan, dia rela mendengar, dia memberikan telinga. Dia menjawab dengan lemah lembut. Dan dia melalui kehadirannya, melalui Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, memberikan rasa aman yang sejati. Rasa aman bukan dari banyaknya harta kita. Bukan dari megahnya, besarnya rumah kita atau tingginya tembok rumah kita. Bukan dari posisi status kita, bukan dari kepintaran kita, tapi rasa aman dari kasih dan perlindungan Bapa di sorga. Itu yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita rasa aman, dan itu yang memberikan kepada kita bisa merasa at home, dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya orang yang jauh dari Tuhan kehilangan banyak berkat. Mereka kehilangan momen-momen berharga di mana mereka sungguh bisa merasakan rasa aman sejati, damai yang sejati. Orang yang jauh dari Tuhan akan lupa dan dia mencari rasa aman dari hal-hal lain dalam dunia ini. Dengan kata lain, mencari dari berhala-berhala. Mungkin dia mencari rasa aman dari jabatannya. Dia mencari rasa aman dari jumlah hartanya. Dia mencari rasa aman dari sikap manusia kepada dia. Dia mencari rasa aman dari persahabatan dengan orang lain. Dia mencari rasa aman mungkin dari hobinya. Dia mencari rasa aman dari kesenangannya. Tetapi semua itu akhirnya membawa air mata karena semua itu kosong. Pada akhirnya, meskipun semua hal ini menjanjikan kebahagiaan, tetapi semuanya berakhir dengan kekosongan dan kesedihan dan kekecewaan. Itu sebabnya orang harus dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Allah, aku tenang. Damai sejati, sukacita sejati yang memang manusia di dunia ini kejar dan mau dapatkan, hanya bisa diperoleh di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus. Hanya dalam Yesus yang sudah mati di salib memperdamaikan kita dengan Allah. Kita beroleh damai yang sejati. Hanya di dalam namanya kita berdoa dan memohon kepada Bapa di sorga. Di situ penuhlah sukacita kita. Hanya di dalam iman kepada kasih Tuhan yang dicurahkan dalam hati kita. Iman itu membawa sukacita dari sorga ke bumi. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah di Inggris pada tahun 1800-an, pernah berkata, iman yang kecil saja bisa membawa jiwamu dari bumi ke sorga. Tetapi iman yang besar membawa sukacita dari sorga ke dalam jiwamu di bumi. Luar biasa. Iman yang kecil membawa jiwamu ke sorga. Tapi iman yang besar membawa sukacita dari sorga ke dalam jiwamu. Itulah luar biasanya. Ketika kita percaya betul pada kasih Allah, pada pemeliharaan Allah, di situ kita boleh merasakan ada sukacita sorgawi di dalam hati kita. Dan ini yang seharusnya setiap anak Tuhan miliki, dan ini yang seharusnya setiap anak Tuhan dapatkan dari Tuhan. Dan tentunya setelah kita mendapatkannya dari Tuhan, rasa aman, damai, sukacita yang sejati, kita juga menjadi orang yang memberikan rasa aman dan menghadirkan sukacita dan juga membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga kita. Betapa besarnya pun konflik dalam keluarga, ketika kita ingat bahwa kita ini pembawa damai, kita akan menguasai, akan menjaga kata-kata kita, akan menjaga mulut kita. Kita akan lebih banyak berdoa daripada berkata yang tidak perlu. Kita akan minta hikmat kepada Tuhan ketika kita harus berkata, bagaimana kita bisa berkata dengan membangun. Itulah bagaimana kita menghadirkan rasa aman di dalam keluarga kita, termasuk dalam relasi dengan orang tua, anak, suami, dan istri. Seringkali karena kita menganggap mereka keluarga, kita mengharuskan mereka sudah tahu maksud kita. Tidak demikian, saudara. Orang yang terdekat dari kita bisa salah mengerti. Itu sebabnya kita minta hikmat Tuhan bagaimana dengan sikap dan tutur kata kita, kita boleh sungguh menghadirkan damai, sukacita, memberikan rasa aman. Bahwa kita hadir di sini bukan untuk melukai, menyerang, mempermalukan, menuduh orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Bukan untuk menghina, mencela, mencari kesalahan, atau menghakimi. Tetapi untuk mengasihi, untuk menyalurkan sukacita dan damai dari Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Karena itulah bagaimana Tuhan terhadap kita. Bapa di sorga yang memberikan rasa aman. Saudara yang terkasih, kalau Tuhan yang kudus dan sempurna mau menjadi hakim yang cari kesalahan kita, kita tidak akan pernah tenang setiap detik. Karena kita adalah manusia berdosa, banyak kesalahannya, yang paling banyak tahu dan semuanya tahu adalah Tuhan. Namun Tuhan marah memberikan kepada kita rasa aman. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang tidak habis kita pikirkan, karena Tuhan adalah Allah yang kudus. Tetapi Alkitab mengatakan Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang dinyatakannya dengan memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang rela mati di salib mencurahkan darahnya untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan. Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk memberikan kita hidup yang kekal dan terus berdoa syafaat bagi kita di sebelah kanan Allah Bapa, sehingga kita selalu merasa aman, merasa dalam perlindungan Tuhan, karena memang ada kehadiran Tuhan dalam diri kita melalui Roh Kudus. Biarlah kita boleh sungguh menyalurkan rasa aman dan damai dan sukacita yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan mari kita salurkan pertama-tama kepada mereka yang Tuhan taruh dalam rumah tangga kita. Biarlah di dalam rumah tangga kita ada damai dan sukacita dari sorga, dan ada rasa tentram dan aman dari Tuhan melalui kita.
1: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Grow in Love, bagian ketiga dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Suwanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Grow in Love, bagian ketiga dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti siaran langsung Ruang Rindu Nasional bersama Ita Purwasari dan juga Yudi Ismail, dan nanti bintang tamunya ada Ismi Ajis. Tetap bersama kami.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang atau sebuah tempat atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu. Kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar.
1: Dari tamu kita malam,
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya. Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik saya, Mas Yudi. Apa Iman. Kabar?
1: Tadi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aduh, baik, Mbak Ismi. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Yudi. Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu. Kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi,
1: sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyalnya ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan Papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu, loh, kok putus lagi.
0: Nggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak, kalau gak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Saninya maksudnya, adiknya ya, Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke. Siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa
1: Piro
0: ngobrol. Yo kak ngomong lah nih kak, leka dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau tapi, telepon. Gak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp bener, WhatsApp gak bisa telepon. Cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh. Atau di nomor telepon studio berapa Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor.
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan
1: tersambung.
0: Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oke, Sai. Udah aku kedengeran Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan pernah kesini waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya. Betul, okay. Betul.
0: Ya wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawe, Kawendra.
1: Sama ini, almarhum Mas Bugi.
0: Iya, Mas Bugi ya.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini Mbak Ismi.
1: Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke, okay, siap.
1: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Bang Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi
1: silakan,
0: Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar Mas.
0: Oh iya benar.
1: Silakan Bang.
4: Kasih dengarlah cerita yang lalu. Pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang enggak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
0: Oh lagu terbaru ya.
1: Oke.
0: Okay. Siap, ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya. Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang. Mbak Ismi. Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Wow, ya. Jauh banget.
1: Iya ya, betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida. Farida,
1: selamat malam Ibu Farida.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
5: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat baik ya. Cuaca panas ya di
2: Sulawesi Tengah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
5: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca sekarang
1: ya. Cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
5: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya.
4: Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Ya. Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
5: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
5: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
5: Ya, ada Mbak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya. Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
4: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya Bang.
6: Ruang rindu, ruang pengganti rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
6: Ya halo.
0: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan Bang.
6: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang.
4: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
4: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
4: Bagaimana jika Barta? Baik-baik Jaki.
6: Baji-baji
4: Jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, Bung Beni.
6: Dan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Nanti tolong.
0: Oh, ya. Oke. Okay. Itu ya Pak Beni.
4: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
6: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
6: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Ciguria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
7: Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Ya, Kupang gimana kabarnya Sisilia?
7: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya?
1: Oke, nanti Ismi dijawab ya.
7: Iya. Selamat saja namanya. Selamat malam Kak. Malam Mbak sama
4: Mbak Cecilia. Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: betul.
0: Mudah-mudahan
1: semoga semua baik-baik aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
4: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
4: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
4: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
1: bener Mbak.
4: Iya kan Mbak Ita kan?
1: Iya, iya. Harus yang bener-bener kita srek dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener Mbak.
4: Iya, bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Amin. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
4: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
4: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
4: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
4: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
4: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun 90
0: kan ya? Oh, 93.
4: Iya, 93.
1: Oke. Okay.
4: Kasih 94.
0: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah.
1: Pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
4: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
0: Loh, oh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
4: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
4: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
4: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
4: Dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
4: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
4: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
4: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya. Iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
4: Iya
1: di Blackboard ya, iya benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
4: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak.
4: Yang bener. Ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul. Oh, nah,
4: terus
1: ya.
4: Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
4: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
0: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
4: Marcelino.
1: Oh, Marcel
0: yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
4: Iya.
0: Anak Malang,
1: Arema. Iya, lumayan.
0: Oh, begitu.
4: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
4: Kasih itu banyak yang minta sih, banyaknya ini. Tapi agak susah karena itu kan.
1: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
4: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang orang Prancis.
0: Iya,
4: jadi
0: iya,
4: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget. Jadi iya, orang nggak berani.
1: Iya, gitu. Benar-benar.
0: Oke. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak Burung Malam?
4: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan Mbak Ismi itu.
4: Basa-basi melupadaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda, beda ya. Iya,
0: nanti
1: iya.
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 0213440696 dan 0213441499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana? Satu ya.
1: Hanya satu. Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi, apa
1: katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow,
0: slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih, oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat, kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Jadi aku ambil slow ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wey. Hampir sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya.
0: Okay.
1: Mbak Ismi.
0: Kali kita ini kita ke Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu.
1: Iya,
3: yang
1: Mbak
3: terhormat.
1: Ismi.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, pertanyaannya apa nih?
3: Nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu.

0: Melayu, Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan, tambah hebat.
1: Amin.
0: Pertanyaan saya
1: kepada Mbak Ismi.
0: Amin. Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan apa yang disenangi setiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu, makanan apa yang terkenal?
1: Siap. Nanti dijawab ya.
0: Olahraga apa yang disenangi? Mohon pencerahannya.
2: Siap.
0: Dalam-dalam boleh.
1: Boleh.
2: Silakan tiga orang.
0: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Pro 1 RRI Jember, tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
2: Amin. Siap.
0: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
2: Amin. Bondowoso
0: punya.
2: Siap.
0: Sudah ada Bang Reman, Mbak Tegein.
2: Lah, kan cuma tiga, Pak.
0: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
2: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
0: Selamat bertugas.
2: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ibu Fatmawati. Maju di Ganteng.
2: Iya.
1: Siap.
2: Okay. Silakan Ibu.
3: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
2: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
3: Mbak Ismi ya.
2: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
4: Bu Fatmawati, apa kabar?
3: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini fans. Saya suka sekali lagunya itu,
1: kasih.
4: Janganlah cerita yang lalu.
3: Bagus sekali itu,
4: Ya, makasih. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
3: saya bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya Mbak, lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja
2: ya. Siap.
1: Okay. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke.
3: Itu aja ya.
2: Sama-sama Bu Fatmawati.
4: Salam sehat selalu.
2: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
3: Oke, mau salam teman-teman Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Bang Leman. Itu aja ya, makasih.
1: Sama-sama.
2: Kita ke Lampung. Ada Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
2: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk Mas Yudi habis hujan.
2: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak
5: ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung Mas Yudi.
2: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
4: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Mbak Ismi, tanya saya. Ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Oke.
4: Oke.
5: Salam balik Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Siap, tadi, silakan.
1: Silakan,
5: Mbak.
4: Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tangkep Tapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
2: Siap.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
2: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Silakan.
6: Cintaku padamu.
2: Takkan kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah. Walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
2: Bisa aja
1: Oma. Ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
2: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum. Mbak Ismi.
4: Iya. Iya, alhamdulillah sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amas masih saudara dengan Bang Ajis ya.
2: Ajis siapa?
1: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa aja. Ini?
4: Oma, Ajis siapa Oma?
6: Ajis pelawak lah.
1: Oh, Ajis pelawak, iya.
4: enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
6: Oh gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
4: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
4: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
2: Siap.
6: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
2: Oke.
1: Jawab Om.
6: Terus masih keaktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih kah seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
2: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
4: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
6: Mas Yudi.
2: Iya, tiga.
6: Silakan, Oma. Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau enggak salah lagi siaran dia ada Mbak Nadiar.
2: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
2: Oh, bukannya saya ya. Enggak mau kalah.
6: Iya dong, Mas Yudi.
2: Enggak. Bercanda loh.
6: Ada Bunda Ana ya, di terus ada Ibu Fatimah ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
2: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Mengelang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang, Teteh.
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: Apa kabarnya? Alhamdulillah api.
7: Api ya.
1: Iya.
7: Lagu saya ruang rindu api.
2: Api.
1: Api, Teteh. Teteh.
2: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
7: Oke, Mbak Ismi Ajis.
4: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
4: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
2: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya. Betul. Jadi ingat ada Bapak Ajis kan?
4: Iya.
7: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
4: Iya banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
7: Iya betul, hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oke.
7: Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
7: Bahagia lahir batin bareng keluarga juga
4: sama-sama.
2: Siap.
7: Iya. Tadi saya mau balas apa salamnya Pak Ahmad. Ahmad siapa yang tadi di Jember?
2: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
2: iya Pak dong.
7: Ahmad cepet itu ke gimana sih jangan suka gitu lah dikejar-kejar terus ada Bang Jordi di Jayapura ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya
2: siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu dilanjut.
2: Oh, terima kasih Teteh.
4: Terima kasih Teh.
2: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
8: Halo selamat malam kembali Mas.
2: Oh ya siap.
8: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Aziz.
1: Ada Mbak Ismi Aziz ya Pak Putra silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
4: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Jaka dan
1: Mas Yudi.
2: Tony.
8: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
2: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahun
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau enggak
2: salah. Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Aziz?
8: Kenapa?
2: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Aziz?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu. Yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
2: Siap. Lebih sukses, amin.
8: Dan apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
2: Amin.
4: Amin. Amin. Amin.
8: Boleh request lagu.
1: Boleh.
2: Boleh. Lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
2: Iya, siap. Betul.
8: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
2: Oh gitu, baik kalau begitu.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Boleh salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia dan semua kru RRI Jember ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, kesemuanya yang ada
2: di RRI. Oke, terima kasih Pak.
1: Siap.
8: Sehat selalu.
2: Oke. Okay.
4: Terima kasih. Pak.
2: Sama-sama, Pak.
4: Iya.
2: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
4: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
2: Nasi ya.
1: Enak ya Mbak. Yang enak dan enak
4: harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
4: biasanya.
2: Kirain makannya buras.
4: Oh, buras sama coto.
2: Oh, buras sama coto ya.
4: itu juga aku suka tuh.
2: Oke.
4: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
4: Pasti ada ikan pasti karena kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
2: Iya.
1: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
2: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
4: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi aku jalan-jalan di mall.
4: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik
2: Ini jalan-jalan olahraga Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
2: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi Mbak jalan.
4: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
2: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
2: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
4: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94.
2: 94 ya. Oke.
4: Iya. Iya.
2: 94. Itu Bu Fatmawati. Kemudian Bang Leman. Plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
4: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
2: Pengalaman pahit itu ya.
4: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
1: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya. Iya, terus suara kita itu yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
4: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senengnya apa sih Mbak Ismi ya?
4: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh. Yeah. Gitu.
2: Begitu ya.
4: Karena siap. Kita memang hobi kan. Bener karena hobi banget. Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
2: Betul. Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
4: Ya,
2: itu pertanyaan
4: banget.
2: Pertanyaan dari Pak apa Bang Leman tadi.
4: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismia di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
4: Generasi muda sekarang ini.
2: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus Bu namanya. Kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
4: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya nyanyi ya. Aja terus di kamar mandi kayak.
2: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
2: bukan lagi kalau Mbak Ita.
4: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
2: Iya Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
4: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ismi juga dong. Aduh.
2: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI. Apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
2: Di support TVRI gitu kali ya.
4: Kalau misalkan itu. Kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya, Mbak?
4: Iya, tetap
1: ada acara tetap TVRI itu. Namanya Wajah Baru.
4: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget. Tuh. Alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
4: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru.
1: Melalui proses itu
4: proses.
1: Tetap.
4: Kayak gitu loh.
2: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
4: Oke, Mas Yudi.
2: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
4: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
2: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
1: Mama papa.
4: Untukmu
2: ya sudah.
4: Sayang.
2: Siap, oke, okay. Siap kalau begitu.
4: Okay.
2: Mbak Ismi nanti kita lanjutin kita muter lagu dulu ya.
4: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita. Pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Eh, kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Iya, salah bintang, salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar kemudian. Assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Alhamdulillah. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Ajis, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya, paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita udah kemana-mana dia Mas.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri amin. Kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin amin didoain.
3: Salamnya 3 ya.
1: Boleh silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara. Terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu nanti konsernya di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin halo, kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus
0: nggak dengar. Mbak Venus hilang ya.
1: Oh. Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya Pak, atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Siap. Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang
0: kuanteng. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener ya? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali. Gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Lagi
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh di Ella.
1: Aduh. Lagi-lagi, Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi.
2: Di tempat.
4: Aduh, sedih banget.

0: Mantap,
1: kan?
2: Oke.
3: Ya. Siap.
1: Ya, Ica ya.
3: Makasih, Ca.
0: Anak tukang.
1: Ya.
3: Itu anak aja, Ca.
1: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
3: Siap.
1: Oke, okay, Ica. Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
0: Wah, Ambon.
3: Halo, Ayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
3: Selamat malam. Silakan ya.
4: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
3: Iya.
0: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
4: Saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
0: provinsi. Jadi saya dari Ambon.
4: Komputer nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
0: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya,
0: sehat.
4: Semoga juga pertanyaan juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
0: Iya.
4: Saya menanyakan buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
3: Oke.
4: Okay. Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
3: Oke. Siap, ditunggu ya, Ayu. Makasih, Ayu.
4: Saya berapa ya buat
1: Ayu? Boleh, silakan. Ini
4: buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu di seluruh Indonesia. Baik, kalian bang Yudi, terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Selamat
3: malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yudi Sumai, Ica Purnama Sari.
1: Iya Bang.
3: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak terima.
0: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
5: Alhamdulillah Madeceng. Mau katanya
0: Madeceng Jaki. Madeceng Jaki.
5: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
0: Kayaknya ada ya.
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
0: Iya, ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
5: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
3: Lagu Bugis.
1: Oke.
3: Oh, lagu Bugis, silakan.
1: Silakan.
0: Lagu Bugis enggak tahu kan kok dong lagu Bugis.
5: Iya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita saya salam ya.
1: Boleh silakan.
5: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
3: Sama-sama.
5: RRI Tol-Tol yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
1: Bang Cliff, selamat malam.
6: Halo, selamat malam Prosatu Perjaringan Nasional.
3: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
0: Bang Cliff, apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap
3: siap. Iya.
0: Yang penting sehat, Bang.
6: Saya langsung saja ya.
3: Siap, silakan.
0: Iya.
6: Mas, saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
0: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
0: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana kedua, anda belum?
6: Oh, belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
3: Oke.
6: Okay. Jadi penyanyi.
3: Okay, siap ditunggu ya.
6: Ya. Oh, okay, saya mau salam sedikit saja ya.
3: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Hmm? Ada Priscila Balebu, selamat malam.
3: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
3: Oke.
6: Dan semua-semualah.
3: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Okay. Jangan lupa makan malam.
3: Oke, okay. Terima kasih Bang Klip. Selamat malam. Wah, ini nggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan? Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa, Mbak Ismi?
2: Oh, jadi produser loh di TVRI.
3: Oh ya.
2: Salah program apa, Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
0: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
3: Serambi. Pantes aku gak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
2: Buah Hati, Buah Hatiku Sayang.
3: Oh
2: buah
3: iya iya iya. Okay.
2: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program.
0: Okay. Alhamdulillah.
3: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
2: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
3: Bang Ari, selamat malam.
2: Bang Ari,
7: selamat malam.
3: Oh, Ori.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
3: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
2: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Silakan Bang.
3: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
3: lagi.
7: Langsung aja ya.
3: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
3: Oke.
7: Yang sampai sekarang ini tenar dan lancar.
3: Siap.
0: Ya. Oke, Bang Ori.
3: Terima kasih, Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
0: Makasih Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Pak Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
0: Iya, Pak. Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Ben ini kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
3: Oke. Okay. Nah,
8: soalnya ini kelahiran 94, nggak tahu kemana arahnya. Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
3: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
3: Silakan, boleh.
8: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stasiun aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini
3: Wirecap Station. Oke. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Di WhatsApp ada Venus. Ada halo Venus. Ruang Rindu katanya.
2: Sahabat kita.
3: Betul.
2: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
3: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
0: okay.
3: Siapa lagi nih?
2: Ada siapa nih Mas?
3: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
2: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
3: Tolong.
2: Waduh.
3: Aku diceritakan.
2: Kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
3: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
2: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
0: Iya, nah, iya benar-benar.
3: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
2: Nostalgia,
3: Oh iya.
2: Boleh dijawab sayang? Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
3: Nostalgia.
2: Kenapa nggak pakai A?
0: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya orang tuh ya kayak gini biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan gimana? Mestinya
2: untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
0: Nostalgia itu apa selesainya. Gitu kan padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
3: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
2: Maismi.
3: Aduh.
2: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Maismi ya. Oke deh.
0: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
3: Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
2: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih
3: kalau okay, sama Sari ya.
2: Beti.
3: Mbak Ismi kita break lagi nanti kita lanjut ke
2: lagu-lagu ya.
3: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
0: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi?
3: Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah kayaknya emang Mbak

0: resmi harus dikasih tebak-tebakan Mbak Ita ya.
1: Iya, mana musiknya Mama? Mau
0: kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
1: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
1: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
1: Untuk Karin Mbak Ismi.
0: Okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
1: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo Mbak Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
1: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
1: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
1: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
2: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
1: Kasih satu kesempatan
0: lagi. Satu kesempatan
1: Mbak
0: Ismi.
2: Hah? Blackboard? Bukan.
1: Ah, udah
2: bukan.
1: Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
2: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
1: Union sama Blackboard.
2: Kalau itu sih aku nggak tahu.
1: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
1: Pertanyaan kedua.
0: Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
1: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi ketawa. Oke, okay. nyerah.
2: Siap-siap Sunda.
0: Satu lagi.
2: Mbak Duduk.
1: Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat. Satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
1: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
1: Oke. Okay. Okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
1: Mbak Ismi enggak tahu.
2: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
1: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
1: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
2: Aku Rindu.
0: Salah. Satu lagi.
2: Aku Menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
1: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: masa ya.
1: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
1: Ayo Mbak Ismi.
2: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. aku lupa.
1: Walah.
2: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Sebutin dua aja, enggak usah tiga.
2: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, Becky.
1: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
1: Mentang-mentang di rumah.
2: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
2: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea.
1: Lewat. Ya sudah. Salah Mbak Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
1: ada Anne
0: dan Agne.
2: Ingat, oh, iya, Akne. Akne, aku tahu Akne.
0: Hmm. Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
1: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
2: Usil ya.
1: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade kita bantu.
2: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, iya, betul. Anca siapa?
1: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
2: Ha. Anca Hais bukan?
0: Oke,
1: okay, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
1: Kue virtual.
0: Nanti. Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
1: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
2: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, ada voice note kita nih. Dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
2: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
2: ya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Okay. Terus. Suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis, siapa namanya?
2: Okay.
3: Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan
0: langsung dijawab kalau WhatsApp.
2: Kenapa?
0: Langsung dijawab putra putrinya ada berapa?
2: Putri cuma satu, putrinya satu.
1: Namanya
2: udah
1: Ica.
2: Gede.
1: Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
2: Bukan.
1: Dari
2: aku
1: ya biasa.
2: Biasa pengusaha
1: non-artis
2: aja.
1: Non artis
2: ya. Non artis. Iya, non artis, non artis.
1: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Okay. Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Apa kabar?
2: Masih alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
2: Oh, boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Ajis? Itu saja Mbak Ismi Ajis.
2: Salam untuk
4: semua pendengar Pro South FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Teh Dinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
1: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon. Pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita,
1: iya.
5: Bang Ismail.
0: Ya, silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
5: Pak Hasanuddin.
0: Ini Pak Hasanuddin. Ya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
2: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang? Apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, iya, siap.
1: Pastinya dong.
0: Ya. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, salam malam.
2: Ya, makasih buat Pak Hasan.
1: Oke, Pak Hasan.
0: Malam. Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
2: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI, Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Ya. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
2: Fans ya. Ya. Semuanya, terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
1: Alhamdulillah
2: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
2: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat gitu. Berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
1: Sehat selalu sayangku.
2: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi.
1: Amin.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan sukses terus.
1: Salam sukses.
2: Udah mau kelar ya, nggak rasa ya.
1: Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
2: Iya, ya ampun, kayaknya masih baru.
1: Kayaknya baru aja ya, belum sejam kayaknya ya.
2: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
1: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya, kali ini datang langsung.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
1: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
2: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan simak drama radio Transistor.
2: Modulasinya mulai ngadat lagi nih radio.
3: Tips mencegah penularan virus corona. Lakukan cuci tangan dengan benar, gunakan masker, menjaga
4: Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia Bandung mempersembahkan drama radio dengan judul Radio Transistor, karya Roy Wijaya.
5: Nih, kopinya Pak.
2: Iya Bu, makasih.
5: Pagi ngurusin warga, siang sampai sore rapat sama warga. Malam masih juga belum beres tentang warga.
2: Kok ngomongnya ketus gitu sih Bu? Yang begini kan sudah biasa Bapak lakukan.
5: Ya, sekali lagi jangan terlalu ngurusin lah Pak. Ngapain sih?
2: Lah, memang kenapa Bu? Kan Bapak sudah biasa begini. Kenapa baru sekarang Ibu permasalahkan?
5: Bapak, selama ini apa yang kita lakukan, Pak? Terutama pekerjaan kita ini, ternyata membuat orang-orang tertentu di sekitar kita itu menjadi iri, Pak, iri.
2: Iri? Ya, biarkan saja. Anggap saja itu sebagai kritik membangun buat kita, agar kita terus berbuat baik.
5: Habis, aku jadi kesel, Pak. Kesel, Pak. Sudah gak dapat duit, nggak dikasih honor, malah ada yang nyangka kita dapat bantuan loh Pak.
2: Fitnah itu.
5: Makanya tuh Pak, jadi orang itu jangan terlalu baik lah Pak.
2: Loh, kok ngomongnya begitu
5: ya,
2: sih Bu?
5: Iyalah Pak, aku tuh sudah kesel Pak. Apalagi sih itu tuh si Mardi, itu si Mardi. Kalau ngomong nyidih terus sama kita itu loh Pak.
2: Nyinir gimana Bu?
5: Ya dia bilang Pak Karsa itu pintar karena dengerin radio gitu loh Pak.
2: Ya memang betul.
5: Iya, tapi maksudnya si Mardi itu ya seakan-akan Bapak itu gak pintar gitu loh Pak.
2: Bu, biarkan saja orang mau ngomong apapun tentang kita. Yang penting kita tidak merugikan mereka.
5: Iya Pak. Tapi Ibu gak suka aja dengernya Pak. Soalnya Bapak itu orang bodoh, gak tahu apa-apa kalau gak ada radio Pak.
2: Kenyataannya emang begitu Bu. Biarkan saja. Justru sekarang kita harus banyak bersyukur. Allah telah banyak memberikan rezeki kepada kita.
5: Pak, Ibu juga bersyukur loh Pak. Tapi mana rezekinya? Bapak dapat apa dari mereka?
2: Bapak memang tidak dapat apa-apa dari warga. Rezeki itu kan tidak hanya berupa uang saja, Bu.
5: Aku sudah tahu itu, Pak. Aku juga dengerin radio.
2: Nah, tuh, Ibu sudah tahu.
5: Yalah, tiap hari kupingku dijejeli suara radio bututmu itu loh, Pak.
2: Biar butut begini, Bu. Radio ini sangat berjasa besar sama Bapak. Radio ini barang berharga bagi Bapak.
5: Terus, radiomu yang satu lagi itu jual saja ya Pak? Kenapa sih radio begitu dipelihara?
2: Radio ini langka Bu. Tidak semua orang memilikinya. Sekarang, radio semacam ini menjadi barang antik Bu. Mahal. Walaupun radio transistor ini sudah tidak berfungsi, radio ini adalah guru bagiku.
5: Tapi Pak, tidak menghasilkan apa-apa. Mending Bapak ikut pencalonan menjadi kepala desa.
2: Kepala desa? Ada-ada saja Ibu ini.
5: Serius loh aku ini Pak. Siapa tahu Bapak terpilih.
2: Siapa yang mau memilihnya Bu? Lagian, Bapak tidak ada minat untuk menjadi kepala desa. Berniat saja, Bapak tidak?
5: Ya, berniatlah dari sekarang ya. Mau ya Pak ya?
0: Susah ngomong sama bapak. Mending

0: Kalau aku pasti milih Pak Arsa. Orangnya baik, rendah hati, suka menolong, dan gak pamrih.
1: Kalau aku mah siapa aja. Yang penting mah siap ayah ngasih amplopnya paling gede. Ya itu yang aku pilih.
0: Siapa yang mau ngasih amplop?
1: Ya siapa saja. Mau Pak Karsa, mau Pak Dira, atau Kang Mardi.
0: Kang Mardi? Memangnya dia mencalonkan?
1: Sepertinya begitu. Kang Mardi pernah ngomong sama aku.
0: Gimana?
1: Doakan ya aku terpilih. Begitu kata dia.
0: Kalau mau, menurut aku sih, mending Pak Dira.
1: Ya, itu sih. Setuju, Pak Dira. Orangnya kaya, rumahnya besar, sawah dan kebunnya banyak. Dan mobilnya saja selalu ganti-ganti. Dan duda lagi.
0: Ih, dasar janda genit kamu, Dede.
1: Jadi kamu mau pilih siapa?
0: Pokoknya, aku gak akan milih Pak Dira. Apalagi Kang Mardi.
1: Terserah. Aku mau pilih yang ngasih amplopnya gede.
0: Dasar cewek matre.

0: Si Karsa ulahnya semakin membuat muak aku saja.
1: Benar, Pak Dira. Saya juga kesel sama dia.
0: Dia bisa merusak rencana kita, Di.
1: Benar, Pak. Bisa-bisa dia mencalonkan diri menjadi kades.
0: Dia bisa jadi batu sandungan, Mardi.
1: Benar, Pak. Hampir setiap hari itu warga berkumpul di rumahnya. Kadang-kadang nih ya, itu sengaja dia undang warga untuk datang.
0: Kurang ajar dia. Dia main-main denganku. Mau mencoba bersaing denganku rupanya dia, ha?
1: Iya, sepertinya dia memang akan mencalonkan diri, Pak.
0: Coba saja kalau dia berani bersaing denganku.
1: Jangan dibiarkan, Pak. Kita harus bertindak. Bahaya kalau dibiarkan. Kita harus pakai strategi.
0: Betul, Mardi. Memangnya siapa dia? Dia belum tahu siapa Dira.
1: Apa kata saya juga, Pak? Padahal dia pintar itu karena dia sering mendengarkan radio.
0: Masa bodoh?
1: Tapi tenang, Pak. Saya punya rencana.
0: Rencana apa, Mardi?
1: Jadi begini, Pak.
0: Bagus juga ide kamu, Mardi.
2: Bu. Bu. Kemana istriku? Kenapa radio tidak ada di tempatnya? Bu. Radio disimpan di mana, Bu?
3: Ada apa sih, Pak? Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Ibu sedang wiridan.
2: Oh, maaf, Bu. Ini loh, Bu. Radio. Radioku kemana? Ibu simpan di mana?
3: Loh, kan yang tadi waktu Bapak pergi ke masjid sudah nyala. Kenapa nanya sama Ibu?
2: Tadi ada orang yang datang nggak, Bu?
3: Masa pagi-pagi begini ada yang bertamu? Tadi pintu depan Bapak kunci nggak?
2: Tidak, Bu. Biasanya juga kan tidak Bapak kunci. Jangan-jangan... Wah, ada maling rupanya, Bu. Celaka, Bu. Radioku ada yang ngambil. Aduh, radio transistorku, Bu.
3: Makanya, Ibu bilang apa? Coba kalau dijual. Kalau sudah begini, bagaimana, Pak?
2: Bagaimana nanti kalau ada warga yang nanya? Padahal radio itu telah membuat aku dan warga di sini menjadi pintar. Ternyata kebaikanku belum tentu diterima baik oleh sebagian orang. Tapi kenapa harus radio yang dia ambil? Apa salahku? Apa salah radio itu?
4: Demikian drama radio dengan judul Radio Transistor, karya Roy Wijaya. Didukung oleh para pemain Agus Setiawan sebagai Pak Karsa, Nia Yunia sebagai Bu Karsa, Syarif Hidayatullah sebagai Pak Dira, Alan Albana sebagai Mardi, Teti Mugiono sebagai Asi, Rosyanti sebagai Dede, dan saya Vera Arlita. Sampai jumpa dalam cerita lainnya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang tentunya sudah mulai menikmati malam Anda dengan santai ya, dengan lagu-lagu enak tentunya. Dan malam hari ini Anda masih bisa mendengarkan lagu-lagu yang juga menemani Anda di malam hari ini ya. Coba di WhatsApp ada siapa saja yang sudah WhatsApp, tinggal di WhatsApp kan 0811 220 9760 yang malam hari ini masih standby tentunya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda. Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu, ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan, One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi, radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti, selama ini, aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RRI.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya, BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh. Mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung malam ini.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Jusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
2: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
3: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
2: Bukan.
3: Lalu aku apa?
2: Kamu adalah siaran.
1: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya, tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung malam ini.

0: pencemaran udara semakin hari kian mengkhawatirkan. Polutan, debu, uap, gas, serta asap di mana-mana. Semua ini berakibat buruk pada kesehatan manusia maupun tanaman. Banyak hal yang bisa kita perbuat untuk meminimalisir pencemaran udara. Tips mengurangi pencemaran udara. Gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan kita. Untuk perjalanan yang relatif dekat, gunakan sepeda. Hindari menggunakan kendaraan bermotor. Lakukan gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi oksigen.
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Monas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung.
2: Bandung malam ini.

saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Rabu tanggal 9 September tahun 2026, dan kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyampaikan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis tanggal 10 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, di hari ke-10 di bulan September 2026. Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani, dan Randy Purnama hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti pendengar, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan tentunya membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, sesaat lagi kami hadirkan program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kembali kita dipertemukan pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat untuk bisa berkumpul bersilaturahmi dalam satu kajian di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Widya Perdani memandu program Mutiara Pagi kali ini pendengar bersama narasumber kami Bapak Kyai Haji Asep Anom SAGM SOS. Tentunya ada penampilan atau mungkin ada persembahan spesial, entah ini jelang peringatan hari radio yang akan diperingati esok hari mungkin ada yang digembol sama Pak Kyai pagi hari ini, tentunya juga ada hal-hal yang ingin disampaikan, ada pesan berkaitan dengan teman-teman yang diajak. Wah, teman-teman, siapakah dan apa yang akan ditampilkan oleh rombongan yang diajak Pak Kiai ini untuk pagi hari ini diajak ke Pro 1 RRI Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
2: Hai Widi, sehat?
0: Alhamdulillah.
2: Bahagia hari ini?
0: Yes.
2: Jag-jag, boleh jag?
0: Gorejag, Masya Allah. Ada yang spesial pagi hari ini?
2: Spesial banget.
0: Jadi selain ada tetap pesan, informasi atau tausiah kajian yang kita kupas, akan ada apa hari ini?
2: Hari ini insya Allah akan ada penampilan Sharhil Quran. Sharhil Quran itu salah satu cabang yang dilombakan dalam MTQ. Musabaqah Tilawatil Quran. Nah, bicara masalah MTQ, MTQ ini adalah produk Indonesia ya, dalam rangka mengevaluasi hasil belajar santri di pesantren. Sejauh mana santri belajarnya di pesantren, nah dievaluasinya di MTQ ini. MTQ itu berjenjang. Dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Bahkan ada yang internasional.
0: Artinya teteh-teteh atau teteh-teteh yang sudah yang hadir saat ini di studio ini sudah melewati berbagai macam tahapan begitu ya?
2: Iya.
0: Luar ujung-ujung biasa, Masya Allah. Tidak ujung-ujung.
2: Dan hari ini mereka ini ya, akan dilepas oleh gubernur, gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, dan yang melepasnya langsung gubernur.
0: Untuk dilombakan di tingkat provinsi.
2: Untuk dilombakan di tingkat nasional.
0: Tingkat nasional, karena ini sudah tingkat provinsi.
2: Sudah tingkat provinsi, ini juara provinsi ini. Waktu MTQ kemarin di Soreang, yang 2025 dibina. Dilatih, dibimbing. Nah, kemudian sekarang mereka akan tampil di tingkat nasional, yaitu di Semarang. Sekarang.
0: Ini berangkat ke Semarang sudah dengan koper-kopernya teteh-teteh ya?
2: Sudah siap dengan kopernya, insya Allah berangkatnya besok.
0: Berangkatnya besok ya.
2: Sekarang pada kumpul di Hotel Puri Katulistiwa, Jatinangor. Di gembol heula ka dia.
0: Di gembol heula. Tapi boleh sekalian di gembol, sekalian diperkenalkan juga diperkenalkan. Siapa yang akan mewakili Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti Sarhil Quran untuk kategori MTQ tingkat nasional begitu yang akan dilaksanakan di Semarang dari mulai tanggal
2: 11 sampai tanggal 20.
0: Oh, jadi begitu besok berangkat langsung tampil. Masya Allah, ada siapa aja ini?
2: Mungkin boleh perkenalan.
0: Ada boleh teteh yang ini bergeser aja. Jadi ini Pak Kiai yang mengalah ini. Wayahna dulu deh ya. Jadi pendengar, kita saat ini di Pro 1 RRI Bandung, di studio Pro 1 RRI Bandung. Masya Allah, kedatangan tamu spesial, tamu istimewa yang Masya Allah dengan ilmunya bisa mengharumkan nama Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti pekan Tilawatil Quran tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Semarang mulai besok. Begitu-begitu sampai ke Semarang langsung tempur begitu ya. Ada siapa aja? Ada. Assalamualaikum. Sama tata siapa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Perkenalkan, nama saya Farihana Halajal ya.
0: Dari tata dari mana?
3: Aslinya dari Bandung.
0: Asli dari Bandung. Sekolah di?
3: Sekolahnya di Majalengka karena pesantren.
0: Oh, pesantren di Majalengka. Jadi ini di pulang sebentar ke Bandung terus ke Semarang nanti ke pondok lagi gitu. Ya, gitu. Masya Allah. Ini yang mungil-mungil ada siapa? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Nama saya Farhatani Salsa.
0: Teteh sekolah di?
4: Sama di Majalengka.
0: Di Majalengka. Ini satu pondok. Yang Teh Fa, aduh namanya lupa lagi.
3: Fariha.
0: Teh Fariha sama
4: Farha.
0: Kok sama-sama ya namanya? Farha. Satu pondok. Enggak. Iya,
4: satu pondok.
0: Satu pondok. Nah, yang sebelah kanan, sebelah kiri. Widi nih. Ini ada sama Teh
5: Salma Samrotul Mawaddah.
0: Teh Salma disapanya. Iya. Teh Salma asal dari
5: Ciamis.
0: Orang iya. Ciamis, masyaallah. Di pondok di Ciamis juga.
5: Iya di Ciamis.
0: Masya Allah, ini tiga pahlawan, tiga pejuang yang akan ditampilkan di Semarang nanti. Boleh dong berbagi pengalaman seleksinya untuk mengikuti Pekan Tilawatil Quran kategori Syahril ini ya. Itu tuh seperti apa sih Teh? Mungkin boleh berbagi pengalaman dengan pendengar Pro 1 RRI Bandung, dengan pemirsa YouTube juga yang sedang menyimak siaran kita pagi hari ini. Boleh siapa nih akan mau cerita duluan? Ayo tunjuk-tunjuk boleh Teh.
3: Mungkin berbagi pengalaman sedikit. Kita itu bareng-bareng ya semuanya sama-sama. Kita mulai berkarir di MTQ di cabang Syahril Quran itu mulai dari tahun 2024 ya?
4: Iya, dari ya. Kita kelas 9.
3: Kelas 9 ya. Nah, itu pertama kali kita di Syahril Quran tahun 2024. Awalnya enggak langsung tiba-tiba ke provinsi gitu. Kita mengikuti
0: ada seleksi lomba daerah gitu dulu ya.
3: Iya, kita waktu itu pertama kali jadi utusan Sumedang. Iya, ikut di Kabupaten Sumedang.
0: Saking banyaknya ikut kategori lomba sampai lupa. Iya.
3: Karena waktu itu kita posisinya juga pesantrennya di Sumedang. Jadi kita ikut Syahril Quran pertama kali itu di Kabupaten Sumedang. Nah, setelah itu alhamdulillahnya kita juara satu gitu. Otomatis yang juara satu itu berlanjut mengikuti tahapan yang selanjutnya yaitu ke tingkat provinsi. Waktu tahun itu tingkat provinsi di Bekasi. Nah, akhirnya setelah itu kita masih berlanjut alhamdulillah. Masih berlanjut alhamdulillah. Tahun 2025 kita ikut lagi di tingkat provinsi perwakilan dari Kota Bandung. Nah, sebelumnya kan dari Kabupaten Sumedang. Tahun kemarin itu dari Kota Bandung. Dan kita mengikuti tingkat provinsi itu di Kabupaten Soreang gitu sebagai tuan rumah.
0: Itu kemarin ya.
3: Ya
0: dan
3: kemarin.
0: Sampai akhirnya sekarang ada di untuk berjuang lagi di tingkat nasional ya, gitu ya. Apa sih rasanya?
4: Rasanya deg-degan.
3: Yang pasti itu sih,
0: deg-degan. Yang dipersiapkan artinya ada, kalau Teh Salma sendiri gimana nih, ada pengalaman berbeda kah, atau mungkin seleksi tiap-tiap wilayahnya, tiap-tiap korwilnya ini sama atau?
5: Kalau saya ada bedanya sedikit.
0: Nah, apa nih bedanya?
5: Kan mereka kalau dari kelas 9 ikutnya dari Kabupaten Sumedang. Nah, kalau saya ikutnya dari Kabupaten Bekasi, dari tuan rumah pas dulu itu kelas 9. Nah, pas di Kabupaten Bekasi, jadi sama mereka tuh bersaing dulu itu. Oh,
4: jadi dulu tuh jadi kita lawan,
5: iya.
4: Belum karena, jadi segrup.
0: Karena wilayahnya yang berbeda. Beda.
5: Iya, beda. Nah, abis ikut lomba yang dari Kabupaten Bekasi, sekarang ikut lagi tapi dari Kota Bandung. Jadi sama mereka lah sekarang.
0: Nah, segeng ya, nge-bestie sekarang. Iya. Insyaallah. Hal-hal yang harus dipersiapkan tuh apa sih untuk lomba, terus karena kan enggak 100 200 orang kan pesertanya, itu banyak banget sampai akhirnya ada di titik ini, itu kan bukan hal yang mudah ya.
5: Iya,
0: teteh-teteh ya. Ada hal yang waktu kudah ngapalkeun, kedah itu, kedah ieu dan hal sebagainya. Gimana sih itu menjalani proses itu?
3: Coba bicaranya dulu gimana? Yang lebih besar.
4: Tentunya yang bersiapin hafalan.
0: Hafalan.
4: Kita harus menghafal beberapa teks gitu kan, gak gampang gitu. Coba harus ngeluangin waktu untuk ngapalin itu tuh. Kadang suka ada malesnya gitu kan. Apalagi kalau pelajaran sekolah lagi kelas 12 lagi banyak-banyaknya kan.
0: Oh, ini tingkat-tingkat akhir, tingkat akhir ya. Iya, kelas iya. Kelas 12 tuh. Bentar, kelas 12 karena Widi generasi milenial kelas 3 SMA kan.
4: Iya.
0: Sampai siler. Kelas 12 sih kelas sama. Terus artinya kan kalau mondok juga ada pembelajaran-pembelajaran yang berbeda, tidak hanya mata pelajaran umum saja, tapi lebih dipadatkan pendidikan-pendidikan agamanya, ilmu-ilmu agama, hafalan dan hal sebagainya. Suka ada titik enggak sih?
3: Itu sih. Ya itu
0: itu
4: pasti ada.
0: Itu dirasakan setiap santri juga kah?
3: Iya.
0: Teh Salma juga begitu. Iya. Sudah lulus begini
3: semua. Sangat-sangat terasa gitu. Karena posisinya kita di pondok pesantren, otomatis bukan hanya sekolah gitu kan yang kita jalani, tapi di samping itu juga kita belajar di pondok pesantren, entah itu mengaji gitu kan lain sebagainya. Belum kegiatan di pesantren juga. Jadi otomatis kita harus pintar-pintar bagi waktu gitu kan. Pagi kita sekolah, ya setelah itu kita berarti lanjut di pesantren kegiatannya, entah itu mengaji dan sebagainya. Dan mungkin untuk sekarang kita banyak waktu yang terganggu ya. Karena ya ini kita menyempatkan membagi waktu untuk entah itu latihan, ngapalin. Bahkan untuk sekarang kita mau menuju tingkat nasional dan kita berada di Kota Bandung ini, dan setelah itu kita akan ke Semarang, otomatis pelajaran-pelajaran sekolah, pelajaran-pelajaran pondok itu cukup tertinggal.
0: Ada yang
3: gitu,
0: kayak keteteran gitu ya.
3: Bisa dibilang seperti itu.
0: Itu ngejar-ngejarnya gimana? Karena memang ini juga bagian dari tugas Bu, apa ya? Bagian dari tugas ya. Mungkin Pak Kiai bagian dari tugas ketika masuk di fase pembinaan gitu ya. Ya udah selesai nih seleksi tingkat provinsi ke nasional. Seperti apa, seberapa ketat pembinaan diberikan untuk bisa berjuang lagi di tingkat nasional? Ayo.
3: Yang pasti mungkin kita juga selalu ada di setiap bulannya kita ada pembinaan gitu kan. Terus ya di pembinaan itu kita dilatih terus, di tes hafalannya, terus diperbaiki kekurangan-kekurangannya, yang dimana ya intinya sampai bagus aja gitu. Sampai ya mempertahankan apa yang kita punya, dan semoga bisa nanti ditampilkan dengan maksimal gitu. Ya mungkin di beberapa tahap itu ketika pembinaan, ya kita juga gimana ya. Ya mungkin bisa dibilang cukup ketat lah, karena ya kita juga harus mengikuti beberapa peraturan gitu kan.
0: Pressure-nya juga beda ya untuk tingkat nasional ini ya. Jangan lebih deg-degan lagi. Tapi udah mau tanya dulu sama Pak Kiai nih. Pak Kiai, kalau berbicara tentang pembinaan yang diberikan kepada para apa ya namanya ya? Peserta ya.
2: Peserta.
0: Peserta. Ini memang segimana sih Pak Kiai juga termasuk mungkin salah satu yang membina begitu, yang mengantar, mengawal ketat begitu ya. Ini seperti apa Pak Kiai?
2: Ya, yang jelas pertama mereka itu adalah para juara. Juara di tingkat Jawa Barat. Itu modal pertama mereka. Kita membina itu sebetulnya hanya tinggal moles saja. Kan kemampuan dasarnya sudah mereka miliki. Keterampilan dasarnya sudah mereka miliki. Tinggal kita itu moles mempercantik lah. Gitu. Tinggal mempercantik. Memang dari tingkat nasional ini sesuai dengan juknis yang diberikan untuk cabang Sarhil Quran ini, dari 9 judul harus ada 4 judul yang dikuasai. Empat judul itu nanti dikirim ke pusat. Jawa Barat nih judul apa saja, grup putrinya, grup putranya, judulnya ini. Nah dari 4 judul itu nanti mereka itu sehari sebelum tampil diundi. Diundi, oh nanti keluar judul ini.
0: Jadi sesuai undian ya, tidak bawa sendiri ya.
2: Kan awalnya menguasai 4 judul dulu. Menguasai 4 judul, setorkan ke pusat. Nanti mereka diundi, oh judul ini yang keluar. Nah setelah itu tampil, kalau misalnya mereka ada rejeki masuk final, nah itu dari 3 judul tadi diambil sisa. Kan 4 judul awalnya, tinggal sisa 3 judul. Nah dari 3 judul itu diundinya kapan? Diundinya 1 jam sebelum mereka tampil. Kalau final itu 1 jam sebelum mereka tampil. Nanti 1 jam sebelum mereka tampil datang ke arena, kemudian diundi dari 3 judul itu mana yang keluar. Maka di pembinaan ini penguasaan terhadap 4 judul ini ya harus
0: matang itu ya, harus harus dihafal di dalam kepala. Kalau di luar kepala mah kalah labur ya hafalannya.
2: Makanya MTQ di tingkat provinsi untuk cabang Sarhil Quran itu biasanya kita mengacu kepada judul-judul yang dari pusat. Dari nasional. Nah, baru misalnya di Jawa Barat ini harus 2 judul yang dikuasai. Jadi nanti mau ke tingkat nasional itu tinggal nambah 2 judul lagi.
0: Jadi tetap aja bebekalannya 4 judul ya.
2: Bebekalannya 4
0: itu judul. sekali menyampaikan satu judul waktunya berapa lama itu?
2: 20 menit maksimal.
4: Maksimal 20
0: menit.
4: Minimal 15.
2: Minimal 15. Supaya lebih paham para pendengar kita
0: seperti apa sih
2: Sarhil Quran teh.
0: Sarhil Quran teh yang akan dilombakan, yang akan diikutkan, yang akan diperjuangkan oleh teman-teman kita. Tapi sebelum kita lihat tampilan dari teteh-teteh solihah ini, Masya Allah, kita baca dulu komen dari YouTube ya, sambil menyaksikan juga ada Ibu Kartini, Wilujang, Neng Farha dan grup sehat selalu, bahagia, kompak, tenang, juara mewakili Jawa Barat.
4: Amin.
0: Yang penting mah tenang katanya. Tips dari Ibu Kartini itu mah. Bukan dari Widi. Kemudian ada juga Bapak Irwan Kurniawan, semoga menjadi yang terbaik mewakili Jawa Barat di tingkat nasional. Ibu Kartini lagi, juara tingkat nasional, dan Farha kompak selalu ya. Alhamdulillah. Selamat. Dari Nur Aisyah Jamil, selamat Teh Farha, semangat. Semoga membawa juara.
4: Amin.
0: And team Teh Farha and Teh Fariha. Abis sama namanya. Fariha dan Farha, bismillah, juara di tingkat nasional dari Ibu Imas, Ibu Amin. Lilis. Ibu Lilis di Ciwidey hadir menyimak tausiah buat adik-adik cantik, semoga dilancarkan dan jadi juara. Jag-jag blejag.
4: Gereja.
0: Apal juga. Apal, oke, okay, Bu. Terus juga ada Ibu Cucu Rohayati, Ibu Lilis, Bapak Dede, kita akan musuhitan dulu atau balapan siapa dulu nih yang akan memberikan tampilannya, menyampaikan ini loh Musabaqoh Tilawatil Quran cabang Syahril Quran yang akan ditampilkan oleh para
2: satu grup
0: ini. Jadi seperti apa sih nanti tampilannya, kita simak aja bersama ya pendengar dan pemirsa RRI Net. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat
6: yang berbahagia.
4: Media sosial adalah fenomena global yang menampilkan sederet dampak positif, terutama dengan memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp yang biasa kita gunakan sehari-hari, mempermudah kita berkomunikasi, membangun relasi, bahkan menjadi sarana mudah untuk edukasi maupun rekreasi jika media sosial digunakan oleh insan-insan bermoral tinggi. Namun jujur kita akui, jika media sosial digunakan oleh orang-orang bermoral rendah, berakhlak sayyi'ah, maka yang muncul pengguna media sosial adalah haters-haters bayaran penyebar benih kebencian,
7: buzzer-buzzer sewaan pemutar balik fakta demi keuntungan pribadi semata.
8: Bahkan yang berkeliaran adalah hacker-hacker sialan pembobol data,
9: pembobol rahasia negara, bahkan pembobol uang rakyat jelata.
10: Na'udzubillahi min zalik.
7: Apakah oknum-oknum pengguna media sosial ini akan kita biarkan?
8: Apakah oknum-oknum pengguna media sosial ini akan kita abaikan?
4: Apakah korban dari oknum-oknum pengguna media sosial ini akan terus bertambah, bertambah, dan bertambah?
6: Tentu tidak.
4: Sepakat? Lalu, bagaimanakah solusi terhadap permasalahan ini? Sebagai jawabannya,
6: tabayun dan etika bermedia sosial
4: adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah. Dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Wahai insan-insan nan beriman. Jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.
1: Hadirin yang berbahagia, secara semantik, ayat ini diawali dengan ya ayyuha, merupakan harfun nida yang dibubuhi hak litanbih. Intinya, merupakan seruan sekaligus peringatan kepada insan-insan dan beriman agar selalu melakukan check and recheck atau tabayun ketika menerima informasi. Sebagaimana terangkai pada kalimat, In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ai, ayu fasikin ja'akum bi'ayin naba'in fatawakofu fi watatollabu bayanal amri wangkisyafal haqiqoh. Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka diamlah dan carilah penjelasan perkara tersebut sampai terbuka hakikat kebenaran berita tersebut. Demikianlah penafsiran Syekh Zamakhsyari dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf, jilid 4 halaman 311. Sedangkan menurut Abu Thahir Muhammad bin Yaqub Al-Fayruzabadi, dalam Tanwirul Mikbas min Tafsiri Ibni Abbas, halaman 323 menafsirkan, Fatabayyanu, ai kifu hatta yatabayyana lakum ma ja'a bih, aqsadaqo huwa am kazaba. Diamlah, sehingga kamu merasa jelas terhadap berita itu, apakah benar atau bohong. Dengan demikian hadirin, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 tadi memerintahkan kita agar bersikap tabayun, check and recheck atau klarifikasi ketika menerima informasi, terutama informasi yang tidak baik, yang datangnya dari orang-orang fasik yang menyebabkan terjadinya konflik. Ini adalah pedoman dan teknik di era informasi yang semakin mengusik. Selain itu, tabayun adalah prinsip penting dalam Islam untuk menghindari fitnah dan bertindak gegabah. Karena jika kita termakan fitnah dan bertindak gegabah, maka persatuan bangsa akan goyah, persaudaraan bangsa akan pecah, bahkan bangsa kita akan hancur berdarah-darah. Betul! Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: Kafa bil mar'i kadzaban ay yuhdisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang dinilai sebagai pendusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim.
1: Lalu, apa yang dimaksud dengan etika bermedia sosial? Menurut Keith Burtons dalam bukunya yang berjudul Etika halaman 6, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Jadi, etika bermedia sosial adalah seperangkat norma moral untuk berperilaku positif di dunia maya maupun sosial media yang meliputi beberapa prinsip utama, yakni berpikir sebelum unggah.
2: Cek fakta, pertimbangkan dampak.
1: Menjaga privasi.
2: Baik diri sendiri dan orang lain.
1: Menghindari sara dan kekerasan. Menggunakan bahasa yang santun. Menghargai karya orang lain.
2: Dengan mencantumkan sumber.
1: Dan tidak menyebarkan berita hoax.
2: demi menciptakan lingkungan digital yang sehat dan bertanggung jawab.
1: Sebagaimana dalam lagu yang berjudul Rukun Sama Teman yang diciptakan oleh Profesor Dr. Abdul Mukti yang kami ubah syairnya.
3: Guna

Alhamdulillah hadirin. Di negara kita, pemerintah terus berupaya untuk menerapkan etika bermedia sosial melalui kombinasi regulasi, Undang-Undang ITE, Undang-Undang PDP, edukasi dan pelatihan intensif, serta pengawasan dan penegakan hukum untuk menciptakan ruang digital yang positif, aman, dan akuntabel. Lalu, bagaimanakah solusi penggunaan media sosial saat ini? Sebagai jawabannya, menjadikan media sosial sebagai media dakwah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104 berikut ini.

0: telah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah nan maha agung.
1: Hadirin yang berbahagia, ayat ini merupakan landasan strategis bagi kita dalam menghadapi pengaruh media sosial agar tidak terjadi efek negatif, yakni menjadikan media sosial sebagai media dakwah. Karena Syekh Ali Mahfuz dalam kitab Hidayatul Mursyidin mengartikan pengertian dakwah adalah menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar agar mereka mendapatkan kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana terangkai pada kalimat wal takum minkum ummah ai wal takum minkum ta'ifatu yada'una li da'watillah lil amri bikulli ma'rufin wan nahyi an kulli munkar. Hendaklah ada sekelompok orang yang berdakwah di jalan Allah, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Demikianlah penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir jilid 1 halaman 221. Secara praktis, proses dakwah akan berjalan efektif apabila menggunakan media yang sedang diminati oleh masyarakat sebagai objek dakwah. Salah satunya,

0: bertujuan untuk mengisi ruang digital dengan konten positif.
1: Seperti video pendek,
2: infografis,
1: dan kutipan quotes yang menarik.
0: Sehingga dengan dakwah melalui media sosial, masyarakat tidak lagi membaca berita hoax,
2: melainkan berita yang hak.
0: Tidak lagi mengkonsumsi postingan ujaran kebencian,
2: melainkan ajakan mencintai sesama insan.
0: Tidak lagi diadu dombakan oleh sebagian golongan,
2: melainkan ajakan kerukunan dan perdamaian yang terus digelorakan.
0: Audience,
2: that's right.
0: Oleh karena itu, pada kesempatan Musabaqoh Syarhil Quran tingkat nasional ini, kami menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya umat Islam, hendaknya selektif dalam menggunakan media sosial.
2: Kepada kaum terpelajar, para santri dan para mubaligh,
0: hendaknya menguasai informasi komunikasi multimedia agar berhasilnya dakwah di era modern.
2: Dan kepada aparatur pemerintah,
0: hendaknya bertindak tegas kepada oknum-oknum durjana yang menyalahgunakan teknologi digital untuk mengabaikan nilai-nilai etika, norma-norma agama, dan kemanusiaan. Setuju hadirin? Dengan demikian, syarahan ini dapat kami simpulkan bahwasannya media sosial adalah media informasi dan komunikasi. Jika digunakannya tidak memakai etika, maka efeknya sangat berbahaya. Jika digunakannya sebagai media dakwah, maka akan menghasilkan kebaikan dan keberkahan yang berlimpah. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan dan keburukan, serta dilimpahi kebaikan dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum berpisah, ada sebuah pantun. Olahraga jaga stamina.
1: Pergi jogging pakai celana.
2: Media sosial akan bermakna bila digunakan dengan etika dan bijaksana.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
4: Masya Allah. Jadi kira-kira seperti inilah tampilannya. Bismillah, semoga Allah lancarkan segala sesuatunya, Allah mudahkan. Pulang ke Bandung, pulang ke Jawa Barat dengan membawa predikat juara Musabaqoh Tilawatil Quran Cabang Syarhil Quran. Masya Allah. Ada pertanyaan yang pas, Pak Kiai. Ini sambil kajian juga, sambil coba, kita lihat tampilan coba juga teman-teman kita, adik-adik kita yang akan berjuang besok di Semarang, tingkat nasional. Ada Eyang Anom. Eyang Anom. Wilujeng bertugas tumaros, Pak Kiai. Kumaha nilai pahala Musabaqoh Tilawatil Quran di hadapan Allah kalau cuma mengejar predikat juara saja? Pasti, mohon pencerahannya.
5: Wah, mantapnya Eyang Anom. Pertama, urusan pahala mah urusan niat.
4: Ya.
5: Seandainya lomba ini diniatkan untuk siar karena Allah, insya Allah berpahala. Artinya dua keuntungan yang didapat.
4: Yang pertama,
5: di dunia dia akan dapat keuntungan. Apa dapat keuntungannya? Penganugerahan dunia. Seperti kalau juara dapat bonus. Kemudian dapat uang saku. Kalau tidak juara juga uang saku mah dapat. Nginep di hotel gratis. Makan
4: minimal gratis. Dan yang pasti ada pengalaman.
5: Pengalaman
4: yang tidak bisa ilmu dibayar, yang bisa dibeli dengan apapun pengalaman itu ya.
5: Itu di dunia. Di akhiratnya akan dapat kebahagiaan.
4: Masya Allah.
5: Kebahagiaannya karena tadi niatnya mensiarkan agama Allah. Coba kalau misalnya tidak ada MTQ ini, lesu.
4: Ya, tidak ada motivasi.
5: Tidak ada motivasi untuk generasi muda. Dengan adanya MTQ ini, generasi muda termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk mesantren,

0: termotivasi untuk terus menggali dan menggali. Nah, dengan adanya ini maka pasang niat, ya. Pasang niat. Niat hanya satu niat kita karena Allah. Adapun jadi juara bonus.
1: Bonus
0: itu. Buah dari hasil kerja keras kita.
1: Gitu deh. Ya, yang pasti pengalaman. Tidak semua orang punya kesempatan untuk menjadi peserta musabaqoh tilawatil Quran tingkat nasional lagi ya,
0: nah, dan MTQ ini ada payung hukumnya di negara Republik Indonesia ini. Saya tidak tahu di negara yang lain ya. Di negara Indonesia ini ada Permenag, Peraturan Menteri Agama nomor 15 tahun 2019. Itu mengatur MTQ. Jadi MTQ ini berjenjang dari mulai tingkat desa. Jadi anak-anak kita yang mau ikutan MTQ tinggal dipilih skill apa yang dimiliki. Karena tidak hanya cabang Syahril Quran.
1: Banyak cabang
0: ya? Nah, banyak cabangnya. Pertama ada cabang tilawah. Cabang tilawah itu yaitu satu cabang lomba menampilkan tilawah Al-Quran dengan makom mujawad. Mujawad deh, Neng, contohan. Yang tadi mujawad deh. Yang dilakukan oleh Teh Salma. Mujawad. Ada murotal. Kalau murotal gimana, Neng? Murotal.
1: Ini dia. Murotal seperti apa?

0: lain.
1: Itu murotal. Kalau yang tadi dilantunkan itu mujawad. Nah, itu tilawah yang pertama, cabang tilawah. Ada kategori anak-anak, putra putri. Ada remaja, putra putri. Ada dewasa, putra putri. Ada juga cacat netra, yang difabel, tidak bisa melihat. Nah, itu juga ada tilawah, itu cabang tilawah. Kemudian yang kedua ada cabang tahfiz, hafalan Al-Quran. Dan hafalan ini meliputi beberapa kategori. Ada hafalan pertama satu juz dan tilawah. Jadi si anak itu harus menguasai satu juz. Satu juz itu mau juz satu, mau juz 30. Dipilih itu mah, yang penting satu juz. Dan juga harus menampilkan tilawah seperti tadi, yang lagamnya, makomnya makom mujawad. Jadi dua ke skill yang dimiliki. Satu, menguasai dia itu sebagai tilawah, makom mujawad. Yang kedua, hafal Al-Quran. Cara pengujiannya bagaimana? Ya nanti anak diminta, kamu mau juz berapa? Juz satu misalnya. Juz satu, lalu Dewan Hakim membacakan ayat, nanti diteruskan dengan tidak melihat Al-Quran. Nah, itu hafalan satu juz. Ada yang kedua, lima juz dan tilawah. Jadi si anak harus menguasai lima juz, harus menguasai tilawah juga. Ada kategori 10 juz. Jadi si anak harus menguasai 10 juz. Ada 20 juz. Ada 30 juz. Nah, itu cabang tahfiz. Ada juga cabang tafsir Al-Qur'an. Tafsir itu tafsir bahasa Inggris, tafsir bahasa Indonesia, tafsir bahasa Arab. Dan syarat dari tafsir ini harus menguasai hafalan Quran 30 juz dulu. Oh. Sebab nanti pertanyaan-pertanyaannya di samping pertanyaan-pertanyaan tafsir, juga ada pertanyaan hafalan Al-Quran. Dewan Hakim membacakan ayat lalu dilanjutkan. Kalau misalnya mulus, tidak ada ketokan, oh berarti bagus.
0: Ya, kalau ada ketokan,
1: kalau ada ketukan, ya. Ah.
0: Tapi kita jawab ada telepon dulu Pak Khobir, si pendengar
1: setia
0: kita.
1: Oh, Pak Khobir, mangga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lujeng tugas Tehwidi, Pak Kiai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Khobir. Bahagia hari ini?
2: Yes.
1: Jag-jag belajag.
2: Gorejag.
1: Ah, mantap, Pak Khobir.
2: Pak Kiai, waduh luar biasa. Santriwati Ning Salmah tadi ya. Materinya sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan saya mendoakan semoga lancar dan mendapatkan piala yang terbaik lah, yaitu ya. Kemudian yang saya ingin tanyakan ke Pak Kiai, materi yang disampaikan itu apakah memang itu atau ada lagi yang lainnya gitu? Karena apa? Karena kalau ini dibocorkan, seolah-olah dibocorkan, ini kan RRI ini disadap oleh seluruh Indonesia, sehingga musuh-musuh, wah ini dari Jawa Barat seperti ini. Nah, itu. Nah, bagaimana Pak Kiai dengan hal itu? Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disadap cenderai, ya. Padahal yang ditampilkan bukan yang ini.
1: Kritis memang Pak Khobir ini ya. Pertama, kenapa ditampilkan di ujung-ujung? Tidak ditampilkan di awal.
0: Di awal.
1: Kalau ditampilkan di awal, khawatir ada yang nyadap. Nah, dari peserta lain. Kalau ditampilkan di ujung, mereka juga pasal peserta di tiap-tiap posisi itu sudah ada judulnya masing-masing. Mereka juga sudah menguasai naskah masing-masing. Mana mungkin melirik.
0: Nggak mungkin ya tiba-tiba sat, kecuali nanti di final yang satu jam sebelum itu baru tuh dikasih kan. Kalau sekarang masih bawa bekalnya sendiri-sendiri dulu ya.
1: Insya Allah. Itu kan besok tanggal 11 itu anak-anak itu daftar ulang. Setelah daftar ulang, lalu Seninnya mereka sudah mulai tampil. Sudah mulai tampil. Harapannya mereka dibawa ke sini pertama dalam rangka dakwah. siar Islam. Oh ini loh MTQT gitu. Sementara ini kan orang belum kebayang tuh MTQT kumaha
0: ya. MTQ ya, ya tilawah aja gitu, baca Quran aja gitu untuk yang awam ya. Ternyata ada.
1: Ternyata ada cabang-cabangnya. Tadi cabang tahfidz, cabang tilawah. Ini cabang syarhil Quran. Ada juga cabang nanti musabaqah fahmil Quran. Itu cedah cermat lah mencek orang. Pahela-hela berlomba. Nah kemudian ada cabang kaligrafi. Kaligrafi menulis. Ada juga cabang KTIKI. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu ya seperti syarhil Quran. Kalau syarhil Quran itu bahasa lisan, nah kalau kata Iki itu bahasa tulisan.
0: Dalam bentuk tulisan. Biasa. Mungkin ada hal yang pesan live nih dari Pak Kiai sebagai pembina ya. Dibina juga oleh Pak Kiai ini Teh Salma, Teh Fahira, Riba atau namanya siapa, Teh Solihah ini.
1: Ini A semua ujungnya. Ini Salma, Farha yang pensarah tadi. Farha. Itu yang sari tilawah Fariha. Farha, ini Teh Salma.
0: Aduh ya Allah, kalau Teh saya enggak paham. Ada pesan mungkin Pak Kiai untuk teteh-teteh solihah ini untuk yang harus dipersiapkan tidak hanya berbekal keilmuan, mungkin mental dan lain-lain sebagainya.
1: Kalau hanya sebatas keilmuan, kemudian skill, mereka juga di sana kan juara-juara di daerahnya masing-masing. Mereka juga juara provinsi. Oleh karena itu pertama pesan saya, jaga kesehatan.
0: Itu dia.
1: Yang paling utama, jaga makanan, jaga minuman. Jangan sampai makanan minuman itu merusak kesehatan kita. Jaga pola tidur. Jangan sampai tidur terlalu malam, nanti kita tidak fresh. Jaga pola tidur. Nah, kemudian yang ketiganya, tampilkan maksimal. Tong mikiran juara. Dah juara mah bonus, kumaha Allah we juara mah. Sekarang mah yang penting tampilkan bahwa kita menampilkan sesuatu yang terbaik demi nyanak nama baik pondok, nama baik orang tua, nama baik daerah, provinsi. Insya Allah lakukan sing ikhlas karena Allah, urusan pahala kumaha Allah. Nah, gitu ya. Dan kami mohon dari warga Jawa Barat nih, Jawa Barat mohon. Warga Jawa Barat doanya, mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan khususnya anak-anak ini, anak-anak syarhil Qurannya, umumnya kafilah Jawa Barat. Kafilah Jawa Barat yang hari ini akan dilepas oleh Bapak Gubernur sing sararehat sadayana. Sing lalancar segala rupina, dimudahkan urusannya oleh Allah, disukseskan dan bisa juara semuanya. Sehingga Jawa Barat meraih predikat terbaik. Ya. Itu aja Teh Widi.
0: Luar biasa. Hatur nuhun Pak Kiai sudah diperkenalkan Teh Widi juga. Oh, ada kategori ini. Bagaimana teteh-teteh solihah ini luar biasa sekali dengan prosesnya bisa sampai di hari ini, bukan hal mudah, tapi mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang setimpal ya segala sesuatu hal, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil begitu ya, dengan niat yang baik insya Allah selalu diberikan baik, yang pasti selalu diberikan nikmat sehat ya. Teh Salma, Teh Fariha dan Teh Farha, mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya. Bismillah. Dan tentunya doa dari warga masyarakat Jawa Barat, pendengar Prosatu juga mengantar. Ini Pak Kiai mengawal sampai ke Semarang.
1: Iya.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Mengawal, jadi kayak siarannya di situ.
0: Siarannya dari Semarang. Semarang. Karena Pak Kiai rutin siaran di Prosatu dari Bandung. Ada closing statement untuk kesimpulan kita pagi hari ini, Pak Kiai?
1: Saya kepada seluruh warga Jawa Barat sekali lagi mohon doa we lah kanggo barudak, mudah-mudahan sing sarehat sarukses sadayana ya. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Ini MTQ sing jadi siar. Amin. Untuk kita melanjutkan siar dakwah yang sudah digagas oleh paduka junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mohon doa nih anak-anak nanti. MTQ ini bukan tujuan. Tujuannya adalah syiar. Mudah-mudahan mereka nanti jadi penegak-penegak syiar.
0: Amin.
1: Lamun jadi TikToker teh TikToker syiar. Lamun jadi Instagramer nan.
3: Selebgram
1: atau TikToker atau apa saja yang sekarang sedang ramai media sosial, mereka adalah para pejuang dakwah. Itu aja intinya. Mohon maaf. Terima kasih Teh Widya. Bahagia hari ini.
0: Yes.
1: Jag boleh jag.
0: Goreja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRNet, program Mutiara Pagi ini khusus spesial dalam rangka ini juga bertepatan dengan adik-adik kita yang akan berjuang di Semarang besok, bertepatan juga dengan peringatan Hari Radio yang akan diperingati 11 September besok. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita.

0: periode bulan Juli sampai bulan September, ini sudah terjadi 42 kejadian dan luasan yang terbakar kurang lebih 31,68 hektar.
1: Jadi latihan ini melibatkan sekitar 2.500 personil gabungan, baik dari dibantu oleh teman-teman dari Brimob dan di Samapta Polda Jabar. Ya.
2: Oke. Kita harus optimis tentunya, harus adaptif ya, merubah strategi-strategi kita tentunya, bagaimana kita mendorong wisatawan mancanegara datang dan juga wisatawan Nusantara itu adalah
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, BPBD Kota Bandung terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat. BPSK Cirebon menangani sengketa jasa keuangan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya. Kamis 10 September 2026 bersama saya, Widya Perdani. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau ke 8 titik yang melayani 3.389 jiwa. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bandung terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau. Hingga saat ini distribusi air bersih telah dilakukan ke 8 titik yang tersebar di 4 kecamatan dan sejumlah kelurahan. 4 kecamatan yang mendapat layanan tersebut yakni Ciceno, Sikajadi, Mandalajati, dan Arcamanik. Sementara itu wilayah kelurahan yang menerima bantuan meliputi Sukawarna, Sukagali, Jatihanap, dan Cisaranten Endah. Kepala Pelaksana PPBD Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan total masyarakat yang telah mendapatkan layanan air bersih mencapai 3.389 jiwa atau 685 kepala keluarga atau KK. Menurut Didi, kebutuhan air bersih paling banyak berada di wilayah Sukajadi dan Sukawarna. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPBD Kota Bandung berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam pendistribusian air bersih.
5: Terima kasih sudah dilakukan pengiriman. Alhamdulillah, itu proses permintaannya tidak tiap hari. Jadi relatif mungkin kalau ada krisis tapi tidak terlalu parah. Jadi ada yang 5 hari, ada yang kebanyakan malah lebih dari 5 hari. Kebanyakan di Sukawarna di daerah situ. Dia suplai air, supaya air bersih. Kami kebanyakan dari PMI karena kemarin sudah bagi-bagi wilayah ya, ada yang...
4: Jadi menjelaskan, sebagian besar wilayah layanan menjadi tanggung jawab Palang Merah Indonesia atau PMI. Namun pembagian tugas tersebut dapat disesuaikan apabila terdapat kendala teknis di lapangan. Selain dukungan dari berbagai lembaga tersebut, bantuan air bersih juga berasal dari Bank Jabar. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat sekitar 13 lokasi yang telah mendapatkan layanan air bersih.
3: Sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah padat dari industri kulit Sukaregang Garut. Irwan Rudiawan melaporkan selengkapnya.
6: Sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi inspeksi mendadak atau SIDA ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah padat B3 dari industri kulit Sukaregang, Kabupaten Garut. Dan Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Garut Kota merupakan salah satu lokasi pembuangan limbah kulit B3 yang menjadi fokus sidak DPRD yang melibatkan stakeholder lainnya. Salah seorang anggota Komisi 2 DPRD Garut, Dadan, membenarkan bahwa lokasi tersebut selama ini dijadikan pembuangan limbah kulit B3. Ia menyampaikan bahwa lahan yang dijadikan untuk pembuangan dan pembakaran limbah kulit tersebut merupakan lahan milik pemerintah. Berdasarkan laporan, lahan yang dijadikan pembuangan limbah kulit ini merupakan aset lahan Dinas Perumahan dan Pemukiman yang rencananya lahan tersebut diperuntukkan untuk penanganan korban bencana.
7: Apakah sesuai prosedur atau tidak, Pak?
8: Ya, setelah kami berkunjung ke tempat lokasi, ya, nanti kita memastikan terkait informasi yang disampaikan ke kami. Dan ternyata memang itu betul adanya. Dan kami menemukan bahwa lahan yang dipakai untuk tempat pembuangan ini aset pemerintah daerah. Cuman kita masih belum bisa memastikan apakah itu asetnya masuk ke Perkim, karena informasi ini tanah ini untuk persiapan yang bencana, ya, yang apakah ini asetnya masih di bagian aset. Nah, kemudian setelah kita pastikan ternyata kegiatan pembuangan limbah B3-nya itu memang betul dan terjadi penumpukan yang cukup banyak. Dan tadi di informasi dari asosiasi, ya setidaknya kan B3 ini kan ada kurang lebih 100 ton lah per bulan dari semua, ya, tapi tidak masuk ke sini semua.
6: Ia menyampaikan berdasarkan laporan dari pengakuan pengurus Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia APKI Kabupaten Garut, tidak kurang dari 100 ton per bulannya limbah sampah yang dibuang ke sejumlah titik lokasi termasuk di Kelurahan Cibuncang tersebut. Namun dalam hal ini pihaknya tidak bisa menyalahkan warga atau pelaku usaha. Pasalnya di sisi lain ada perputaran ekonomi masyarakat, UMKM yang harus tetap berjalan. Dan industri kulit Garut ini menjadi salah satu ikon untuk Kabupaten Garut selama ini. Namun demikian, menurut Dadan, pihaknya akan mendorong pemerintah Kabupaten Garut dan lembaga lainnya termasuk APKI untuk solusi penanganan limbah kulit padat B3 tersebut. Dan pihaknya akan mengundang seluruh komponen masyarakat yang berkaitan dengan persoalan limbah ini untuk duduk bersama guna mencari solusi terbaik.
3: BPSK Cirebon menangani sengketa jasa keuangan yang mendominasi pengaduan konsumen dari warga. Laporan selengkapnya disampaikan Rena Safira.
9: Itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan.
10: Sengketa jasa keuangan masih mendominasi pengaduan konsumen yang diterima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Cirebon. Keluhan tersebut mencakup persoalan leasing, pinjaman, dan layanan keuangan lain yang masih banyak disengketakan masyarakat. Ketua BPSK Kabupaten Cirebon, Dr. Rodiah, mengatakan sengketa jasa keuangan menjadi perkara paling banyak ditangani. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya masyarakat memahami hak konsumen ketika menggunakan berbagai layanan keuangan.
9: Yang masih banyak dikeluhkan atau disengketakan di BPSK Kabupaten Cirebon itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan, baik itu leasing maupun pinjaman dan sebagainya. Itu yang selama ini banyak disengketakan konsumen. Tetapi ada tren 2 tahun terakhir ini bahwa memang tadi e-commerce itu menjadi tren yang menarik sebenarnya di masalah sengketa konsumen.
10: Rodia mengatakan masyarakat dapat mengajukan pengaduan dengan mengisi formulir secara langsung maupun melalui layanan daring yang tersedia. BPSK kemudian memeriksa bukti pengaduan sebelum memanggil para pihak untuk mendapatkan klarifikasi awal. Apabila perkara menjadi kewenangan BPSK, lembaga tersebut akan menunjuk anggota majelis untuk memeriksa sengketa. Proses tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan akses penyelesaian yang lebih mudah kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
3: Musim kemarau masih berlangsung di sebagian besar wilayah Jawa Barat termasuk Kota Bogor dengan curah hujan yang relatif rendah pada awal September. Untuk mengetahui bagaimana selengkapnya, berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
11: Musim kemarau masih berlangsung di sebagian besar wilayah Jawa Barat termasuk Kota Bogor dengan curah hujan yang relatif rendah pada awal September. Meski demikian, Kota Bogor masih memiliki potensi hujan lokal namun dengan sebaran yang tidak merata. Senior Forecaster Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Leni Jantika Haswan, mengatakan kondisi kemarau saat ini dipengaruhi oleh posisi matahari yang berada di sekitar ekuator serta suhu udara yang cenderung lebih panas.
12: Jadi memang untuk kondisi cuaca saat ini, khususnya untuk wilayah sebagian besar wilayah Jawa Barat ya, masih musim kemarau gitu. Jadi di awal September ini curah hujannya, intensitasnya relatif keringnya, cukup rendah gitu. Tapi untuk Bogor sendiri sih memang ada potensi hujan lokal, tapi sifatnya itu lebih tidak merata gitu. Di bulan September ini kan posisi matahari juga lagi berada di ekuator, terus suhu udaranya lebih panas lagi. Musim hujannya diperkirakan antara awal November, Oktober sampai awal November. Jadi ini masih harus kami pantau ya.
11: Sementara itu BPBD Kota Bogor mencatat, dampak kekeringan hingga saat ini masih dalam eskalasi rendah, meski penanganan distribusi air bersih tetap dilakukan di sejumlah titik. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisa Songko, mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menangani laporan kekeringan di 7 titik dengan total 7 literasi distribusi air bersih.
13: Tentunya penggunaan airnya digunakan secara bijak juga, karena untuk di wilayah Kota Bogor sendiri, kalau untuk laporan kekeringan sampai dengan saat ini yang kami tangani di Pusdalop BPBD di Kota Bogor itu masih di 7 titik atau 7 ritase yang kami lakukan. Jadi kalau dilihat dari eskalasi dampak kekeringan sebetulnya masih eskalasi rendah. Di sebagian luas wilayah Kota Bogor masih bisa mengakses dan mendapatkan sumber air bersih, baik itu dari sumber air PDAM ataupun sumber air tanah lainnya. Tetap harus bijak di situasi musim kemarau saat ini.
11: Masyarakat diimbau tetap menghemat penggunaan air selama musim kemarau dengan menggunakan air secukupnya dan menghindari pemborosan sehingga ketersediaan air bersih tetap terjaga hingga musim hujan tiba.
3: Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan radio memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat. Berikut laporan Wildan Pratomo.
14: Dalam momentum Hari Radio sekaligus HUT RRI ke-81, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan pentingnya peran radio dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat di tengah perkembangan teknologi saat ini. Herman mengatakan tidak bisa dipungkiri radio memiliki peran yang vital tidak hanya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, namun juga dalam mengembangkan imajinasi serta komunikasi masyarakat. Oleh sebab itu, meski di tengah perkembangan teknologi saat ini, radio dikatakan Herman tetap memiliki pendengar setianya masing-masing, tidak hanya di pedesaan namun juga di tengah perkotaan.
15: Semua serba digital ya, semua serba instan. Ada sisi positif, tapi ada juga sisi-sisi yang harus dimitigasi. Ya. Dan radio sebetulnya salah satu media tuh untuk bisa mengedukasi ya dengan cara-cara analog ya, yang itu saya kira sangat bagus prosesnya. Ya, bukan berarti digital nggak bagus. Cuma digital itu kan kelemahannya serba mudah ya, tersaji tepat begitu sehingga proses pembelajarannya kurang optimal, proses pembelajarannya kurang tajam gitu ya digital itu. Kalau analog termasuk radio itu saya kira luar biasa, ada learning prosesnya lah, dan tentu di era masa kini itu waktu kecil kan remaja dan sekarang saya dewasa. Ya dua-duanya bermanfaat lah, karena tidak boleh kita meninggalkan salah satu. Ya media digital, media analog, dua-duanya penting. Radio juga sama ya, harus bertransformasi, radio analognya tetap dijaga begitu. Isu yang lain bisa bertransformasi juga ke radio digital.
14: Herman pun berbagi cerita tentang pengalaman menariknya saat mendengarkan radio, di mana ia kerap kali berbagi kabar dan juga informasi melalui radio, tidak hanya di masa lampau namun juga saat ini untuk membangun dan mengembangkan Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa.
15: Saya lahir tanggal 11 September, 56 tahun yang lalu. Jadi kelahiran saya itu bersamaan dengan Hari Radio, 11 September. Jadi itu pengalaman spiritual lah yang pertama ya. Dan dari kecil tentu saya termasuk yang cukup intensif ya mendengar radio. Kalau waktu kecil itu hobi saya mendengarkan dongeng ya dari Ki Leksa ya. Kemudian ada dongeng-dongeng yang lainnya juga di berbagai radio ya. Dan itu pengalaman yang luar biasa ya, karena kita bisa berimajinasi yaitu mengasah imajinasi kita dan cukup melekat begitu dan banyak mempengaruhi kehidupan berikutnya. Apalagi saat ini ke depan ya, yang dibutuhkan kan kemampuan storytelling, kemampuan bercerita, kemampuan mendongeng, ya kan, untuk semua profesi. The power of storytelling.
14: Ia pun berharap ke depan radio bisa terus mengudara dan tetap memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta menyebarluaskan berbagai kebijakan publik yang tengah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
3: Jumlah kebakaran lahan di Cianjur dari periode bulan Juli sampai September sebanyak 42 kejadian kebakaran lahan pertanian dan hutan. Berikut Yan Sofyan.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan di beberapa wilayah yang rawan terjadi kebakaran di musim kemarau yang berkepanjangan ini di tahun 2026. Sedangkan dari beberapa kejadian kebakaran lahan dan hutan di Cianjur, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wila, jumlah kejadian kebakaran dari bulan Juli hingga September 2026 sebanyak 42 kejadian kebakaran.
0: Kejadian kebakaran dari periode bulan Juli sampai bulan September ini sudah terjadi 42 kejadian dan luasan yang terbakar kurang lebih 31,68 hektar.
16: Sedangkan untuk upaya ke depan dari BPBD sendiri, adanya peran serta masyarakat untuk melakukan sosialisasi pada masing-masing warganya.
0: Untuk upaya ke depannya kan kita kan sudah berkirim surat yang ditandatangani oleh Pak Bupati ke kecamatan-kecamatan. Ya intinya ada peran serta kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya di wilayahnya masing-masing supaya masyarakat memahami bahwa untuk saat ini terkait adanya musim kemarau, mereka sudah tidak boleh lagi untuk membakar, pertama membakar sampah, ya sampah rumah tangga itu tidak boleh dibakar. Terus yang kedua, membuka lahan pertanian dengan cara membakar, itu sudah dilarang, tidak boleh. Terus membuang puntung rokok, itu juga sudah tidak boleh. Karena kejadian kebakaran dari 42 kejadian ini rata-rata berdasarkan human error, kelalaian dari manusia.
16: Untuk itu pihaknya mengimbau di musim kemarau ini dilarang membakar sampah rumah tangga, dilarang membuka lahan pertanian dengan cara membakar, termasuk sembarangan membuang puntung rokok. Selain itu, sosialisasi pada masyarakat yang di wilayahnya masing-masing. Dari Cianjur, Yan Sofyan melaporkan.
3: Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra apresiasi transformasi RRI sebagai media terpercaya di tengah kemajuan zaman dan persaingan informasi digital. Berikut laporan Nova Nugraha.
17: Keberadaan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai media terpercaya menjadi acuan warga memperoleh informasi yang aktual dan terpercaya. Apalagi RRI mampu bertransformasi menjadi media multiplatform yang dibutuhkan saat ini. Keberhasilan transformasi RRI menjadi media yang bisa diakses melalui berbagai platform, terutama digital, mendapatkan apresiasi Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra. Orang nomor 2 di Kota Tasikmalaya ini menilai, meski tidak mudah, namun RRI bisa beradaptasi tanpa menghilangkan identitas RRI. Karena menurut Diki, saat ini tidak hanya lembaga, namun setiap individu dituntut untuk berinovasi. Terutama di tengah tantangan era digital. Diki berharap RRI yang memiliki historis bangsa ini tetap mampu menebar semangat untuk kemajuan bangsa ini.
18: Inovasi yang sangat baik yang dilakukan oleh RRI, di mana RRI bisa didengar secara online, bisa ditonton juga, bahkan menyajikan berita online, juga tetap ada siaran radionya, ini hal yang baik dan harus tetap dipertahankan dan terus dikembangkan, berinovasi, karena hari ini kelihatannya memang bukan cuma RRI tapi siapapun juga insan manusia yang sekarang harus bertahan hidup adalah mereka yang punya inovasi dan kreativitas serta mampu menjalin komunikasi untuk bisa memperluas jaringan.
17: Sementara itu, Irfan warga Tasikmalaya berharap kiprah RRI bisa terus dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam menebar informasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Terkait inovasi RRI yang beradaptasi dengan era saat ini, Irfan juga berharap hal ini dapat ditingkatkan, apalagi di tengah media radio yang saat ini mulai ditinggalkan oleh sebagian warga di tengah persaingan dengan media sosial. Irfan mengapresiasi RRI yang tetap mampu menjadi media terpercaya dan tetap mengikuti perkembangan zaman.
18: Transformasi yang media RRI yang menjadi media yang terpercaya itu harus lebih ditingkatkan gitu. Jadi produk-produk digitalisasinya harus lebih terdepan daripada yang lain. Ini kan sangat bagus untuk ke masyarakat disampaikan melalui pemberitaan gitu, kinerja-kinerja pemerintah.
17: Sementara itu, RRI akan memasuki usia ke-81 pada 11 September 2026. Banyak harapan warga untuk RRI agar tetap mampu menjawab tantangan di tengah maraknya informasi bohong. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Kasus jasad terbungkus kardus yang ditemukan di Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan, Ciparai, Kota Bandung masih dalam penyelidikan. Polisi tunggu hasil pemeriksaan lab. Bilal Wibisono melaporkan selengkapnya.
19: Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kematian SM, 41 tahun warga Bandar Lampung yang jasadnya terbungkus kardus di Jalan Terusan Suryani, Babakan Ciparai, Kota Bandung pada akhir Agustus kemarin. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan satu orang pelaku berinisial SDS, 31 tahun. Saat ini polisi juga masih menunggu hasil laboratorium pemeriksaan sampel tubuh korban untuk mengetahui secara spesifik penyebab kematiannya. Hal itu dilakukan karena polisi tidak mendapati luka luar yang ditemukan pada tubuh korban. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan hasil dari pemeriksaan terhadap pelaku, sampai saat ini pelaku membantah tidak membunuh korban. Namun pelaku tidak membantah jika dirinya berencana membuang jasad korban. Anton menuturkan pihaknya juga melakukan tes toksikologi pada tubuh korban. Pengetesan itu guna mengetahui apakah korban diracun atau tidak.
20: Dan memang keterangannya ya, mereka sudah pernah berhubungan badan atau aja.
21: Oke. Tapi nggak mengakui kalau dia yang
20: juga pidana pasal yang dia menyembunyikan mayat. Dan memang ada juga barang-barang korban yang hilang, ya, barang-barang korban yang diambil sama pelaku dan dijual sama dia. Itu.
22: Ada cekcok atau tidak?
20: Dia tidak mengakui kalau ada cekcok menurut dia. Ya, dalam pemeriksaan dia tidak mengakui. Tapi memang patah-patahnya tadi kami temukan, ya, bahwa ada barang-barang korban yang diambil dan dijual sama si pelaku.
21: Dan tapi itu jenazahnya tuh di hari itu ketemu, maksudnya ada saat kejadian dia langsung pulang atau memang sudah beberapa hari disimpan?
20: Jadi meninggalnya itu kemungkinan hari Minggu.
21: Oh, Minggu. Itu kan kejadian hari Senin ya?
20: Enggak, hari Selasa.
21: Selasa ya? Oh, berarti udah dua hari.
20: Iya, jadi meninggalnya itu hari Minggu, menurut keterangan dia. Dan dia berencana mau membawa mayat itu, mau dia buang keluar itu hari Selasa itu.
23: Rencananya buang kemana sih dia?
20: Ya, kalau pengakuan dia, ya dia tidak bilang mau buang kemana, hanya mau dibawa keluar dan mau dia...
19: Hingga kini, kepolisian belum dapat menyimpulkan motif di balik kasus pembunuhan tersebut. Hasil pemeriksaan sementara baru diketahui beberapa barang milik korban dicuri oleh pelaku. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Bisono melaporkan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan apa kabar Anda pagi hari ini di hari ke-10 di bulan September 2026? September ceriakah untuk Anda di bulan September 2026 ini? Tentunya mudah-mudahan akan selalu ada ceria, tidak hanya September tapi bulan-bulan lainnya. Agak mendung ya cuaca kota Bandung pagi hari ini, tapi mudah-mudahan suasana hati Anda gak ikut mendung. Kita akan sampaikan juga informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas dan informasi-informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Irma.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Irma, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh Widi.
0: Kabar baik, Teh Irma, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, Teh.
0: Alhamdulillah, rada cedem nih pagi ini mah belum ada matahari. Tapi memang ada potensi hujan juga kah? Dan gimana juga nih, Teh, situasi lalu lintas pagi hari ini dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung, Teh Irma?
2: Siap, Teh. Kalau untuk cuacanya sendiri memang kita sekarang melihat dari data yang BMKG, pada tanggal 10 September 2026 hari Selasa ini pada pukul 7 pagi hingga pukul 8 pagi memang prediksinya cerah, namun suhunya di 22 derajat sampai 24 derajat. Lalu pada pukul 9 akan cerah berawan, lalu pada pukul 10 akan kembali cerah hingga pukul 12 di 31 derajat. Lalu untuk pukul 13.00 ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan nih, Teh, prediksinya hingga pukul 18.00 nanti berkisar di suhu 22 hingga 26 derajat Celcius. Lalu pada pukul 7 malam nanti akan kembali berawan. Jadi kami ingatkan sekali lagi, walaupun ini hanya prediksi, angka baiknya kita bersiap siaga gitu, Teh.
0: Gitu.
2: Nah, untuk CCTV-nya sendiri nih, Teh, di sekitaran Simpang Muhammad Toha ini keramaian terjadi di berbagai titik, terpantau ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu untuk sekitaran Simpang Pahlawan ini rekan-rekan dari Bandung Timur menuju ke kota sudah mulai ramai, namun dari arah Taman Makam Pahlawannya terpantau cukup lancar. Dan untuk sekitaran Simpang Batu Nunggal ini terpantau ramai lancar juga. Lalu untuk Simpang Cihampelas ini turunan flyover terpantau cukup lenggang. Lalu untuk titik terakhir nih di Simpang Cibaduyut ini juga terpantau ramai lancar. Nah, untuk WRG dan pendengar yang ingin melihat situasi lalu lintas terkini, silakan mengunjungi website kami di www.pelindung.bandung.go.id. Seperti itu, Teh.
0: Itu dia untuk situasi lalu lintas dan kondisi cuaca untuk hari ini. Kalau untuk harga kebutuhan pokok masyarakat gimana nih, Teh?
2: Untuk harga pokok ini ada beberapa item nih, Teh. Untuk harga daging sapi di sekitaran Rp130.000 per kilogram, lalu kacang kedelai di Rp13.000 per kilogramnya, kentang lokal Dieng di Rp18.000 per kilogram, lalu untuk harga kacang tanah di Rp30.000 per kilogramnya. Nah, untuk item-item lainnya bisa pendengar dan warga lihat di arimbi.bandung.co.id.
0: Itu dia ya, jadi tetap selalu di list belanjaannya. Kalau ibu-ibu belanjaan gak di list, kereseknya lebih banyak dari list belanjaan. Teh, untuk info layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah?
2: Ya, untuk laporannya sendiri alhamdulillah sih untuk hari ini dari tadi malam hingga pagi ini tidak ada laporan. Namun untuk recap yang kemarin nih, Teh, kami menerima 5 kejadian kegawat daruratan di hari Rabu. Yang pertama ini masuk pukul 7.31 ada kabel listrik yang menjuntai dan tiangnya juga kondisinya hampir lepas. Ini di jalan Terusan Perintis Sarijadi dan kami sudah berkoordinasi dengan PLN. Lalu pada pukul 10.13 ini ada juga kabel telekomunikasi yang menjuntai akibat tersangkut oleh truk. Dan ini berlokasi di Jalan Sari Rasa Sarijadi. Kami berkoordinasi dengan Apjatel dan juga Telkom. Lalu siang harinya kami menerima laporan pukul 14.17 di mana ada kecelakaan kendaraan roda 2 yang mengalami yang ada 2 korban mengalami luka-luka. Ini berlokasi di Soekarno-Hatta di dekat flyover Muhammad Toha. Kami berkoordinasi dengan PSC 119 Dinkes Kota Bandung. Lalu malam harinya pukul 21.34 ini kembali kecelakaan terjadi di Jalan Muhammad Toha. Kami berkoordinasi dengan Dinkes, informasinya ada 2 orang korban di mana yang satu tidak sadarkan diri. Lalu pada pukul 23.33 kembali laporan masuk, kali ini ada seorang pasien yang membutuhkan bantuan medis di Jalan Elang di dekat halte Damri. Ini kami berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan dan juga Polrestabes yakni Polsek Andir di lokasi. Kami ingatkan sekali lagi nih untuk warga ataupun pendengar yang berada di Kota Bandung, jika melihat atau mengalami kejadian gawat darurat, segera menghubungi layanan Bandung Siaga 112 karena Bandung Siaga 112 ini layanan gawat darurat yang bebas pulsa dan tersedia 24 jam. Begitu Teh Widi.
0: Itu dia. Terakhir, Teh Irma, agenda pimpinan kita untuk pagi hari ini akan kemana dan ngapain aja?
2: Nah, untuk agenda pimpinan sendiri nih Teh, sampai saat ini belum ada agenda resmi dari Bapak Wali Kota Bandung, Pak Wakil dan Pak Sekda. Nanti jika ada informasi lebih lanjut, maka agenda ini kami akan up di website kami di www.bandung.go.id. Seperti itu.
0: Siap. Teh Irma, hatur nuhun. Terima kasih banyak untuk informasinya pagi hari ini. Sehat selalu Teh Irma di tengah cuaca yang tiba-tiba hujan. Ya, kayak sekarang mendung, nanti panas menterang. Begitu. Mudah-mudahan sehat semua ya Teh Irma. Titip salam juga siap, untuk Teh, teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Teh Irma, selamat kembali beraktivitas.
2: Selamat pagi, hatur nuhun.
0: Perbincangan kami pendengar.

0: setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.

0: wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan